0: jam 7 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Peliputan kasus kekerasan berbasis gender KBG tidak cukup hanya mengejar kecepatan dan kelengkapan informasi. Jurnalis juga dituntut memahami kondisi korban agar pemberitaan tidak menimbulkan dampak baru. Hal ini menjadi materi pelatihan bagi jurnalis dan pegiat media di Wahid Prem Salatiga 25 hingga 26 September 2026. Direktur Yayasan Spekham Rahayu Purwaningsih mengatakan, media memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman publik sekaligus mendorong pemenuhan hak korban. Jurnalis juga perlu menghindari bahasa bias gender, pengungkapan identitas korban, dan pemberitaan yang menyudutkan korban.
3: Kalau kekerasan, kami percaya bahwa semua orang itu bisa jadi korban kekerasan. Sehingga sebenarnya kita tetap harus punya program-program pencegahan di mana tidak akan terjadi kekerasan. Seperti misalnya dua hari ini kita sosialisasi tentang apa itu gender, tentang apa itu hak, tentang apa itu kesehatan. Jadi harapannya kalau informasi ini bisa sampai di masyarakat umum gitu ya, di teman-teman semua, ini sudah mulai bagian dari upaya pencegahan kekerasan.
2: Berdasarkan catatan tahunan 2025 Komnas Perempuan, tercatat 376.000 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meningkat 14% dibanding tahun sebelumnya. Keluhan penumpang BRT Trans Semarang yang viral di media sosial berujung pada pemutusan hubungan kerja petugas. Penumpang mengaku adiknya mendapat perlakuan tidak mengenakan saat naik BRT Koridor 1 di halte Milo, termasuk mengaku dimaki dan diancam petugas. Petugas tiket BRT, Iqbal Nasihin, kemudian menyampaikan permohonan maaf dan mengakui pelayanan yang diberikan tidak ramah. Kepala BLU UPTD Trans Semarang Haris Setio Yunanto mengatakan, petugas tersebut dikenai sanksi disiplin berupa PHK karena dinilai melanggar SOP pelayanan. Keputusan PHK ditetapkan melalui SK Kepala BLU UPTD Trans Semarang dan manajemen juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Situasi lalu lintas sampai dengan jam 7 pagi, indikatornya kita mengatakan baik adalah tidak ada lokasi yang perlu sampai dihindari, Kang Warasika. Memang keramaian ya, pasti istilahnya ya, ra mungkin jalan raya kok ra ono keramaian tuh impossible.
1: Nggak mungkin, kecuali hari Jumat.
2: Bisa stop dengan hari Jumat lu gak?
1: Kan masih hari Selasa, itu masih rame, masih ada perjalanan yang menyusuri jalan-jalan tersebut walaupun tidak sebegitu drastisnya ya.
0: Tidak ada lokasi yang perlu dihindari adalah indikator kita berdua mengatakan lalu lintas baik. Maksudnya apa toh? Baik itu ya, pokoknya tidak ada lokasi yang sampai harus dihindari.
1: Macet-macet, harus muntel-muntel di situ.
0: Betul.
1: Terus bisa melangkah.
0: Betul.
1: Berputar perjalanan Anda sampai tujuan.
0: Yes, itu ya Kang Waras. Dan sampai dengan jam 7 pagi ini atas beberapa informasi kejadian kepadatan tadi, satu kita dapatkan adalah di Jalan Lingkar Kudus di daerah Jati, kawan, itu ada evakuasi truk terguling, makanya petugas mengalihkan kendaraan itu untuk dari Demak itu untuk lurus masuk ke Kota Kudus, nanti lewat Boulevard Jati Kudus, kawan Rasika, yang belok kanan lewat Terminal Jati, itu ditutup sementara untuk proses evakuasinya. Nah, jam 7 pagi ini bagaimana? Coba nanti wis tenang, pokoknya yang Kudus akeh wong ya, nanti bisa kita buka lagi.
1: Bisa info-info di sana.
0: Betul. Kawan-kawan sementara kita. Itu tok, kawan Rasika, tadi tempat ada beberapa titik peningkatan mutu jalan baru adalah di Jalan Arterio Sudarso, sudah mulai arah ke Kalibandeng tapi juga masih lancar. Hutan Darupono we dalane lagi didongkel-dongkel untuk peningkatan mutu jalan ya, Hutan Darupono Kendal.
1: Yang untuk yang warga Kendal yang dari arah Mbojo mau turun atau dari Mbojo mau ke arah Kaliwungu, jalannya masih di perbaiki.
0: Nah, itu sudah mulai dilakukan tahap awal tuh tadi pembongkaran di sana. Terus mana lagi ya? Truk mogok dituntang.
1: Dituntang yang arah Bawen di depan atau di sebelah Masjid Ijo itu ada di sisi kiri jalan tapi tampaknya juga masih lancar.
0: Yes, ya. Betul. Nah, itu ya Kang Warasega informasinya, tidak perlu lewat mana-mana, tidak perlu menghindari titik-titik tertentu. Oke?
1: Okay? Oke, okay, masih bisa dilewati dengan lancar.
0: Yes. Ini Pak Wawan, pagi hari ini Pak Wawan agendanya adalah ke Muladidom. Kenapa? Loading. Karena mereknya Pak Wawan sudah mulai loading. Nih, Mas Yusuf Jamal, selamat pagi.
1: Selamat
0: hari pagi. Ini jadwal saya mulai jam 7 pagi sampai selesai nanti akan loading. Ini brand mobil tempat kerjanya Pak Wawan untuk agenda Gia Semarang Series 2026 karena mulai sesok.
1: Iya, pokoknya Titi DJ ya, mulai di sana akan mulai rame. Dan mulai banyak keluar masuk masyarakat yang akan menyaksikan Gias. Serta banyak sekali saat ini adalah loading kendaraan besar pakai towing-towing.
0: Berarti kalau kawan rasikan lewat Jalan Profesor Sudarto, Banyumanik dan juga lewat Tembalang dan sekitarnya, kalau melihat mobil-mobil di towing, wah,
1: berarti loading.
0: Masuk mulai di dom untuk besok Gias ya.
1: Iya, dalam mobilnya kita anyar, kenceling.
0: Betul sekali.
1: Si ono plastik-plastike.
0: Ya. Asik deh.
1: Ya, anyar.
0: Ya Allah, langsung do selawatan iki ketemu.
1: Iso nggo nganu iki test drive.
0: Lah, makane.
1: Mungkin yang dari arah barat bisa mulai dari Patung Diponegoro itu sudah persiapan iki. Arab loading yang
0: Pak Wawan bawa juga. Berapa mobil Pak Wawan yang akan diloadingkan pagi hari ini sampai nanti selesai Pak Wawan
1: berapa unit
0: untuk loadingnya pagi ini Pak Wawan,
1: kategori apa boleh cerita Pak?
0: Iya nggak apa, betul banget nggak apa Pak Wawan, biar besok kawan-kawan Rasika yang ke Gias bisa mampir ke bute Pak Wawan, kan pasti juga penampilannya oke tau mobil-mobilnya. Ya kan? Nah, ada 19 merek nanti Kang Warasika di sana. Nah, detail informasinya nih Kang Warasika simak.
3: Kaula muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan? Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gia Semarang 2026, see you there.
0: Nah, tuh Kang Warasika, besok 30 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Nah, ini Pak Wawan langsung bales, so. Saya bawa 10 mobil.
1: Oh.
0: Dua merek. Aeon dan juga Chang'an yang akan dibawa di Gia Semarang Series 2026.
1: Oke.
0: 10 mobil.
1: Pokoknya slowly-slowly ya, Pak ya.
0: Ini sudah sampai sana semua, Pak, atau masih siap-siap di dealer, Pak, 10 mobilnya, Pak? Kayak apa, Pak, mobilnya, Pak? Coba aku lihat, Pak, sekinclong apa dan se apa ya?
1: Sekeren apa?
0: Sekeren apa, betul. Kan ini sampai 10 mobilnya mau dibawa untuk pameran besok.
4: Kelana Kota, Rasika.
0: Ini ada Pak Bawa Artanto nih, coba apakah sudah sampai Kudus? Wah, sudah lah ya pasti.
1: Sudah nih, mau ganti mobil silakan.
5: Pukul 6 lebih 45 menit saya sudah sampai di Kota Kudus ya mas-mas ya. Belum bisa masuk ke Lingkar Kudus, tapi posisi truknya sudah berdiri. Kelihatannya proses mau diderek untuk dipinggirkan mas. Nah, mungkin ya sebentar lagi sudah bisa masuk ke Lingkar Kudus. Ini semuanya masih menuju ke arah Kudus, kemudian nanti di TL Hotel G itu belok kanan masuk ke Lingkar Kudus lagi mas. Matur nuwun. Oh ya, untuk di jembatan Tanggulangin lajur kiri juga sudah di aspal ya mas ya, jadi sudah yang bekas scraping itu semuanya sudah aspal baru, baik lajur kiri maupun lajur kanan untuk pagi hari ini. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Bawa Artanto, Pak Diki Hermanto.
6: Halo, selamat pagi Jamal Rasika. Pagi Mas Indah, pagi juga Om Jamal. Laporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 7 lebih 12 menit sudah sampai di depan PT HIT. Selama perjalanan lalu lintasnya ramai lancar saja, tidak ada hambatan apapun. Untuk sayung di depan PT HIT kering ya dua arah.

0: Ding. Nih Ngawarasi Gaya, Pak Dedi
1: dan Dedi Derek.
0: Betul. Thank you so much Berir dan juga Median apa? Rambu ding kok
1: rambu,
0: Berir.
1: Rambu,
0: rambu tadi sudah tidak ada Ngawarasi Ga.
1: Sudah disingkir-singkirkan.
0: Betul. Jadi siap dari Demak, berarti dari Semarang mau ke Kudus, mau ke Pati bisa langsung belok kanan di Lingkar Kudus kawan. Wah, sip. Bravo.
1: Sudah clear.
0: Ya. Ini Pak Dedi ngasih info 3 menit yang lalu 7.15 Ngawarasika. Jadi Lingkar Kudus sudah normal situasinya. Matur suwun ya Bapak Ibu semuanya Semarang Demak Kudus. Thank you infonya masih lancar arusnya sampai dengan saat ini kawan.
2: Kemana kota Rasika.
0: Yuk kita pindah lagi ke jalur yang lainnya kawan Rasika ya. Ada Pak Tommy Wasiso nih.
3: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal, mengabarkan di Bejajar 3 Mata Eseh Tembalang ramai lancar ya Mas ya. Walaupun ada mobil mogok di pertigaannya. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Tommy Wasi sama Pak Jamal. Sudah sampai mana Pak Jam?
4: Pukul 6.37 melintas di simpang 3 Bawen, terminal lancar ya dari ketiga sisinya. Tiga arah lancar semua. Pukul 6.44 melintas di perlu simpang 3 Samban lancar ya, tidak ada persendatan. Pukul 6.53 sudah sampai di Ungaran, tepatnya di UNW, Universitas Negeri Ungaran ya, lalu lintas lancar.
0: Oke.
4: Pukul 7.21 melintas di Gombel Lama Jalur Baru.
0: Wah sip, mantap kalau gitu lancar ya.
1: It's okay semuanya.
0: Pak Adinugroho juga alhamdulillah ya, Malaysia dan Indonesia sepak bolanya semalam 0-0 ya, menekan. Dan ini situasi Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Lancar dua arah. Truk uruknya memang susah diatur ya. Sudah berkeliaran nih jari nih Pak Adi.
1: Baru tahu nih.
0: Lah iya, maksudnya kalau kita komparasikan ke Kendal kok iso demanut kae lho.
1: Iya, yang di
0: maksudnya yang Kota Semarang kok ora ki piye, maksudnya nopo?
1: Beda sikap ya Pak ya.
0: Maksudnya nek somene ngomong-ngomong aturan ya padha. Dalane kemudian tingkat juga
1: kegalaan mungkin ya. Tingkat ketertiban.
0: Lu wis galak Polres Kendal gitu.
1: Harus
0: apa? Memang kudu galak sih karo sing dedel-dedel
1: ngene iki memang. Heeh. Ke apa namanya? Ketegasan lah pokoknya kudu ditegakkan.
0: Aku tuh pernah baca kayak sebuah artikel gitu ya dari seorang pengamat politik itu, memang kayaknya negara ini tuh butuh diktator, kudu diktator untuk menciptakan apa ya? Untuk menciptakan masyarakat sing ora dosa karepe dhewe ngene iki lho.
1: Kudu manut, kudu wedi
0: Wedi manut gelem.
1: Susah kalau cuma diajarkan dengan ya wis kono lah.
0: Nah, saiki kan mental-mental pejabat kan, oh iya nanti saya dalami, harus
1: orang
0: melihat.
1: Nanti minta maaf,
0: harus melihat dari berbagai sisi lalalalang. Nah, kan orang-orang menanggapi kelembutan seperti itu ya malah tambah
1: dadi
0: ya. Lah ya. Aku pernah baca artikel sih, coba nanti kita kawan-kawan ngobrol, aku tak cari pakarnya Ngawarasi kayaknya. Tapi ada artikel yang aku sempat baca menarik sekali bahwa negara ini tuh memang koyak ini sudah di tahap untuk perlu dipimpin seorang diktator.
1: Perlu kegalaan ya.
0: Lah ya.
1: Pokoknya perlu sing medeni. Kalau enggak ya wis.
0: Karena tingkat kewedi bukan kewedinan ya, tingkat kepatuhannya masyarakat sendiri sudah kayak wis dolos, luweh.
1: Nah, pasti terkikis gitu ya.
0: Apanya?
1: Ya tingkat ketakutan terhadap apa aturan. Pemimpin atau terhadap aturan itu sesuai saya berkurang lah, rapopo lah, suwe-suwe hilang.
0: Nah, ini butuh TJAP juga sama kayak Pak Adi Nugroho. Ini sama kan di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto, kawasan mana? Apa? Penggaron? Kawasan,
1: Pasar Krempiang ini ya.
0: Masih banyak ya. Tetap melanggar aturan jam 6 sampai jam 8. Apakah kemungkinan tanda larangan masuk perlu diperbesar? Walah, diperbesar mental-mental supaya kau yang nempat doa
1: itu. Di luar negeri itu kan koruptor dihukum mati dengan ditembak atau di. Nah, di Indonesia baru diusulkan sudah pada jangan, itu melanggar HAM bla bla bla bla bla bla bla. Jadi untuk menakut-nakutin apa yang sifatnya menakuti penjahat aja orang sudah protes, misalnya diusulkan ditembak atau dikasih makan buaya gitu atau anu, mungkin itu korupsi akan turun drastis. Koruptor-koruptor itu di hukum mati dengan di
0: iya makanya itu tembak. Juga betul, jadi salah banyak bahasan juga tuh kayak gitu.
1: Dulu zaman dulu kan
0: koruptor kok akeh banget sing dombelo iki lho tahun iki. Dibelani,
1: zaman dulu
0: didukungi,
1: kan
0: koruptor-koruptor lah ya.
1: Dihukum mati.
0: Yang sekarang korupsi haji kan juga.

0: jadi sorotan korupsi haji loh, haji sekaum dan, ya kan dibelo lah ya
1: dana.
0: Korupsi dan haji dibelo. Pak Iwan, selamat pagi. Mas Hikmah Jamal, Kamwara Segah semua absen dari Jogja ini saya. Pagi ini menghadapi rapete lampu merah terlama di Jogja, yaitu traffic light condong catur. Arah Sleman, Budur, salaman, terima kasih.
1: Ya, Titi DJ kalau di Jogja salam ya buat
0: siapa?
1: Sultan Jogja ya Pak ya.
0: Eh?
1: Saya belum bisa sowan ke sana, nanti kapan-kapan sowan. Kalau pas libur.
0: Pak Arif.
2: Pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Mengawali perjalanan dari Mandiraja, Banjarnegara, pukul 06.00 Mas Yuda, Bang Jamal, dan kawan Rasika. Menuju kota tertinggi Semarang. Ini saya lewat Cilomerto Mas. Busnya nanti Kertek.
1: Kertek.
2: Kalau lewat Wonosobo kota
1: Semen,
2: jalannya padat, merayap, banyak anak sekolah sama kawan-kawan pekerja yang naik motor mas. Nanti langsung bus selama pertama mas. Ini mas, pemandangannya mas.
0: Bandungan semua motor ya jalurnya ya.
2: Jalan agak kecil, sepi daripada
1: lewat sejalan ini kota, kayak Darupono no, ya.
2: Untuk selanjutnya tetap di 105.6 mas.
0: Eh mantap, mantap Pak Arif.
2: Mas Yuda dan Bang Jamal siaran untuk mengetahui perkembangannya rute saya ke arah Semarang. Ditunggu infonya mas.
1: Oke.
2: Cuaca temara mas, ini mas agak mendung.
0: Oke matur suwun. Wah.
2: Matur nuwun.
0: Pak Iwan dari Sleman Jogja, Pak Arif dari Mandiraja Banjarnegara yang tetap bersama
1: lewat
0: kita.
1: Lewat Selomerto.
0: Nah, ya, mantap mantur suwun ya Bapak Ibu semuanya, tetap bersama kita. Love. Bersama mohon maaf kita tidak bisa mengganti kuota Anda aja semua ya untuk streamingnya.
1: Nikmati dari perjalanan Anda.
0: Asik. Pak Mamat ya. Lubis.
1: Ganti sendiri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, kawan-kawan Rasika sekalian. Pagi ini melintas dari Rel Kaligawe, kemudian masuk ke Dr. Cipto hingga ke Pandaran Simpang 5, dan sekarang sudah pukul 6.57 sudah mencapai di pertigaan Ngesrep. Kondisi jalanan lalu lintas masih ramai lancar di bawah pukul 7. Mohon maaf batuk. Mas Yuda, untuk boleh diinformasikan, dilambungkan itu di depan halte Trans Semarang yang di dekat Hotel Santika Jalan Pandanaran, itu ada saluran air yang tutupnya lepas. Sudah beberapa pekan ini saya lihat, khawatir nanti kalau motor melintas yang tidak dapat melihat kejegluk. Lupa terus saya menyampaikannya. Mungkin bisa dibantu dilambungkan Mas Yuda. Matur suwun.
0: Oke, Jalan Pandanaran ya Pak Mamat Lubis berarti nggih. Oke, baik, matur suwun Pak Mamat Lubis. Bu Anastasia, ngomong-ngomong soal Jumat, kadang saya kalau pulang kerja di sore hari itu padat sekali loh, malah justru sekarang Jumat itu dibanding hari lainnya, terutama menyusuri Pantura, KIK Kendal, arah Semarang. Jadi kurang relate sama kalian berdua kalau love hari Jumat. Lah kan itu sore.
1: Ini kan pagi.
0: Kita kan pagi, Bu Anastasia. Ya itu berarti ya nanti Greta yang sama Yuli yang cinta atau tidak dengan semua.
1: Karena jelas kalau pagi. Anu Jumatnya hari ini sorenya mesti
0: kan
1: rame.
0: Kita kan pagi Bu Anastasia konteksnya.
1: Sorenya iki wis tetep rame.
0: Sorenya wis iki jame Greta sama Yuli, nek kita mah tetap cinta dan love Jumat ya. Wong kita tugasnya pagi.
1: Paginya itu mesti slow.
0: tapi matur suwun Bu Anastasia ceritanya ya. Pak Sony. Oh ini Pak Sony menyusuri jalan Siliwangi dan Krapyak.
1: Ada kupunya.
0: Dan lancar.
1: Lancar.
0: Mantap. Sik, asik. Pak Joko Kawianto.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika. Di bawah jembatan tol masih ada petugas. Kemudian truknya enggak ada. Mojopahit cenderung lancar hari ini. Sambiroto lancar, Kedung Mundur Raya
1: lancar.
4: Lancar dan Sendang Gua Raya lancar, matur suwun.
0: Iya ampun, senangnya rame lancar semua, alhamdulillah, betul. Pak Sono, ini Pak Sono juga perjalanannya dari kota Semarang dari Madukoro 5.30, sekarang sudah sampai mana? Wirosari. Semarang Wirosari tadi menyusuri jalan arteri Yosudarso menuju arah ke Kubro, Sayung, Demak, lancar. Dempet. Habis Dempet itu mana?
1: Habis Dempet
0: Godong.
1: Nanti Godong.
0: Yes. Godong Purwodadi Wirosari. Nanti Pak Sono perjalanan menuju sana sepanjang arteri Yosudarso, Kaligawe, Sayung Demak lancar. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya. Selamat pagi. Perjalanan pagi hari ini dari Surabaya ramai lancar ya. Cuaca cerah perjalanannya Pak Agus Rianto. Pak Boas Yuli Santosa, selamat pagi Mas Yudma Jamal. Oh iya, baik. Pak Boas, itu sudah kita lambungkan ke kawan-kawan. Aku minta tolong lewat tol Semarang ABC sejak 3 hari yang lalu. Sudah dikoordinasikan untuk lampu traffic light di pertigaan tol Gayam Sari, kawan. Terutama arah yang dari hadapnya. Tol yang arah Jalan Brigjen Sudiarto. Udah beberapa hari ini noleh menghadap ke timur dan lampunya sudah buram, katanya. Oke, matur suwun Pak Boas Yuli ya. Kemarin pada hari Kamis kemarin juga sudah dikopi sama kawan-kawan di tol Semarang ABC untuk dikoordinasikan lebih lanjut. Matur suwun. Nanti ini fotonya kita simpan dulu untuk informasi laporan tambahannya. Pak Agus Hari, selamat pagi, menyapa dari Desa Dempel Rejo Ngampel ke Weleri. Cuaca cerah ceria, lancar jaya dua arah. Hati-hati untuk semua pengendara, tetap bahagia, selamat beraktivitas. Terima kasih, katanya Pak Agus Hari yang menuju Weleri. Pak Sondong.
5: Selamat pagi, udah Bang Jamal. Ini ya, yang saya sebutkan kemarin, saluran di samping eks terminal terbaru yang di Bendung ini sudah dibuka. Jadi di samping RSI Sultan Agung yang masuk ke komplek eks terminal Terboyo tidak ada genangan karena sudah mengalir ini, dan ini pekerjaannya ya, pekerjaan fisik perbaikan saluran yang menuju ke Kali Seringin.
0: Oke.
5: Terima kasih
0: Pak Sondong. Ini pagar itu Unisula berarti Pak Sondong? Iya, ini pagar ini tuh Unisula.
1: Kurang tahu ini dari belakang soalnya ini nggak tahu persis ini.
0: Oke, baik, Mas Ruswan. Soalnya kemarin kan laporannya kawan-kawan airnya meludak tuh di sana ya, karena kan di Bendung untuk pemeliharaan untuk revitalisasi.
1: Padahal kan di dalam sudah ada.
0: Pak Sondong, ini pagar coklat itu di belakangnya udah Unisula, Pak, atau ini di mana toh nih, kok aku no clue banget ya. Kali sing sebelah di toh ki?
1: Kali Gawe sebelah mana gitu, Seringin sebelah mana? Pinggir laut atau masih pinggir jalan raya ini, Pak?
0: Pinggir, pokoknya pinggir pagar Perputih ini sih. Yus, nanti yang aku tak tanya Pak Sondong lagi deh kalau gitu. Pak Ipung Pradipta, selamat pagi. Perjalanan saya dari Ungaran ke Universitas Diponegoro lancar ya. Oke, matur suwun Pak Ipung Pradipta. Dari Ungaran sampai Universitas Diponegoro masih lancar. Pak Edi Cahyono ketemu sama Kawan Rasika.
1: Nah, di ini tiga Sudarso. Kali. Siapa tahu ini Bu Ayu Mindria.
0: Nah, ini situasi di Arterio Sudarso ya, Bro. Katanya Pak Edi Cahyono
1: sudah mulai.
0: Yes, tapi masih lancar. Mengalir toh Pak Edi? Meski jalurnya lajur kanannya sudah mulai dibongkar ya, yang arah Kalibata.
1: Mandek sampai muntal di situ, Pak ya.
0: Iya, ini ngacir kok videonya. Enggak mandek. Ya wis, syukurlah nanti kita pantau perkembangan ke depan. Pak Iman Sulaiman Semarang Jeporo, lancar situasi arus lalu lintasnya, tidak ada laporan berarti itu tadi. Depan sudah banyak kawan-kawan yang ke Jeporo ya, ke Demak Kudus juga. Kemudian Pak Kres, aku siap mengikuti promo Gias karena mobilku sudah tertempel promosinya. Wih, keren. Matur suwun Pak Kres, Pak Eka Agus.
6: Jalan baru adalah di Jalan Arteria
7: Sudarso. Dekat gerbang Tol Muktiarjo yang dari arah Banyumanik mau keluar, ada pekerjaan pengecatan marka jalan ya Mas Yud. Saya nggak sempat tanggul gambarnya. Di tepatnya di sisi kanan. Sekian, terima kasih.
0: Oke. Masih lancar tuh berarti?
7: 0718 sampai Lingkar Kubro. Sejauh ini lancar Kubro, nggak ada kendala. Kalau antri ya wajar, masih ada perbaikan. Tidak sih sampai berhenti macet gitu, nggak nyampe.
0: Oke.
7: Tetap jalan terus.
0: Mantap.
7: Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Eka. Nah itu tadi siapa yang tanya Kubro mau ke Demak Kudus Jeporo. Ini langsung dibantu jawab juga. Ke depan ada Pak Andika. Pak Andika 7.30 sudah sampai Gotri Semarang Jeporo lancar pol. Wes, informasi Pak Eka barusan lancar untuk pol. Di titik krusial Kali Gawe Kubro, bablas ke sampai Jeporo juga situasinya masih baik, lancar juga. Pak Santosa, lawang zaman sekarang ki koruptornya tuh bukan dibela sama rakyat saja, tapi dibela penguasa, dibuatkan kamar, pejabatnya saling melindungi seolah tidak ada. Ya wes.
1: Gregetan ya.
0: Pak Jamal, ketemu Kawan Rasika nih. Nah. 1967. Maksudnya? Oh alah. Bukan Kawan Rasika pun. Ketemu kendaraan aja mbah apa iki maksudnya Pak Jamaluddin? ketemu 1967 punya siapa katanya. Yang ketemu Kamar Rasika itu Pak Budi SW. Pak Budi SW ketemu Pak Puji Waluyo.
1: Oh iya nih, Pak Puji baru dropping di daerah barat sana.
0: Ketemu mobil boxnya Pak Puji Waluyo di flyover underpass Jati Ngaleh. Pak Fuad Hasan,
8: sedikit ikut nyambung obrolan Bung Yuda, Bang Jamal pagi ini. Kalau Indonesia itu mah butuh diktator, sebenarnya kita menurut lagi ke sejarah. Dulu kan masih banyak kerajaan-kerajaan ya. Memang kita dipimpin orang-orang leadernya seperti itu. Kalau enggak terah golongan darah biru memang dari keturunan raja ataupun ulama, biasanya gitu. Kalau kita melihat loh ya, sejarah. Tapi kalau hanya sebatas orang biasa terus apa itu kok kesannya podo-podo biasane aku iso. Ngoten niku lho. Ketoke memang ya memang harus-harus gitu. Setidaknya intelektualnya tidak diragukan dan punya darah bangsawan. Ketoke gitu. Kalau hanya sebatas-sebatas itu aduh. Negara iki ketoke repot. Memang perlu leader dan sosok yang seperti itu. Soalnya ya ini aduh, apa-apa bisa dinego, apa-apa di wah, berat, ngeri. Terima kasih. Sekilas info juga, semua jalan alhamdulillah ini lancar, Bung Yuda, Bang Jamal.
1: Oke, Pak.
8: Ibarat kata Selasa, selo-selone menungso. Nah, ini diparingi kelancaran menuju Tugurejo via tol lancar.
0: Alah via tol kok.
8: Terima kasih.
0: Nggih, matur suwun Pak Buat.
1: Via tol anggregete.
0: Iya, wis kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Kelana Kota.
9: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
10: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tijus! Mau!
10: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Ah. Semua rasa.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Cafe.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Sarah Sofyan. PT ASDP Indonesia Ferry berharap kapal dari luar Banyuwangi dapat dipindahkan ke lintasan Ketapang Gilimanuk Banyuwangi apabila kapal tersebut tidak lagi dibutuhkan di lintasan asalnya. General Manager ASDP Ketapang Media Syahrianto mengatakan bahwa pihaknya berharap dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, serta Indonesia National Ferry Association atau INFA terkait kemungkinan tersebut. Kapal yang masuk ke lintasan Ketapang Gilimanuk diharapkan memiliki kapasitas tidak lebih dari 5.000 gross register tonase sebab berkaitan dengan kemampuan dermaga Ketapang Gilimanuk untuk menerima kapal.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Satgas MBG Situbondo bersama pemerintah desa setempat memperketat pengawasan penyaluran makanan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG untuk mengantisipasi potensi insiden keracunan makanan. Pengawasan ketat yang melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ini difokuskan pada pemenuhan standar keamanan, kelaikan konsumsi, serta ketepatan waktu distribusi. Ketua Satgas MBG Situbondo Ahmad Yulianto menghimbau agar seluruh SPPG disiplin menjalankan standar operasional prosedur SOP dan memperhitungkan keterlambatan pengiriman makanan. Sementara itu, Kepala Desa Klatakan Narwiyoto mengambil langkah pencegahan dengan memasang banner himbauan serta mendorong para guru untuk turut mengawasi kelaikan konsumsi termasuk berhak menolak sajian yang datang melebihi batas waktu yang ditetapkan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Stok bahan pokok Kota Batu masih aman meski harga naik. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Batu memastikan ketersediaan bahan pokok di Pasar Induk Among Tani masih aman meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas di antaranya cabai, daging ayam, daging sapi, dan bawang. Sementara itu stok beras dan minyak goreng masih tersedia meski distribusi beras sedikit tersendat. Sekda Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan kenaikan harga merupakan bagian dari dinamika harga secara nasional. Pemkot Batu terus memantau stok dan distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di lagu Legenda Indonesia kali ini aku memunculkan seorang wanita, Kawan Rasika, biar ada rengeng-rengeng perempuannya gitu ya. Pagi hari ini ben ora bapak-bapak, kabeh sing muncul di Kelana Kota is lagune ben perempuan aja kalau gitu ya. Lalu lintas masih baik banget, Kawan Rasika menyenangkan sekali. Jawaban atas segala pertanyaan Kawan Rasika masih rame lancar. Titik-titik lokasi yang tadi sempat ada mulai peningkatan mutu jalan, sempat ada kendala truk mogok di sana, mobil mogok, tapi dampak lalu lintasnya sekali lagi masih baik dan ramai lancar. Tidak ada lokasi yang perlu dihindari.

0: Asik, kok ternyata banyak yang tahu ya. Ini padahal lagunya lagu side B loh sebenarnya, kayak kemarin Ngawar Asika. Kemarin Hari Sedih itu kan aku munculkan lagu Legenda Indonesia-nya juga lagu side B kan. Nah, ini juga podo jane iki lagu side B dari Paramita Rusadi dengan Jangan Ada Air Mata. Dan Lalu Lintas Pagi hari ini tidak membuat air mata kok Ngawar Asika ya. Semuanya lancar, laporan Ngawar Asika baik saja, tidak ada hambatan yang signifikan. Tadi memang sempat ada kejadian truk terguling dan evakuasinya sempat mengalihkan lalu lintas di kawasan Jati Kudus kawan, tapi jam 7.15 itu sudah normal lagi kawan Rasika. Tidak sampai dengan memakan waktu lama hingga saat ini jam 8 gitu kawan, di Jalan Lingkar Kudus di daerah Jati tadi yang ada evakuasi truk terguling di sana. Nah, ini Pak Dedi juga perjalanan sudah sampai Ngembal Kudus, ketersendatan hanya volume saja tadi keluar dari Jalan Lingkar Kudus. Kemudian Pak Teguh juga sama, Om Yuda, Om Jamal, perjalanan saya dari Semarang ke Rembang, alhamdulillah lancar, sudah masuk Lingkar Kudus. Ya, Kamar Rasika, tadi ya, tadi ketika Pak Teguh lewat sih jam 6.47 masih dialihkan ya lalu lintasnya karena evakuasi truk yang tadi terguling. Matur suwun Pak Teguh sama Pak Dedi ya untuk laporannya dari Semarang, Demak, Kudus secara umum lancar Kamar Rasika. Tidak ada lokasi yang perlu di soroti. Pak DM, nah ini langsung terjawab ya Pak DM. Pak DM mau ke Rembang toh? Ki, Anda Pak Dedi yang sudah keluar Ngembal, Pak Teguh juga tujuannya ke Lasem tuh. Masih rame lancar semuanya. Pak DM, terjawab ya. Langsung. Mantap. Pak Wawan, selamat pagi. Ini dia ya, armada-armada saya yang nanti untuk test drive dan display. Ini sudah dimulai di
1: yang
0: belum ya?
1: Cangkan.
0: Oh, masih di dealer ya, Ki? Masih di Indomobil. Ih, cakep nih yang warna hitam Pak Wawan mobilnya. Iya, soalnya aku rung iso tuku, makanya cakep. Ih, keren. Ya wis, nanti kabar-kabar lagi ya Pak Wawan ya. Ini armada-armada di dari Indomobil Semarang yang mau dibawa ke Muladi Dom untuk Gias Semarang Series 2026 besok. Ngawar Asika, sekali lagi tenang Ngawar Asika, tiketnya bisa beli online, bisa ya online lebih murah 5.000, atau bisa langsung on the spot kalau tidak mau ribet juga bisa, wis monggo. Yang pasti besok ya Ngawar Asika mulai dilaksanakan Gias Semarang Series 2026. Bukan cuma layanan mobil saja Ngawar Asika, karena di sana juga akan ada beberapa boot-boot dan juga activity yang menarik ya untuk Ngawar Asika semuanya. Oke.

0: Kota. Pak Budi Santoso.
1: Mas Yud, Siap Budi rame, merambat.
0: Oke, matur suwun. Lah, Setiap Budinya yang arah kemana? Terus juga merambatnya bagaimana? Sudah sampai mana ekor ketersendatannya Pak Budi Santoso? Matur suwun, tapi laporannya ya, merambat di Jalan Setiap Budi yang memang setiap harinya, jadi ya kondisinya masih belum signifikan lah, masih normal toh Pak Budi Santoso merambatnya. Pak Wahyu.
2: Update Mas Yuda.
0: Pukul silakan.
2: 20 sudah sampai Polahan ya Mas. Lalin dari Demak Polahan. Los, ramai lancar. Sekian. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wahyu. Los, menyenangkan sekali Pak Aziz Noverdi.
3: Info Mas Yuda, Bung Jamal ada kecelakaan ya. Sepeda motor.
4: Ya Allah Gusti,
3: ya Allah Gusti ya. Sudah enggak bergerak itu. Buat kemana sih, hati-hati, tetap waspada saat melintas di jalan raya ya.
0: Di
3: mengarah ke kiri ini ke BSB, tepatnya sebelum TL Win.
0: Oke, jeraka. Itu Pak orangnya. Oke. Ini kok ada laporan evakuasi laka di Jerakah, kawan?
5: Ya, semoga aja cuman pingsan ya. Mas sudah ada Mujamal, sudah ada petugas di sini, petugas di sub. Tadi sudah sempat mau dipinggirkan. Nggak tahu itu kejadiannya laka tunggal atau sepeda motor apa sama mobil, nggak tahu. Tapi di pinggir sepeda motor aja. Begitu yang bisa diinformasikan, baik warga tetap waspada, hati-hati saat di jalan ya. Waspada saja, tidak usah buru-buru, sabar saat menuju ke tempat kerja ataupun mau pulang kerja. Begitu yang bisa diinformasikan. Ini posisi saya sudah sampai di kantor Mas Yuda dan Bung Jamal. Aktivitas lalin tadi cukup apa relatif rame, lancar saja, kondusif. Ada catatan yang di TL sebelum TL Win aja tadi ada laka itu. Okay. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun informasinya. Pak Aziz Noverdi tadi sempat bertemu insiden laka melibatkan sepeda motor ya di sekitar Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang, tepatnya di Simpang Jerakah Kota Semarang. Tapi untuk saat ini sudah dalam penanganan petugasnya. Pak Danang Arif.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi Pak.
6: Orang-orang baik. Om, minta tolong info om arus lalin dari Ngalian ke Terminal Bawen. Ini bawa emergency lewat tol. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Danang Arif. Nah, dari kawasan Tol Semarang ABC lancar menuju arah ke Tol Semarang Solo, ruas Semarang Bawen juga sama, Pak Danang Arif, lancar saja kedua arahnya. Jalur arteri Semarang Ungaran Bawen Kabupaten Semarang juga masih rame, lancar saja kok Pak Danang. Ini juga sekaligus menjawab Bu Heni Novi ya. Karena Bu Heni Novi sudah tidakan ini menanyakan dari Solo Tigo ke kawasan industri Candi. Nah, jawabannya berarti sama ya dari kita untuk Anda semua dari Jerakah, Krapyak, Ungaran, Bawen, ya kan, lancar dua arah. Pak Isnan.
7: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Jamal dan kawan-kawan sekalian dari jalur kecintaan kita semua, RM di Subonomi Jen. Alhamdulillah pagi ini cukup lancar ya, sedikit tersendat mulai ayam geprek-prek. Nah, ini setelah hampir menjelang pertigaan Pasar Mijen. Demikian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Dan informasi laporan truk mogok yang di Jalan Kali Banteng itu tadi masih di lokasi ya. Pak Isnan tadi melaporkan sampai jam 7.30 Ngawar Asika, truk merek pengiriman instan yang mogok di sekitar Bundaran Kali Banteng arah menuju ke Arterio Sudarso depan Rumah Sakit Columbia Asia, itu masih di lokasi sampai jam 7.30, tapi dampak lalu lintasnya masih ramai, lancar saja. Pak Muslim juga sama rutenya dengan Pak Isnan tadi, Jalan Siliwangi menuju arah barat, ekor antrian sudah sampai Hanoman tapi masih jalan. Tadi di Jalan Profesor Hamka Ngalian Permata Medika arah turun sampai dengan Jerakah Kota Semarang, lalu lintasnya padat normal saja. Mantap, lancar kabeh iki informasi dalane, menyenangkan sekali Kawan Rasika. Yuk, mana lagi yang mau ngasih informasi kelancaran jalan, yuk Kawan Rasika, aku tunggu. Pak Warsito.
8: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa Saya tadi melintas di Jalan Tirto Agung pukul 7 lewat 24 menit. Kondisi lalu lintas di Jalan Tirto Agung, Prof. Darto Muladidom, alhamdulillah lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali, Mas. Jadi pas jamnya orang nganter anak sekolah itu sudah pulang, jadi pas sepi ini, Mas. Dan Mas, dan tadi saya pulang, saya sempatkan masuk di area Muladidom, Mas, di basement itu sudah banyak mobil-mobil yang di kerudung-kerudung yang
0: Mas,
8: mungkin untuk persiapan besok pagi. Jadi sudah banyak yang di drop mobilnya. Itu karena di kerudung, jadi nggak begitu kelihatan, nggak bisa moto tadi, Mas. Di basement, masih pada parkir di basement. Ada juga yang sarungnya itu, sarung mobilnya itu transparan, ada plastik gitu, Mas. Wah, mobilnya bagus-bagus, Mas. Besok kita ke sana ya, Mas.
9: Oke.
8: Hari apa bisa ke sana? Mungkin Jumat ya, Mas. Jumat sore gitu. Nanti kita ke sana. Kapten, matur nuwun. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin.
8: Lagunya, Mas, cocok banget. Paramita Rusadi. Jangan ada air mata ya, Mas, kalau nggak salah.
0: Iya, gitu. Betul.
8: Iya. Yes, pokoknya cocok terus. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Padahal aku memang, aku pokoknya satu minggu ini aku mau muter lagu legendanya set B semua loh ini. Ya, syukurlah kalau ada yang tahu.
9: Harus itu cocok. Wawasan musiknya tahu macam-macam.
0: Asik ya, deh. Pokoknya lagu legenda Indonesia satu minggu ini aku mau muter lagu-lagu side B ya. Jadi nyuwun sewu kalau Anda tidak tahu ya, kalau Anda mungkin batin aku potoki.
9: Tahu krungu ning lali.
0: Gilo mobil-mobil Pak Wawan iki lho nih.
9: Ya, beli satu buat
0: bagus ya.
9: Buat Rasika, iya. Kawan Rasika semua.
0: Yang mau dibawa ke Muladidom. Aion. Oh, ada merek mobil Cangan, aku baru tahu. Aion sama Cangan itu berarti satu ini, Pak Wawan. Satu
9: pabrikan.
0: He-eh.
9: Cangan kanan apa Cangan kiri?
0: Tangan, oh, itu tangan.
9: Iya, ini. Satu anu ya pabrikan ya.
0: Ini bisa parkir paralel semua enggak nih, Pak Wawan? Oh ya enggak bisa deh, wong listrik kok ya.
9: Makanya besok.
0: Asik. Yang hitam cakep ya. Ganteng
9: nang mobil. Cakep lagi. Semua perasaan.
0: Ya ya cakep semua orang duwe.
9: Beli satu lah, Pak, untuk
0: gitu lu beli, Mbokan.
9: Untuk kawan Rasika ya. Pak Warsito janji mau beli.
0: Untuk kawan Rasika.
9: Untuk semuanya yang mau nyoba besok beli satu. Nggo anu nang Rasika.
0: Kalau test drive tapi bonceng boleh enggak sih?
9: Bonceng. Ya kamu duduk di samping supir.
0: Maksudnya aku ke brand mobil nih, aku mau test drive dong, tapi aku tidak yang nyetir.
9: Boleh-boleh aja ya.
0: Boleh.
9: Ada tempat kosong.
0: Lah yang nyetir siapa?
9: Ya makanya itu, yang nyetir sopo kamu. Pak, tolong jenengan test drive, saya tak ikut.
0: Oh, makanya aku tekon.
9: Nah, bilang gitu.
0: Aku test drive tapi tes sebagai penumpang ke lho, orang sebagai sopir.
9: Jadi bayar.
0: Coya.
9: Bayar test drive sebagai penumpang.
0: Matur suwun ya kawan-kawan Rasika, wis enak pokoknya pagi hari ini lalu lintasnya tidak ada kendala atau hambatan, berarti dua arahnya. Yuk kita bisa ke jam 8 nih. Nanti juga bisa habis itu lagu 2.
9: 3 lah.
0: 3 ya. Ya
9: wis lagu satu album.
10: Jam 8 pagi. Waktu di Rasika.
11: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
12: Pemkot Semarang berencana menata kawasan Gang Baru dan mengembangkan Pasar Semawis sebagai destinasi wisata budaya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan penataan akan tetap mempertahankan karakter asli permukiman serta kehidupan warga yang sudah lama tinggal di kawasan Pecinan. Agustina menilai Pecinan tidak lagi tempat dipandang sebagai kawasan kuno, melainkan ruang budaya yang hidup, terbuka dan bisa dinikmati masyarakat. Menurutnya, potensi budaya dan keragaman di kawasan Pecinan perlu dihidupkan tanpa menghilangkan identitasnya. Pemkot berharap penataan Pecinan dapat memperkuat wisata budaya Semarang sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan Giant Seawall di Pantura Jawa direncanakan berlanjut hingga Kabupaten Pekalongan. Sebelum konstruksi fisik dimulai, Pemkab Pekalongan akan memperkuat hutan mangrove untuk melindungi kawasan pesisir. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, Pekalongan menjadi salah satu wisata yang masuk dalam rencana penataan pesisir Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Menurut Sukirman, survei dan kajian awal pembangunan tanggul laut sudah dilakukan. Pembangunan fisik dirancang dimulai dari kawasan Semarang sebelum berlanjut ke wilayah Pantura lainnya termasuk Pekalongan. Sementara penguatan mangrove diharapkan tidak hanya melindungi pantai, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan bagi masyarakat pesisir. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
11: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Seperti keceriaan lagu September barusan, Kamarasika Arus Lalu Lintas juga saat ini wah cukup menggembirakan sekali. Kita mendengar kabar dari kawan-kawan semuanya yang sudah melaju, wes terus semubar di mana-mana Kamarasika,
1: lancar,
0: ya.
1: Lancar.
0: Betul sekali, nggak ada hambatan.
1: Yang berarti
0: betul.
1: Ya, hanya sedikit kendala paling lampu merah mandek gitu. Mm-hmm. Selainnya lancar.
0: Yes, betul sekali Kamarasika. Cuma ini aku dapat informasi jam 8.00 tadi ada Pak Zuhri Al-Bukhari memberikan informasi apa ini?
2: Mas Yuda, Mas Jamal, info jalur lingkar Kaliwungu ya. Ada tumbahan solar dan oli, banyak yang jatuh motor. Remku tak pikir malfunction, ternyata jalannya nggak bisa buat mencengkram.
0: Lingkar Kaliwungu.
2: Tadi motor ya? Pada jatuh itu, Mas. Hati-hati ya, mobil-mobil juga nggak bisa buat ngerem. Terima
3: kasih. Melusot.
2: Begitu naik, jembatan pertama mau turun itu, Mas. Dari Mangkang yang ke arah Kendal, ke. Hati-hati. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun di jalan lingkar
3: Kaliwungu.
0: Lingkar Kaliwungu apa Mangkang, Pak Zuhri? Iki iya, biar kita melaporkannya ke titik yang tepat.
2: Mas Yuda, Mas Jamal, info jalur lingkar Kaliwungu ya.
3: Kaliwungu.
2: Lingkar ada tumbuhan solar dan oli, banyak yang jatuh motor.
0: Oke, ini berarti titiknya benar ya, di lingkar Kaliwungu. Sudah masuk wilayah Kaliwungu, tidak di Mangkang ya, Pak?
2: Lingkar begitu naik. Jembatan pertama mau turun itu, Mas.
0: Jembatan pertama mau turun, berarti sudah masuk Kendal sih. Iya, sudah masuk Kendal. Nggih, matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari. Laporannya dari kawasan Jalan Lingkar Kaliwungu, Kabupaten Kendal, yang informasinya ada tumpahan solar. Kita sampaikan ke kawan-kawan di Kendal untuk minta bantuan. Thank you so much infonya. Tadi masih ada laporan di bawah jam 8, mohon maaf sekali. Ada Pak Astohar.
4: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda.
3: Halo.
4: Kawan Rasika, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 727 melintas di Jalan Sisianu Adjatan Kubro ya. Nampak lalu lintas masih terpantau lancar di sisi samping Masjid Jumatil Kubro, terjadi antrian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sekitar 8 lapis atau 16 mobil. Untuk kendaraan masih langsung bisa melipir ya, istilahnya ya, untuk dari tol dan dari kota menuju ke pelabuhan sedikit tersendat. Terus sedikit melaporkan untuk tanjakan Kubro sudah di aspal, di hot mix kedua sisi. Terus yang kemarin rumah dibongkar sudah ada progres pengecoran sekitar 50% untuk drainase belum. Perkiraan di 6 hari ke depan sudah selesai, Bung Jamal dan Mas serta kawan-kawan. Demikian yang bisa kita sampaikan dari samping Masjid Jumadil Kubro Pantura Kaligawe. Astuar mengkabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertambah dong ya, sekitaran ya teman-teman, sekitar 12 lapis ya, atau 24
0: sampai dihitung sekitar Mas.
4: Ini kembali ke studio.
0: Ini Pak Asar melaporkan situasi di Kubro ya, Bapak Ibu.
3: Yang agak tersendat ini kalau pagi hari ini, hanya itu saja yang dari tadi tersendat.
0: Betul sekali ya Kawan Rasika. Ketersendatan ada tetap Kawan Rasika, tapi ketersendatan dalam tanda petik masih terpantau ini ya, masih ketersendatan yang normal lah ya,
3: manusiawi.
0: Masih manusiawi untuk ukuran
3: kilo-kilonan.
0: Untuk ukuran proyek strategis nasional di Jalan Arterio Sudarso, Kubro, Kota Semarang.

0: Hidung Sepur.
1: Wah, ini dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kawarasika melalui Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Mas Rofi mengatakan bahwa hampir separuh kendaraan di Provinsi Jawa Tengah tidak bayar pajak. Disampaikan bahwa angka tunggakan wajib pajak kendaraan di Provinsi Jawa Tengah tembus 2,4 triliun rupiah.
2: Jadi kalau kita melihat kepatuhan pembayaran pajak di Provinsi Jawa Tengah ini kita 54%. Jadi 54% kepatuhannya. Memang kita masih di bawah Yogyakarta. Yogyakarta itu sekitar masih 68-67%. Kita menempati ranking 2 berdasarkan apa hasil survei dari Jasa Raja Pusat. Jadi Yogyakarta 67, nah sekitar 68%, kita 54%. Sedangkan provinsi-provinsi yang lain di bawah provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah kita masih di bawah apa masih di ranking 2 itu 54%. Tapi 54% ini kan berarti hampir separuhnya sendiri yang tidak membayar pajak. Kita dari 17 juta dari 17 juta kendaraan yang beredar ini 11 juta yang aktif membayar pajak kendaraan bermotor dan tunggakan pajak kita itu tinggi. Tunggakan pajak untuk di Provinsi Jawa Tengah itu ada mencapai 2,4 triliun.
1: Tingkat kepatuhan masyarakat Provinsi Jawa Tengah dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih menjadi pekerjaan rumah sampai dengan saat ini. Dari Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Jawa Tengah Mas Rofi bilang angka kepatuhan tersebut menempatkan Jawa Tengah di posisi kedua secara nasional. Dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Provinsi Jawa Tengah masih 54% dari total 17 juta wajib pajak kendaraan. Hanya separuh kawaras kiran sampai dengan saat ini angka tunggakannya tercatat mencapai 2,4 triliun rupiah. Dalam keterangannya kepada media kemarin, Mas Rofi bilang saat ini berdasarkan hasil survei Jasa Raharja Pusat, tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Jawa Tengah ini masih di bawah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 67-68%. Wah, 50% dan ini sudah September. Berarti wah, kerja keras banget sih ikut ini Pemprov Jawa Tengah. Kenapa, guys? Aku yakin pasti separuh itu ada Anda toh?
3: Mungkin ya.
1: Ada cerita apa, ada kendala apa atau pendapatan atau
3: karena lihat di sosmed berita-berita terus orang bayar.
1: Lah ya, ya, maksudnya tetap ada pemicunya apa? Ya Ngawarasika. Apalagi ya istilahnya Rasika tercover di 14 kabupaten dan kota. Kita pengen tahu nopo Ngawarasika ada apa? Kenapa? Atau memang karena pendapatan Anda sedang goyah, ekonominya sedang terganggu atau memang sudah
3: kita lupa.
1: Ya, is lupa ya. Atau bagaimana Ngawarasika? Ya kalau kita berdua sih alhamdulillahnya ya meski ada banyak gonjang-ganjing kita pemilik kendaraan kita sedikit kok ya Bung ya di rumah. Jadi alhamdulillahnya ya meski ada
3: kendaraannya juga kuno.
1: Kendaraan ya betul ya, sekali.
3: Murah ya yes bayarlah.
1: Mungkin yes, kalau betul.
3: Kenceling-kenceling mahal ya.
1: Enggak, ya aku tahu bayar. Pasti arahnya Anda semuanya akan ke option ya. Oke, arahnya Anda akan ke sana. Nah, kan ada option nih, nah terus apa yang membuat Anda semua dengan adanya option itu kok tidak mau bayar? Apakah memang pendapatan Anda tidak mengcover dengan adanya option itu atau bagaimana?
3: Atau dananya?
1: Aku yakin masih arahnya Anda akan ke situ pasti, ya kan? Nah, cuma apa yang membuat Anda itu dalam tanda petik tidak bisa achieve untuk membayar pajak kendaraan itu tadi, Kawarasika? Apakah memang secara pendapatan Anda tidak nyanda untuk bisa bayar pajak kendaraan dengan
3: eman-eman
1: dengan adanya tambahan option itu tadi ya, atau tadi yang disampaikan Bung Jamal ya, gitu maksudnya Kawarasika? Kan gara-gara option

0: mobil 5, mobil 3, kendaraan 3, apa? Mobil 3, motor 7.
1: Wah, lah itu.
0: Nah, aku yakin betul sekali. Nah, kenapa kita berdua bisa mengatakan kita masih bisa achieve untuk bisa membayar pajak kendaraan? Karena secara pendapatan kita masih nyandak untuk bayar kendaraan yang kita miliki, ya, Bung, alhamdulillahnya. Yeah. Nah, Anda posisinya yang punya mobil 5, punya mobil 3, punya motor 5, punya motor 7.
1: Apa ya kasusnya podo?
0: Nah, padahal dalam tanda petik dengan Anda punya mobil 3, punya mobil 5, punya motor 7, motor 5, itu kan berarti ya nyuan sewu ya, sedikit menyinggung secara ekonomi kan berarti sudah lebih dari cukup yang harusnya itu bisa mengcover untuk membayar pajak kendaraan. Pak Bowo Artanto?
2: Ada ketersendak.
0: Pakai kalimat yang bagus, aku tidak mau pakai kalimat yang katrok ya kamarasinya, kalimatnya yang bagus. Kalimatnya yang bagus, kalimatnya yang bisa memberi teladan ke banyak orang ya Kang Warasika. Memberikan kritik tapi silahkan disampaikan dengan kalimat yang bagus ya Kang Warasika. Jangan ada kalimat kasar.
2: Ada ketersendatan di TL Ngembal ya, keluar lingkar Kudus. Karena pas lampu TL lajur kiri ada mobil pickup yang trouble. Sudah ada petugas kepolisian ya bergantian. Pas lampu merah juga jadi agak tersendat. Tadi saya belok kiri arah ke kota dulu, kemudian putar balik kembali bergabung ke arah jalur ke, menuju ke arah Pati. Ketersendatannya sampai sekitar garasi Bis Haryanto. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Bowo Artanto. Pak Marwan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi Pak.
3: Izin melaporkan perjalanan dari Rembang mau menuju ke Karya di Semarang. Untuk saat ini posisi sudah sampai di GLD dan lalinya lancar banget Mas tadi, dan mau minta info yang di Kaligawe itu gimana Mas lalinya. Terima kasih.
0: Wah, sementara untungnya Kaligawe masih baik Pak laporannya kawan-kawan. Tuh tadi yang terbaru mengkopi laporannya Pak Asohar ya Pak Marwan, yang kita munculkan jam 8.
1: Masih rame mungkin, tapi masih bisa untuk jalan Pak.
0: Yes, betul sekali. Nah, dari laporan banyak kawan Raska yang di jalan raya, ini Pak Saryono lagi di tempat olahraga.
1: Sepeda nih,
0: sepeda gitu.
1: Sama jalan-jalan.
0: Ini di alun-alun Bung Karno Kalirejo Ungaran ya Kang Warasika.
1: Di sisi sebelah kanan yang banyak pohon-pohon itu.
0: Banyak pohon-pohon dan banyak tempat duduk kan sih.
1: Dan jagongan.
0: Dan jagongan betul. Aduh, matur suwun Pak Saryono no olahraga.
1: Komunitas
0: sepedanya Pak Saryono toh iki
1: dengan kawan-kawan beliau nih ya.
0: Oke. Pak Muslim, Mas, truk mogok yang di Kali Banteng masih ya?
1: Masih.
0: Lalu lintasnya tapi masih good saja. Kemudian untuk yang nanti mau ke Gias, ayo ketemuan di sana ya, kan banyak kawan-kawan Rasika pecinta otomotif. Ayo, ini momen yang tepat loh Ki. Ngelumpuk-ngelumpuk di mana ngemi-ngemi ayam bakso-bakso gitu di sekitar mulai di dom kan
1: ya. Lagi nana nonton Gias apa jajan.
0: Ya kan nonton sih, delok-delok sih, koleksi brosur sih, ya kan habis itu turun ke bawah bakso-bakso.
1: Nanti brosurnya kita kumpulkan, kita jual buat jajan.
0: Hai Pak Dedi, Pak Dedi sudah sampai Pura Terban. Ada truk kontainer trouble arah menuju Pati. Laporannya Pak Dedi. Pak Ergustia, selamat
1: Halo,
0: pagi.
1: Terima kasih kunjungannya Bang Ergustia yang sudah sampai di rumah nih kali ya.
0: Sudah sampai rumah apa sudah sampai Jerman?
1: Sudah sampai Jerman langsung hubungi bosnya.
0: Ini melaporkan ada truk mogok di ini sekitar di, jalan Diponegoro Ungaran.
1: Kayaknya di dekat apa namanya?
0: Undaris.
1: Undaris.
0: Iya betul.
1: Pertigaan lampu merah Undaris.
0: Oke, lampu merah Undaris yang arah ke mana nih? Ada truk Pertamina mogok di lampu merah Undaris ya Ungaran, arah ke Bawen ya koyo ini. Iya tepung.
1: Oh iya, dari sinar mataharinya kelihatannya ke arah Bawen ya.
0: Oke. Oke, baik matur suwun Pak Ergustia ya. Ini koyo ini kok aku melihat di video awal ada ijo-ijo, ada polisi toh itu? Polisi ya?
1: Pak polisi yang bantu nyebrangin.
0: Baiklah, matur suwun. Pak Erik, Gustia, Bunini Herawati, saya mau ke Kudus.
1: Selamat
0: ini.
1: Selamat pagi.
0: Bendungang Logung.
1: Logung.
0: Mohon infonya. Wah Bunini, itu tadi di depan ada Pak Bowo Artanto, ada Pak Dedi itu sudah
1: semuanya
0: pada sampai.
1: Semuanya tahu tuh.
0: Kudus sudah sampai terbang.

0: dan
1: nanti kontak-kontak ya.
0: Lancar Bu Nini, sementara belum ada titik hambatan atau ketersendatan yang signifikan Semarang Demak Kudus dua arahnya. Pak Widayat Prasetyo, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Info truk mogok di traffic light Kali Banteng arah Arterio Sudarso masih di lokasi ya Kawan Rasika. Sejak tadi sebelum jam 6 ini truk pengantar apa? Logistik. Ekspedisi instan ini masih di lokasi. Tapi ini juga menyenangkan loh. Kamu ingat gak kalau ada truk mogok di sini tuh pasti akan wow. Tapi pagi ini dampaknya masih cukup baik ya.
1: Pasti lampu merah loh itu.
0: Ya makanya Kali Banteng lagi. Nah,
1: iya.
0: Dan Arterio Sudarso arah Kali Banteng sekitar depan SMA Nasima sudah mulai sudah pekerjaan,
1: mulai pekerjaan perbaikan jalannya. Jadi yes. Anda siap-siap ketika melewati jalan Arteri.

0: Nah, ini seru nih atensinya kawan-kawan rasikan nih. Pak Satya karena sudah terlalu banyak cicilan.
1: Ngebut.
0: Ditambah pajak kendaraannya yang bertambah ya. Kemudian hitung-hitungannya pasti tidak sesuai. Kemudian yang atensi cukup banyak adalah merasa bahwa uang-uang tersebut itu tidak kembali ke fasilitas publik dengan baik. Hanya untuk korupsi, bahkan untuk program-program yang dirasa tidak mensejahterakan masyarakat. Nah, ini juga atensi terbanyak nomor 2 nih. Pak Husni juga bilangnya situ saya berpikiran kalau uang-uang tersebut akan hanya sebagai ladang korupsi saja, Mas. Sederhana saja. Ini sebagai salah satu bentuk perlawanan kita masyarakat untuk melawan korupsi.
1: Para koruptor. Oh,
0: iya. Betul.
1: Boleh-boleh saja begitu. Punya pemikiran itu.
0: Pak Suparwan, assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillahnya saya masih patuh pajak. Oh iya, sip kalau gitu.
1: Saya juga gitu Pak, walaupun kepeksa.
0: Alah ya Allah, kuwi kendaraannya apa tuh? Mobil siji, motor siji.
1: Lah iya.
0: Enggak, maksudnya kamu dulu deh, kamu cerita. Kamu motor satu, mobil satu tuh bayar pajak kendaraan kabotan enggak?
1: Iya.
0: Motor satu, enggak sih, mobil
1: tapi,
0: satu, enggak?
1: Enggak, tapi males.
0: Nah, malesnya kenapa? Iki yang pengen ini, yang pengen aku gali tuh itu.
1: Lah itu kita lihat berita itu korupsi banyak yang korupsi pajak. Tadi Bapak cerita itu mewakili perkataan saya sebenarnya itu persis Pak ya.
0: I see.
1: Jadi banyak dikorupsi terus menjengkelkan. Jadi kita jadi jengkel gitu untuk bayar dengan sukarela kita sana ki males.
0: Iya betul. Nah itu Bung Jamal, kalau aku sendiri dengan adanya penambahan apa yang kita bayar ke negara tuh kembali ke kitanya nggak cucuk sih. Fasilitas masih tidak ada peningkatan signifikan, kesejahteraan masyarakat juga masih jadi sorotan dan juga hambatan, layanan-layanan publik juga layanannya masih sama saja seperti biasanya, tidak ada peningkatan dan tidak ada improvement, kemudian juga masih banyak isu di sekitar kita yang mencari bantuan masih kesulitan.
1: Ya itu juga bentuk perlawanannya.
0: Tapi kalau aku ya tetap bayar sih pajak kendaraan.
1: Tapi perlawanannya kan males itu. Karo rada mesengut.
0: Nah ini Pak Fitrianto bilang ya kan, untuk saat ini kan semua sektor naik signifikan, sedangkan kebutuhan seperti beras, minyak, ayam, kebutuhan pokok juga semua naik. Daya beli masyarakat pun sekarang berkurang, sehingga pendapatan yang cukup seakan malah pengeluarannya lebih besar, sehingga masyarakat seakan jadi malas bayar pajak, terutama pajak kendaraan.
1: Ya,
0: Pak
1: ya.
0: Marlis,
1: halo Pak.
0: Saya taat loh Mas. Saya bahkan pernah H-1 tuh pernah datang ditolak. Padahal mobil saya kadung cek fisik. Motor-motor juga taat pajak ini saya, katanya Pak Marlis. Pak Minho, sudah tidak ada cegatan di jalan, jadi tanpa bayar pajak juga sudah pada banyak yang merasa aman di jalan. Dan banyak yang beranggapan disiplin bayar paling juga nanti dikorupsi. Ih, berarti memang image korupsi di Indonesia ini sudah mengakar sampai dengan bawah ya. Iya, caranya menghilangkan image tersebut ya.
1: Kalau image itu harus dihilangkannya lama, harus
0: nggak
1: dari
0: bisa.
1: Sedikit demi sedikit dan tunjukkan ya apa yang dibayarkan menjadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau langsung des-des itu ya sulit. Sulit.
0: Maksudnya
1: sekali.
0: Ketika kepala Bapenda mengatakan 50%, which is ini padahal sudah bulan September ya, September. Tersisa Oktober, November, Desember, tersisa 3 bulan. Ngejar 50% sisanya untuk bayar pajak kendaraan ki. Istilahnya tidak semudah membalik telapak tangan kan, apalagi dengan apa yo, dengan pemikiran masyarakat yang saat ini sudah seperti yang diceritakan sebagian kawan-kawan Rasika barusan toh.
1: Iya. Harus
0: apa menurutmu yang dilakukan Pemprov Jateng harusnya?
1: Apa ya? Aku enggak tahu tuh kalau untuk cari pajaknya apa yang mereka lakukan.
0: Yang harus
1: paling sosialisasi kemarin.

0: yang kemarin itu. Tapi sekarang kan sudah tinggal 3 bulan ya. Ya, sosialisasi apa ya?
1: Sosialisasi, dan menurutku perlu adanya bukti dan laporan terbuka.
0: Entahku padamu kemarin dari Hari Mukti.
1: Bu Gemintang, Rahma, Masjid Mas Jamal, kenapa tidak pada mau bayar pajak kendaraan? Karena pajak hanya untuk dikorupsi saja. Kita cari uang untuk bayar pajak, sedangkan pajak digunakan. Ini kita lebih spesifik ke kendaraan ya, Kawarasika, di Jawa Tengah khususnya ya, bukan pajak in general ya, Kawarasika. Aku pengen tahu tentang pajak kendaraan ya, sekali lagi bukan pajak secara umum ya. Sedangkan pajak hanya digunakan untuk makan dan hidup mewah para pejabat yang dikorupsi. Kita akan bayar pajak sesuai aturan jika undang-undang perampasan aset dan hukum mati koruptor disahkan. Mungkin itu akan taat pajak. Karena saya jujur sekali sudah muak sekali dengan berita korupsi yang tidak adil bagi masyarakat di tengah ekonomi yang seperti ini, katanya Bu Gemintang. Kemudian juga Bu Heni Novi, semangat pagi Masjid Mas Jamal.
0: Halo Bu Heni Novi.
1: Saya sudah sampai kantor ya, lancar semua lalu lintas yang saya lewati.
0: Selamat katanya perjalanan Anda sampai di kantor.
1: Mm-hmm. Kemudian Pak Muslim, tidak usah kejar wajib pajak skala kecil, kejar bocornya pajak yang besar, satu lebih pasti lebih efektif. Wajib pajak yang besar kerja banyak yang ngemplang kok, kalau cuma pajak motor, PBB, kendaraan-kendaraan kecil-kecil pasti cuma menghabiskan tenaga dan dana saja. Bisa ambil pajak besar satu, menyelesaikan atau mewakili tunjakan pajak kecil banyak.
0: Gitu. Ya juga sih ya.
1: Pak Sasdian, menurut saya tidak membayar pajak karena yang rajin bayar pajak tidak ada apresiasi dan yang tidak membayar pajak minim punishment. Aku belum mendapatkan ini sih jawaban yang mungkin terkait dengan ekonomi Anda sedang menurun atau mungkin pendapatan Anda sedang lesu atau pekerjaan Anda sedang terhambat sehingga apa yang Anda dapatkan setiap bulannya itu masih belum achievable untuk bayar pajak kendaraan. Aku bayangannya akan seperti itu sih.
0: Masalahnya kita bayar pajak, jadi kita nggak bisa berandai-andai ya.
1: Enggak, maksudnya gini, berarti Anda tuh sebenarnya punya uang, ya kan? Cuma males.
0: Ya mungkin begitu juga bisa.
1: Males kan? Karena beberapa faktor-faktor itu tadi. Berarti intinya tidak ada masalah ekonomi kan? Ini sebagian besar Kang Warasika pada tidak ada yang mengeluhkan ekonomi kok.
0: Bukan karena miskin, bukan karena
1: pendapatan menurun, ekonominya berkurang, kayaknya menurutku enggak sih. Iya toh berarti.
0: Karena jengkel aja.
1: Anda ya, semua ya. Berarti punya uang toh untuk bayar 5 mobil Anda, 3 motor Anda, 7 motor Anda. Itu berarti bisa duit, Kang Warasika. Ada toh.
0: Mereka semua adalah pembayar pajak.
1: Cuma memang ada beberapa faktor X yang tadi diceritakan itu tadi, makanya masih menahan.
0: Saya kira duwe mereka.
1: Duwe kan berarti lah ya.
0: Karena besarannya pajak kalau mereka bayarkan pun mereka enggak jadi miskin. Enggak jadi kekurangan dan cukup lah.
1: Ya apalagi dengan punya motor 5, punya motor 3 aja itu sudah tanda bahwa secara ekonomi mampu ya enggak sih? Punya mobil 3, punya motor 5.
0: Apalagi yang motor dan mobilnya itu kredit, mesti uangnya lebih banyak tuh.
1: Maksudnya?
0: Ya kan orang kredit mesti per bulannya dia punya cadangan uang untuk
1: bayar. Oh, ya kan? Soalnya ini kok aku kalau lihat sih atensinya nggak ada yang bicara terkait ekonomi sih, Kang Warasika.
0: Mampu lah.
1: Ya, berarti Anda semua sebenarnya mampu, cuma tertahan ada beberapa isu-isu di sekitar kita itu tadi. Berarti harus terjawab lah kalau gitu ya. 50% mampu. Yang tadi disampaikan tadi Pak Mas Rofi, kenapa? Bukan, ya kan kok belum?
0: Bukan karena tidak mampu, karena keuangan atau karena kemiskinan. Tetap mereka mampu, Pak.
1: Iya, makanya.
2: Hai, it's Jericho.
1: Itu ya, Kang Warasika. Berarti kita sudah dapat lah istilahnya satu jawaban garis besarnya. Anda ki mampu, Anda bayar duit dalam tanda petik, cuma ya
0: Durung dibayarke
1: karena masih ada banyak yang mengganjal di perasaan Anda semuanya.
0: Sehingga males ya kan? Bayar, males.
1: Oke, kita ke pariwara dulu, nanti kita lanjutkan perjalanan di Kelana Kota.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh

bener banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care. Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Okay, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.

0: Siaran Klan Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kendal dan Pekalongan. Oke ya. Oke.
1: Oke.
0: Betul sekali. Wah, ini ramai sekali nih. Ramai sekali lapakku pagi hari ini, guys. Tak kira tuh sudah pada sampai tempat kerja, ternyata kok masih ramai juga tuh ternyata. Tapi aku mendapatkan 3 atensi yang menurutku cukup berbeda. Sudut pandang dan juga point of view-nya. Yang pertama adalah dari Pak Wahyu Demak. Alhamdulillah, saya itu ada motor sama mobil tahun 2016, pajak tertib. Yang jadi perhatian saya adalah petugas penerima pajaknya itu kurang ramah, Masjid Mas Jamal. Seperti kita yang butuh bayar pajak. Sikap petugas penerima pajak membuat saya justru malah kadang kapok untuk bayar pajak. Saya harapkan kita sebagai wajib pajak dipermudah untuk membayar pajak dan dilayani dengan baik seperti petugas bank swasta, bank sentral Asia. Padahal beliau-beliau kan petugas penerima pajak kan dibayar pakai uang yang kita bayarkan barusan itu kan. Menarik nih, cuma satu Pak Wahyu Demak nih yang menyoroti terkait service note. Mantap, kita simpan nih atensinya Pak Wahyu untuk nanti kita sampaikan. Nah, ini Pak Wahyu menyoroti seputar service, ya, service dan juga layanan di kantor pelayanan pajak kendaraan, ya, dalam hal ini ya berarti Samsat ya Kang Warasika. Matur suwun Pak Wahyu. Nah, kemudian atensi yang menarik kedua adalah tadi kita dapat atensi dari Pak Rizky. Pak Rizky Al-Fatih. Pak Rizky Al-Fatih bilang seperti ini, berarti harus di breakdown lagi tuh Mas, data 50% kendaraan yang belum bayar pajak kendaraan di Jawa Tengah itu perlu di breakdown lagi dan diterangkan. Dari 50% itu yang taat pajak itu kategori kendaraan mewah dalam tanda petik baru atau kendaraan lama atau kendaraan menengah ke bawah. Lebih banyak yang mana? Biar nanti penyisirannya atau mungkin opo yo, penelusuran lebih lanjutnya bisa lebih mudah.
1: Lebih ceto lagi.
0: Lebih ceto. Pak Rizky Al-Fatih. Matur suwun, atensinya ini juga cakep banget nih, Pak Rizky Al-Fatih. Kemudian yang menarik ketiga adalah Pak Budi. Pak Budi Jatisari. Pimpinan di tempat kerja saya itu tidak mau bayar pajak kendaraan sampai saya yang kena tilang waktu itu di daerah Sepait Pekalongan. Kalau saya pribadi masih bayar pajak, bulan Oktober nanti harus bayar 2 pajak motorku. Nah, pertanyaan saya Pak Budi, ketika pimpinan Anda dapat informasi tilang karena belum bayar pajak, responsnya bagaimana Pak Budi? Kan pimpinannya kan dalam tanda petik pimpinannya yang ya istilahnya masih menahan diri lah untuk membayar pajak kendaraan terus kena tilang, terus responnya bagaimana Pak Budi, komentarnya apa? Nah itu kawan, kurang lebih 3 ya kawan Rasika, atensi yang cukup menarik ya kawan Rasika dari banyaknya tanggapan kawan-kawan Rasika semuanya di isu yang tadi sempat disampaikan di jam 8 pagi. Terus yang satu lagi itu tadi ada Pak Imam Kudus. Ini Pak Imam Kudus juga berbagi atensi tadi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, itu mengenai perpanjangan STNK masyarakat Jateng kayaknya males bayar pajak tuh kayaknya begini Mas Yuda. Orang mau bayar pajak dipersulit. Satu, nggak ada KTP. Sedangkan BPKB sudah bukti otentik juga tidak bisa. Kedua, kakak saya mau ganti plat motor. BPKB sudah ada. Tapi KTP-nya dilalanya ketinggalan.
0: Tolak.
2: Sedangkan pemilik asli kakak saya. Tapi nggak bisa diproses. Jadi barang sepele, tapi
1: jadi gawi.
2: Bikin gregetin.
0: Nah ini bagus nih.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Padahal jelas-jelas BPKB ada, bukti pemilikan, bukti yang sah, dan pemiliknya sendiri. Tinggal KTP-nya ketinggalan di rumah.
0: Okay.
2: Dipersulit, tidak bisa diurus. Kita harus balik lagi. Makanya orang bayar pajak tuh malas begitu.
0: Okay.
2: Coba kalau di Jateng bayar pajak tinggal nunjukin BPKB aja lah, bukti otentik yang sah walaupun tidak kepemilikan pertama. itu pasti orang banyak berbondong-bondong membayar pajak. Saya yakin itu.
0: Oke, matur suwun Pak Imam. Berarti satu garis merah yang aku dapatkan adalah ekonomi Anda sebenarnya masih mampu, kan itu kan? Aku pengen tahu itu sih sebenarnya, Kang Rasika. Apakah apakah pendapatan Anda tuh masih bisa catch up untuk membayar kendaraan yang Anda miliki, ya kan? Atau mungkin ada gangguan-gangguan, ada banyak hal yang ada di rumah tangga Anda atau di kehidupan Anda gitu kan, sehingga
1: dari pembicaraan Anda ini nggak ada yang...
0: Iya, makanya, yes, makanya kuwi.
1: Masalah ekonomi nggak ada.
0: Makanya aku simpulkan Anda tuh sebenarnya satu punya uang, dua adanya beberapa kabar dan juga isu termasuk atensi yang barusan aku munculkan, kawan Rasika. Terutama yang komentar seputar option ya. Aku tahu pasti arahnya akan pada ke situ. Tapi secara cerita dan beberapa yang aku buka kok nggak ada yang bahas seputar ekonomi sama sekali. Ekonomi Anda tetap settle kan berarti?
1: Kayaknya ekonominya bisa.
0: Iya, makanya... Pak Sigit.
3: Pagi Rasika. Pagi. Iki arep mangkat budal wae. Mangkat ning sawah mau ke gubuk. Perjalanan dari Sendang Mulyo ke gubuk. Ini baru sampai Bujang Gading. Semoga lancar ke timurnya. Ngomong-ngomong masalah pajak, nek terkait pendapatan toh, Yud. Kita itu kan punya anggota dewan. Anggota dewan itu kan apa ya? Sing ngatur penganggaran pembangunan juga kan. Seko pemerintah merancang, kemudian dewannya kan mengetahui. Lah, disitulah prosesnya. Dewan kuwi ya kudu sing kritis. Entuke duit pajak piro, dinggo-ninggo apa dan segala macam itu kan ada prosesnya itulah. Mulak nonek do milih anggota dewan yo asal ojo coblos-coblos wae. Milih sing bener-bener mewakili kita gitu lho. Gitu nek pendapat saya, Yud.
0: Oke. Pak Arifin.
4: Semangat pagi Bang Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi.
4: Perjalanan dari Gunung Panting ya jam 7 tadi, entry tol Manyaran exit Gayam lanjut ke Demak, ini mau ke Jepara jam 8.30 sudah masuk ke Demak. Menarik sekali Mas Yuda ini mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor Jawa Tengah ini. 50% sudah menyisakan 3 bulan. Ya kita-kita ini yang masyarakat biasa ya sebenarnya memang dari awal kan sudah ya muak dengan gaya hidup korupsi pejabat-pejabat kita ini, mulai level terendah sampai yang tertinggi sama. Makanya kita bayar pajak ya eman-eman, mending untuk beli beras susu anak lah Mas Yuda. Nah, ini yang harus didengarkan itu kalau ada ceramah dari Ustadz yang Makassar itu Mas Yuda, apa Ustadz Daud Latif apa siapa itu, saya pernah mendengar ya memang kalau korupsi di negara ini mau hilang ya satu hukuman mati, dua potong tangan. Nah, itu berapapun korupsi itu kan pencuri ya, itu potong tangan. Nah, itu baru nanti korupsi itu akan hilang. Jadi aparatur kita bisa bersih, otomatis warga kita ya akan mengikuti konten, karena okay, kita itu kan meniru dari apa yang di atas Mas Yuda. Konten, terima kasih.
0: Ya, oke, okay, baiklah kalau begitu. Perlu ada contoh dan perlu ada bukti, wes itu ya. Perlu ada contoh, perlu ada bukti dan perbaikan servis.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Semuanya perlu diperlihatkan.
0: Yes. Tiga itu berarti Kang Warasika. Tiga itu ya Kang Warasika. Tiga itu dari atensi paling banyak yang kita terima Kang Warasika mengenai pajak kendaraan di Provinsi Jawa Tengah ini, yang tadi laporannya Pak Mas Rofi 50% kok masih belum pada bayar. Dan terima kasih juga yang sudah pada mau mengaku ya. Ya terlepas dari apapun itu kondisinya, tapi kalau aku lihat tidak ada yang sampai menggoncang ekonomi gitu loh Kang Warasika, ya kan?
1: Tetap punya duit.
0: Masih makanya punya duit. Cuma ada beberapa hal yang dia tiga poin itu tadi sih yang aku rangkum. Pak Edi WA bilang mungkin perhitungannya nggak masuk akal. Mobil tahun lama, tahun bayar lama, bayar tahun ini bukannya turun malah naik. Dulu-dulu pajak kendaraan segitu negara cukup, sekarang kok rasanya kok tidak cukup saja gitu loh, ditambah adanya instrumen tambahan option itu tadi yang sebenarnya bukan kesempatan menaikkan pajak, hanya sistem pembagian pajak pusat dan daerah berapa. Jadi logikanya besaran yang harusnya sama, kok malah banyak daerah yang semaunya naikkan pendapatan daerah dengan kenaikan besaran untuk daerahnya. Pak Supri.
5: Selamat pagi Radio Rasika, Mas Yuda dan Bung Jamal. Mengenai tentang pajak ya, itu mungkin dulu, kalau sekarang sudah ada perubahan kurang mengikuti ya. Karena dulu waktu pas saya bayar pajak kendaraan juga harus ada KTP asli, nama KTP sesuai dengan kendaraan. Kalau enggak ya ada persyaratan administrasinya tersendiri. Terus juga kalau mau balik nama itu juga administrasinya juga banyak juga. Orang bayar pajak itu kan harusnya kan dipermudah ya. Kalau dipersulit kayak gitu ya, ya mungkin masyarakat banyak yang kurang tertib, kurang taat gitu. Cobalah untuk pembayaran pajak itu dipermudah. Misal untuk balik nama dipermudah. Terus untuk bayar-bayar pajak itu juga yang kesulitan itu kadang-kadang kan di KTP, nanti KTP harus asli, terus kalau enggak nembak. Nah itu mungkin yang menjadi permasalahan itu. Itu bagi saya deh, kalau yang lain nggak tahu, dan mohon maaf kalau sekarang sudah ada perubahan, karena waktu itu saya seperti itu. Begitu, sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan.
0: Enggak apa-apa. Kalau ada yang salah nanti kita tamengnya, tenang saja. Asik, nanti kita ya, ada Bung Haris, tenang aja. Pak Timbul DJ, secara keuangan tuh saya mampu sekali, bisa bayar pajak, keuangan saya bisa. Kendaraan saya bisa saya bayar. Tapi kadang saya tuh merasa iri dengan kendaraan es teh. Belinya murah, barangnya bagus, nggak bayar pajak pula. 85% kendaraan di tempat saya, di kampung saya adalah kendaraan es teh. Dan yang buat heran, banyak pula oknum yang menggunakan kendaraan es teh. Kendaraan es teh tuh kendaraan bodong ya Pak Timbul? Ya, Bung.
1: Mungkin maksudnya gitu, kendaraan es teh.
0: Kamu pernah dengar?
1: Es teh.
0: Kendaraan es teh. Pernah ya, dengar?
1: Pernah dengar tapi belum mudeng ya.
0: Pak Udin.
6: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi.
6: Melaporkan hari ini muter-muter sudah kesana kemari Kota Semarang, lancar semuanya. Itu laporan untuk pagi ini. Izin nimbrung aja ini, masalah pajak ya. Alhamdulillah saya sampai saat ini masih taat pajak, karena itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau saya itu aja sih simpel, enggak saya pikir yang ribet-ribet, karena apapun namanya itu adalah kewajiban. Kalau kewajiban kita enggak kita penuhi, bagaimana kita menuntut hak, gitu kan enggak bisa juga. Dan masalah korupsi memang ada oknum yang korupsi, tapi kan kita tidak bisa mengkambing hitamkan
1: semua.
6: Pemerintah daerah kita, pemerintah provinsi kita, sampai ke pemerintah pusat kita itu semuanya korupsi, kan enggak bisa seperti itu. Karena pajak sebetulnya kendaraan itu untuk kemaslahatan kita bersama gitu. Jadi kita harus benar-benar berpikir jernih untuk apa sebenarnya pajak itu dan bagaimana kita bayarkan, apakah manfaat apa enggak gitu. Betul-betul. Tapi kalau saya sebagai masyarakat biasa saat ini merasakan ya, semua yang kita nikmati hari ini kan memang dari pajak. Jalan kita mintanya bagus tapi ternyata enggak pernah bayar pajak. Apapun fasilitas kita minta difasilitasi tapi nggak pernah bayar pajak, karena apa, fenomena masyarakat saat ini itu fenomena yang luar biasa. Kita mudah dibakar isu lewat medsos karena SDM kita kurang mampu untuk menangkap apakah memang itu benar-benar terjadi, apakah cuman memang hanya untuk mengadu domba kita sendiri, sehingga akhirnya ya kita seperti ini. Jadi kita berpikir, wah ini habis dimakan korupsi semua, padahal kan enggak juga. gitu loh. Ya memang ada oknum-oknum yang memang korupsi dan sekarang juga sedang di apa istilahnya diberantas pemerintah. Kalau enggak diberantas, kenapa kita bisa tahu itu korupsi? Berarti kan pemerintah juga bekerja gitu loh. Kalau kita enggak sama-sama saling bahu membahu ya wassalam gitu aja sih kalau saya simple gitu. Karena setahu saya agama apapun kita itu tidak ada yang memerintahkan kita untuk tidak membayar pajak gitu. Apalagi kalau kita mengaku orang Islam itu adalah suatu kewajiban yang harus. Itu kalau ulama-ulama yang benar-benar ulama gitu loh mengatakan bahwa kalau engkau tidak membayar pajak berarti engkau sudah tidak beragama. Itu malah guru saya mengatakan seperti itu. Karena Rasulullah pun sendiri ajarannya mengatakan kita harus taat. Itu sebagai ada aturan-aturan yang harus kita lakukan kalau kita merasa orang yang beragama gitu. Ya, oke, gitu aja oke, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Udin untuk ceritanya. Luar biasa sekali respons dari kawan-kawan Rasika semuanya. Udah, sementara itu dulu ya, kawan Rasika. Aku tutup informasi jam 9 dengan informasi jalan raya. Ini sudah ada beberapa informasi dari kawan Rasika. Yang pertama Pak Rupi Inkreo.
7: Menginfokan ya Mas Yudi, sekarang
0: Yuda pun
7: melewati jalan raya Gunung Pati ini.
0: Oke. Baik, matur suwun ini.
1: Ke Kreo.
0: Goa Kreo Gunung Pati truk seambrah ini lagi lewat di sana. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Andre Swastika, Semarang Pekalongan ada kemacetan enggak ya via tol? Wah, enggak ada, Pak.
1: Lancar ya, Pak.
0: Lancar saja lewat tol wis jaminan lancar, enggak ada kepadatan paling tidak sampai jam 9 ini kita sampaikan belum ada laporan antrian berarti ya. Bulia PLT perjalanan Semarang Gubuk lancar jaya, cuaca cerah saat ini sudah touchdown Gubuk.
1: Nggak ada ini ketersendatan sama sekali.
0: Nggak ada nih Bulia sama Pak Dery.
1: Di depan Formosa dan lain sebagainya lancar ya.
0: Alah wis tutupan, wis do kerja.
1: Bisa mengerti do metu jajan.
0: Kita berdua wi koyo ne.
1: Tuku cilok.
0: Iya, aku kayaknya kalau di pabrik itu kayaknya nggak kuat sih kayaknya ya. Rakyat sama metu-metu, rakyat sama jajan, rakyat sama riwari.
1: Ya mesti cilak-cilak.
0: Ono tiktok. Sida aku masih di dalam kok, nek metu rakyat sama metu di sana nih bos.
1: Sini pinggir-pinggir pager ya, ngundang-ngundang bakul cilok.
0: Pak Kres, perjalanan Kudus ke Semarang sudah sampai Terengguli. Lancar arus lalu lintasnya. Sip. Kalau gitu, matur suwun ya kawan Rasika untuk informasi lalu lintasnya. Kemudian yang keempat ada Pak Arjuna. Ini ada kegiatan rabas-rabas pohon di daerah Sumur Boto, Tembalang. Sumur Boto ki ndak bulusan, ki bulusan.
1: Sumur Boto itu sakwetane patung patung Diponegoro.
0: Oh, iki yo ya ya ya ya ya. Ngesep
1: jalan
0: ya.
1: Jalan raya ke arah Undip. Yang ini ada kelurahan Sumur Boto.
0: Yang ngeserp toh berarti daerah kono toh.
1: Betul.
0: Oke, matur suwun Pak Arjuna. Ada rabas-rabas pohon ya di sana. Udah, itu dulu ya guys. Semuanya sudah aku tutup. Ya, kawan Rasika, aku akan tutup atensi jam 9 ini untuk nanti kita geser jam 9. Aku sudah mendapatkan rangkuman secara umum kawan Rasika. Yang pertama persyaratan administrasinya, sing opot mau sepele dadi gawe.
1: Yang
0: sepele dadi gawe.
1: Sederhana-sederhana
0: Dua, anggapan korupsi yang mengakar. Tiga, tidak ada bukti konkret hasil uang pajak kendaraan di Provinsi Jawa Tengah. Dan yang menarik adalah layanannya yang tidak ramah. Dah. Aku tutup 4 poin ini dan yang lain juga terima kasih. Akan aku tutup semuanya jam 9.
1: Hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kekeringan di Kabupaten Pati terus meluas. Hingga Sabtu 26 Desember, BPBD Pati mencatat sebanyak 45 desa di 10 kecamatan terdampak krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati, Martinus Budi Prastia, mengatakan sejumlah wilayah baru kini ikut terdampak. Di antaranya 3 desa di Kecamatan Batangan serta Desa Ngagel dan Bakalan di Dukuh Seti. BPBD memperkirakan wilayah terdampak masih bisa bertambah karena hujan di Pantura Timur diperkirakan baru turun pada pertengahan November. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Pati bersama komunitas dan masyarakat terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah titik kekeringan. Pemkab Jepara menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Kepala DKPP Jepara, Mudofir, mengatakan upaya dilakukan mulai dari pembenahan irigasi, pembangunan embung hingga sumur dalam. Tahun ini DKPP Jepara membangun 30 titik sumur dalam dan 3 diantaranya menggunakan tenaga surya untuk mengoperasikan pompa. Dari sekitar 21 ribu hektar lahan baku sawah di Jepara, sekitar 30% masih ditanami padi pada musim tanam ketiga. Pemkab Jepara juga mendorong petani menyesuaikan pola tanam dan menggunakan air secara lebih efisien untuk menekan resiko gagal panen akibat kekeringan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo semuanya, apa kabar? Wah, luar biasa ya energi Anda semuanya untuk menyuarakan keresahan. Rame pol kalau rasanya. Tapi semuanya mohon maaf sekali, tanpa mengurangi rasa hormat, semuanya sudah aku tutup tadi atensi di jam 9 ya, Kawan Rasika. Sudah kita dapatkan kesimpulannya dan beberapa atensi yang bagus ya, dalam tanda petik, dan apa ya, muatannya banyak gitu ya, sudah kita simpan Kawan Rasika untuk jadi bahan pelaporan dan juga kita sampaikan nanti terkait beberapa poin yang tadi sudah Anda suarakan Kawan Rasika ya. Kita mulai lagi perjalanan di waktu yang baru, di sesi yang baru siang hari ini, karena tadi sepanjang jam 6 sampai dengan jam 9 kabeh dalane baik, kabeh dalane lancar. Jadi ya istilahnya aku tidak punya tinggalan informasi di bawah jam 9 Kawan Rasika. Jadi kita bisa mulai di sesi yang baru di jam 9 pagi ini Kawan Rasika di Kelana Kota Siang, yang masih bisa Anda dengarkan melalui 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Halo Pekalongan, baik ya, situasinya aman? Aman kayaknya Pekalongan ya, gak ada kendala dan tidak ada hambatan yang signifikan dan berarti. Tadi atensi yang kita terima ya kan untuk informasi jalan sih, sementara itu tadi yang aku sampaikan di jam 9 tadi beberapa ya, masih baik situasi lalu lintasnya. Kemudian juga tadi yang bertanya juga sudah kita bantu jawab lewat teks. Oh ada satu tinggalan informasi jalan, katanya aku barusan dikode. Itu ada Pak Bagus Aditya.
1: Mas Yud, ini Mas Yud, truknya Mas Yud. Dia mengarah ke Sigben, Mas Yud. Truk gede ini kalau ini bermuatan lewat ke ini. Apalagi mau lewat Segar Bencah, waduh. Hati-hati kawan yang melintas di Segar Bencah ya. Ini tidak selayaknya truk bermuatan seperti ini lewat ke ini.
0: Okay.
1: Hati-hati kawan jika melintas, matur suwun.
0: Iya, matur suwun Pak Bagus Aditya, ayo Pak menjauh Pak. Ini Pak Bagus Aditya ketemu truk muatan Kawan Rasika dengan muatan yang full penuh sekali. Dan ini dari videonya Pak Bagus Aditya, posisinya di depan kantor polisi loh Kawan Rasika, di depan Polsek Tembalang. Yang informasinya truk tersebut mencoba akan lurus menuju ke Jalan Imam Suparto Sigar Bencah Kota Semarang. Laporannya Pak Bagus Aditya. Oke, matur suwun laporannya Pak Bagus ya. Tadi Pak Bagus memberikan info di jam 8:55. Baik, di copy laporannya Pak Bagus Aditya. Kemudian, wong itu tok tadi tinggalan informasi di bawah jam 9 paginya. Lalu lintas secara umum masih baik, Kawan Rasika, lancar, tidak ada lokasi yang perlu dihindari, tidak ada lokasi yang perlu jadi kewaspadaan berarti ya, nek kubro kali gawe kan ya memang bentinane Kawan Rasika. Guys, koyone Anda harus siap ya Kawan Rasika, kalau kali gawe itu akan macet sampai nanti akhir tahun, sampai dengan nanti April 2027 ya Kawan Rasika. Kenapa aku sering sekali mengatakan seperti itu? Karena proyeknya jelas sekali di sana nanti selesainya di waktu-waktu itu. Proyek strategis nasional Tol Semarang Demak seksi satunya nanti selesainya April 2027. Berarti paling tidak kan kegiatan konstruksi dan juga dampak jalannya masih akan terasa sampai April 2027 kan. Nah, kemudian di jalan Kaligawe Raya yang bawah jembatan tol tuh pekerjaan jalan juga masih banget Kawan Rasika, infonya sampai nanti akhir tahun 2026. Jadi apakah ada kemacetan atau tidak di sana? Oh iya, pasti ada. Cuma sampai jam 9 pagi tadi itu kawan-kawan yang melintas antreannya masih dalam taraf yang kondusif. Kalau kemacetan pasti ada sampai nanti akhir tahun dan April 2027 ya, tapi kadar antreannya saat ini masih terpantau ya baik ya kayak Kawan Rasika. Enggak yang sampai 30 menit 40 menit gitu loh Kawan Rasika. Enggak yang sampai 5 km, 3 km, 2 km gitu-gitu Kawan Rasika. Itu aja sih sementara satu lokasi yang jadi sorotan ya Mingku Bro Kali Gawe tok wis kuwi aja Kawan Rasika. Kalau Anda merasa Anda tidak lewat Kubro Kali Gawe lancar. Kalaupun Anda merasa rute Anda harus lewat sana kan bisa ada antisipasi toh. Arteri Soekarno Hatta Walter Mongi Sidi atau Jalan Brigjen Sudiarto Walter Mongi Sidi aksi tol GM Sari, monggo silahkan Anda manfaatkan. Guys, aku cuma sampai jam 10 aja ya. Nanti Kelana Kota Siangnya sampai dengan selesai jam 12. Jadi aku sebenarnya sudah menyiapkan satu jam bersama, tapi sesok ya. Kawan Rasika, Pak Gis.
2: Apun, Bang Jamal, ojo balesi, topun.
0: Lah kenapa, Gis?
2: kita ajak ngopi, Bang Jamal.
0: Lo Bang Jamal kan waktu istirahat ya jam 9, tadi kan sudah bangun dari jam 5 dia. Harus istirahat ya, luar biasa tuh Bang Jamal, Anda kalah lo. Anda bangun jam 4, bangun jam 5, kudu melek sampai engko bengi ya. Kamu rasanya Bang Jamal melek jam 5 pagi, siaran, terus habis jam 9, istirahat kamu rasika ya. Ada kamu rasika kayak gitu nggak jam 9 istirahat? Nggak ada toh, kerja toh, udah melek kabeh toh, sampai nanti malam. Canda. Informasi cuaca juga nanti setelah ini ya Kawarasika, bagaimana informasi perakiraan cuacanya untuk hari ini. Tadi itu kita dapat informasi mengenai truk mogok di kawasan Sukun, ternyata guys bukan di Jalan Diponegoro Ungaran. Pak R. Gustia tadi yang ngasih informasi itu ternyata di kawasan Sukun, di Jalan Anton Sujarwo Banyumanik Kota Semarang, tepatnya di pertigaan ini Kawarasika, pertigaan Sukun. Tadi ada truk tangki mogok di sana. Sekarang masih. Soalnya kok CCTV-nya tuh mati. Di sekitar Jalan Anton Sujarwo, di sekitar Sukun dan sekitarnya itu, CCTV-nya rak menyala nih. Gagal memuat stream. Terjadi kesalahan saat memutar video. Di Sukun. Soalnya tadi kita dapat info jam 8 sih, tapi ada truk mogok. Truk tangki ya Kawarasika, truk tangki BBM mogok di sana. Pak Alex.
3: Selamat siang Mas Yuda.

0: itu aja. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik Matur Suwun. Ngemeng-ngemeng Lingkar Kaliwungu, Matur Suwun lho Pak Alex sudah mengingatkan loh. Tadi tuh kita tepat di jam 8.00 ada laporan ada tumpahan oli atau tumpahan solar di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kawaras ketepatnya di tanjakan jembatan pertama dari Mangkang arah masuk ke Kendal di Jalan Lingkar Kaliwungu. Tuh sempat ada beberapa kendaraan yang terkendala melusot gitu Kawaras. Ini berarti tadi sudah nggak ada itu ya Pak Alex dan kawan-kawan Rasika, mungkin nyuwun sewu di jam 9. Tadi sudah kita sampaikan sih, tapi belum ada respon sebenarnya mengenai adanya tumpahan oli atau solar yang ada di kawasan Jalan Lingkar Kaliwungu, Kawaraska yang arah menuju ke Kendal tadi di tanjakan jembatan pertama dari Mangkang laporannya. Yowes, kalau gitu syukurlah ini Pak Alex sudah sampai Weleri ya guys. Sudah sampai Jalan Lingkar Weleri, situasi lalu lintasnya lancar saja secara umum dengan kondisi Jalan Lingkar Weleri yang saat ini sudah terpantau baik sekali. Kondisi jalannya, lebar jalannya, spesifikasi jalannya, ini Lingkar Kaliwungu nih Kawarasika ya wis, enak lah pokoknya. Mantap, matur suwun infonya Pak Alex, kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash.
3: Pemerintah mencairkan tambahan anggaran APBN sebesar Rp20 triliun secara bertahap pada Oktober dan November 2026 guna memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan dan menutupi selisih arus kas sebesar Rp14 triliun. Langkah penyehatan keuangan ini diharapkan menjaga ketepatan pembayaran klaim ke rumah sakit serta memastikan pelayanan medis bagi peserta JKN berjalan optimal tanpa diskriminasi. Demikian News Flash.
1: Pak Rizky Septa Al-Fajar.
4: Pagi Chelsea Bun. Yuh. Pukul 9.18 melintas di depan Terminal Banyumanik. Hari ini rutenya cuma USA aja ya Bun ya. Untuk lalin sementara saya tadi via jalur dalam. Untuk truk yang dilaporkan Pak Bagus Abditya tadi di jalur Imam Suparto ya, itu tadi masuknya bareng saya pun, cuma saya melipir bengkel-bengkel jadi nggak merhatikan arahnya kemana aja. Tadi keluarnya bareng dari tol, dari sama saya. Begitu ya Bun ya, saya juga heran itu kok truk gede kok masuk sini tuh mau ke arah mana gitu loh. Soalnya bawahnya
1: apa tuh Pak?
4: Triplek kok Bun.
1: Oh triplek.
4: Masih bahan loh, belum tripleknya loh. Gitu ya Bun ya.
1: Bahan triplek.
4: Lanjut ke arah Ungaran, terus Salatiga. Bos Ambah Rawa. Terima kasih.
1: Lah emang bahan triplek tuh apa? Kok masih bahannya belum tripleknya? Aku langsung buka videonya Pak Bagus Aditya lagi nih. Oh, lah triplek tuh bahannya apa, guys? Ini tadi menanggapi atensinya Pak Bagus Aditya tadi ya, truknya gede banget sih memang. Truknya besar sekali dengan muatan yang wah, muatannya juga gede juga Kawarasika di sekitar jalan. Ini ya Kawarasika di menuju arah ke Sigar Bencah. Kawarasika di sana. Ini naik laporannya Pak Bagus Aditya tadi yang dilengkapi Pak Rizky Septa. Kemudian barusan mengatakan truknya muat bahan triplek. Oh gitu, bahan triplek infonya Kawarasika. Belum jadi triplek. Nah, dilihat dari videonya Pak Bagus Aditya sih warnanya coklat ya. Emang bahan triplek tuh apa? Bahan triplek. Bahan triplek. Bentuknya juga lanjaran kotak-kotak gitu ya juga nih kalau aku lihat dari videonya laporannya Kawarasika tadi. Ya wes itu dulu ya guys, informasi cuaca nanti setelah ini. Karena aku sudah menyimpan beberapa pertanyaan ya dari beberapa Kawarasika ya terkait cuaca dan juga musim kemarau yang terjadi saat ini sampai dengan beberapa waktu ke depan Kawarasika. Nanti aku tanyakan deh ke rekan-rekan di BMKG Ahmad Yani Semarang untuk menjawab beberapa pertanyaan Anda semuanya. Tetap di Klana Kota. Klana Kota siangnya masih terus menuju siang hari jam 12. Tapi aku cuma sampai jam 10 aja ya guys.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
7: Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Satu korban kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 asal Jember, Mahmud Sahudi, akhirnya berhasil teridentifikasi. Pria 43 tahun warga desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu tersebut merupakan kernet truk pengangkut paket ekspedisi. Korban teridentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan pada 25 September setelah sebelumnya ditemukan dalam operasi pencarian di perairan Masal Lembo, Laut Jawa. Kepala BBBD Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan jenazah dipulangkan ke rumah duka pada 26 September dan dimakamkan di TPU desa setempat. Usai pemakaman, BBBD bersama Dinas Sosial Jember menyerahkan bantuan kepada keluarga korban. Dengan tambahan 5 korban yang baru teridentifikasi, total korban KMP Virgo yang telah dipastikan identitasnya mencapai 25 orang. Sementara, 3 warga Jember lainnya masih dalam pencarian.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Riset terbaru dari Universitas Brawijaya dan Indupol memperlihatkan masalah kemacetan serta transportasi publik menjadi keluhan paling dominan bagi Gen Z di Kota Malang. Ketua tim Indupol Ratno Sulistianto mengatakan, sebanyak 56% responden memberikan penilaian negatif sekaligus menempatkan sektor transportasi sebagai isu yang paling mendesak untuk ditangani Pemkot Malang. Lebih lanjut, survei yang melibatkan 600 responden ini juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap PJ Wali Kota Malang saat itu, Wahyu Hidayat, berada di angka solid sebesar 63%.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun melakukan dropping air bersih untuk warga terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Kota Madiun. Kekeringan terjadi akibat sumur dalam milik warga tidak lagi mengalir selama musim kemarau. Sebanyak 21 kepala keluarga KK tercatat terdampak kekeringan. Rinciannya 14 KK berada di wilayah Kelurahan Kelun dan 7 KK di Tawang Rejo, Kecamatan Kartoharjo. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Dedi Purnomo mengatakan permintaan bantuan air bersih dari warga mulai masuk sekitar 2 pekan sebelumnya. BPBD kemudian menempatkan sejumlah tanon air di titik-titik yang membutuhkan.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Pemkot Surabaya menargetkan seluruh pengerjaan saluran tuntas pada November 2026. Hidayat Syah, Kepala DSDA BM Surabaya mengatakan beberapa pengerjaan masih terkendala oleh beberapa hal, termasuk utilitas gas, pipa PDAM, jaringan provider, dan kepadatan lalu lintas. Hidayat bilang hasil pemetaan sejak 2021 sampai 2027, ada sekitar 400 titik banjir. Sampai tahun ini, sudah ada 323 titik yang teratasi. Anggaran untuk mengatasi banjir tahun ini sekitar 700 miliar rupiah. Sementara tahun depan, anggaran masih dalam pembahasan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: info cuaca.
1: Kita ke informasi perakiraan cuaca dulu Kawarasika yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Di sambungan telepon, saat ini sudah ada salah satu perakirawannya yaitu Mbak Farita Rahmawati. Mbak Farita, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Yuda Prasetya. Sebelumnya, selamat pagi Kawarasika. Berikut perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah, untuk pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan yang berpotensi terjadi di sekitar wilayah pegunungan hingga dataran tinggi. Dan kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Demikian Mas Yuda Prasetya untuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini.
1: Oke, nah Mbak Farita, kebetulan tadi itu saya dapat titipan pertanyaan dari Kawaraska menanyakan seperti ini, kalau musim kemarau itu sepanas musim kemarau itu bisa memungkinkan membakar hutan atau lahan yang kering tanpa campur tangan manusia, murni karena cuaca kemarau panas aja bisa membakar?
2: Tergantung dari sifat permukaan tanahnya juga sih Mas. Kalau lahan gambut atau yang mudah terbakar gitu kan, cuman tetap ada, sepertinya kalau menurut saya ya, tetap ada campur tangan manusia seharusnya.
1: Berarti seperti tidak itu, Mas. Jadi, kebakaran tanpa ya? Karena murni cuaca aja itu enggak ya Mbak Farita ya?
2: Enggak Mas, kecuali ya memang mungkin beberapa wilayah yang memang permukaannya yang mudah terbakar mungkin bisa jadi ya Mas ya, cuman kalau yang saya tahu sih memang karena ada sesuatu hal pastinya dari campur tangan manusia seperti itu.
1: Contoh ada di sebuah hutan di antah berantah gitu karena musim kemarau yang sangat panjang itu tiba-tiba terbakar dengan sendirinya karena faktor cuaca panas, itu tidak mungkin terjadi.
2: Kalau menurut saya sih kemungkinan tidak ya Mas ya, soalnya kalau dari info terutama di Indonesia sendiri pun untuk wilayah-wilayah yang terbakar itu kan memang lahan-lahan yang dimana terdapat aktivitas manusia di situ. Gitu Mas.
1: Oke, baiklah kawan, terjawab sekali Mbak Farita, thank you so much. Bisa ditambahkan Mbak Farita untuk akses informasi ke BMKG masyarakat bisa menuju kemana?
2: Baik, untuk akses info BMKG bisa menuju ke website kami di stamstripahmadyani.bmkg.go.id dan juga bisa melalui sosial media kami seperti Facebook, X dan Instagram di @bmkgahmadyani dan juga bisa mendownload aplikasi info BMKG melalui Play Store ataupun App Store. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, Mbak Farita Rahmawati, thank you so much informasi dan laporannya, selamat pagi.
2: Baik, sama-sama, selamat pagi, salam sehat.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Puangi Tropical Summer baru.
3: Pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang Salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: mau menjaga jantung tetap sehat.
1: Tidak harus olahraga mahal, tidak harus punya alat olahraga canggih.
0: Cukup mulai berjalan kaki.
1: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
0: Targetnya?
1: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
0: Jadi, hari ini mau kemana?
1: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
0: Yuk bergerak! Jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
2: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Siapa yang upload foto-foto zaman sekolah juga ngawarasi kapek lagu ini? Aku pengen melu tapi aku elek moh. Jadi akeh ya ngawarasi ke tapi mah bladu sih moh aku nggak mau, aku nggak mau. Cilik kurus ireng. Ya zaman sekarang juga masih hitam sih sebenarnya, cuma kan agak luwes cerahan sih ya ngawarasi dibanding aku zaman sekolah ngawarasi ka. Satu yang luput dari informasi jalan raya tadi adalah ini ya, peningkatan rekonstruksi jalan di tol Semarang ABC yang saat ini sudah geser di kilometer 427A sekitar Jatingaleh. Nah, informasinya saat ini ada Pak Edi Suprianto ngawarasika di sana. Tadi sempat luput ya infonya dari jam 9, mohon maaf sekali. Nah, ini laporannya dari bawah jembatan tol Jatingaleh yang arah menuju Jangli itu sudah merambat ya Bapak Ibu. Karena sejak kemarin hari Senin tanggal 28 September 2026, infonya sih sejak Minggu bahkan. Sejak Minggu itu mulai dibongkari ngawarasika salah satu lajurnya di jalan tol ya ngawarasika. Di kawasan tol Semarang ABC ruas Jatingaleh arah ke Jangli. Jadi persis di tepi rem on tol Semarang ABC atau gerbang tol Jatingaleh 1 ya. Jadi gerbang tol Jatingaleh 1 itu arah yang masuk dari Kesatrian masuk menuju arah ke Gayamsari atau Muktiharjo atau ke Serondol. Itu gerbang tol Jatingaleh 1. Nah, gerbang tol Jatingaleh 2 itu adalah yang menuju arah ke Krapia. Gitu ya Kawarasika, for your information. Nah, ini saat ini lalu lintasnya merambat. Pak Edi Suprianto melaporkan jam 9.40 itu mulai dari bawah jembatan tol Jatingaleh persis. Persis tekong ngisor bawah jembatan nih dari videonya Pak Edi. Kayak mandek nih ngisor terowongan ngono kayak ya. Nah, itu sudah mulai merambat ya karena lajur kirinya sedang dilakukan rekonstruksi jalan. Belum ada rilis sih dari kawan-kawan di tol Semarang ABC pekerjaannya sampai kapan, nanti coba kita tanyakan deh. Ketika sudah ada informasi kita akan langsung sampaikan ke Anda semua. Matur suwun Pak Edi Suprianto ya. Nah, ini laporannya mengenai pemeliharaan jalan ya, rekonstruksi jalan di area tol Semarang ABC yang saat ini sedang berlangsung di kilometer 427A ruas Jatingaleh arah menuju ke Jangli. Pak Mufti Kul, Wafa, selamat pagi. Mohon info dari Kendal mau ke Pati ya. Kendal Semarang kan tadi sudah ada beberapa kawan ya. Ini Pak Wahyudi sudah sampai Kandeman. Berarti dari Semarang Kendal Weleri Kandeman lancar ya. Semarang Kandemannya secara umum sudah terjawab. Ki Pak Wahyudi sudah sampai Kandeman. Ada truk terperosok arah Batang tapi dua arahnya masih lancar. Walah. Tapi posisi truknya terperosok di luar badan jalan ya, Kawarasika, tepatnya di sekitar exit tol Kandeman. Oh, pertigaan ya. Setelah pertigaan exit tol Kandeman, tidak di jalan akses exit tolnya ya, tapi di jalan Pantura Kandemannya. Oke, matur suwun infonya Pak Wahyudi. Nah, ini Semarang menuju arah Demak Kudusnya atau Pak Muftikul, dari informasi kita dapatkan jam 9 tadi yang masih ramai dan sudah mulai padat adalah di Kaligawe aja Pak Muftikul. Jadi ya secara umum masih lancar ya untuk koridor Semarang Patinya selain Kaligawe. Nah, itu yang paling penting. Jadi monggo silahkan kalau pengen menghindari Kaligawe keluar Gayamsari saja lewat jalan Walter Mongin Sidi. Karena informasinya tadi di sekitar Kaligawe dengan simpul bawah jembatan tol kok sudah mulai rapet. Terutama yang dari arah kota. Untuk Demak Kudus Patinya wah lancar aja Pak Muftikul. Terus aku bersama Pak Teguh Wibisono. Ini Pak Teguh Wibisono ngasih informasi ada truk trouble. Setelah traffic light Asalamah Ungaran, arah menuju ke kota Semarang ada truk trouble sebelah kiri.
1: Sampai engkau begini.
0: Lalu lintasnya sih masih lancar katanya Pak Teguh Wibisono. Ya lah Pak, lah ini mandek gitu ya Pak. Oh enggak, videonya, oh videonya aja. Ya wis kalau gitu kendaraannya tetap melaku ya. Wah, informasinya truknya mogok di lajur sebelah kiri Kawarasika di Jalan Gatot Subroto Ungaran arah menuju ke Kota Semarang. Yang mogok satu, yang nunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang mogok 1, 7. Ini masih ada satu lagi. Yang mogok 1, yang nunggu 7 Kawarasika. Ini laporannya Pak Teguh Wibisono, thank you so much ya. Laporannya dari Jalan Gatot Subroto Ungaran Kabupaten Semarang yang dilaporkan ada truk mogok. Pak Willy Prawoto, selamat pagi. Ini lagi tersendat di atas jembatan Banget Ayu Jalan Walter Mongin Sidi. Ini toh informasinya toh baru dari Pak Willy itu. Tadi soalnya kawan-kawan yang menghindari Kaligawe pada lewat Walter Mongin Sidi kok belum ada informasi tambahan. Ini baru dari Pak Willy ini ku Pak. Cuma koyone kalau kita melihat dari beberapa hari ke belakang sih karena banyak kendaraan yang lewat sini dan simpulnya nanti di ujung bawah jembatan itu Pak Willy. Di ujung bawah jembatan tuh biasanya pada bottleneck di situ simpulnya. Ditambah ramenya kendaraan pada menghindari X gawe. Pak Aprilia, itu jawaban sementara ya Pak Weli, nyuwun sewu lah. Ini atensinya baru dari Pak Weli, coba sembari nanti kita tanyakan ya ke kawan-kawan yang lainnya. Mungkin ada yang sudah melintas di sana, kita buka lagi. Pak Apriliano.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Perjalanan Semarang menuju Salatiga, ini sudah sampai Salatiga via tol Bukti Harjo keluar exit tol Bawen ya Mas Yuda.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ramai lancar saja, tidak ada catatan apapun. Terima kasih.
0: Oke, okay, matur suwun Pak Apriliano. Fiuh, Semarang Salatiganya lancar lewat tol ya barusan ya Pak Apriliano. Bahkan berarti mengkategorikan kepadatan tadi di Jatingaleh juga berarti masih terpantau kondusif lah ya antriannya. Pak Didit kok ini juga lagi antre di sana deh.
3: 9.50 pas Mas Yuda membahas macet tol Jatingaleh ini, saya juga kena macet, tapi tidak terlalu panjang.
0: Oh ya, syukurlah kalau gitu. Merambat ya Kawan Rasika, ini kalau aku lihat dari kendaraan dari kurang lebih 20 detik video ini Pak Didit. Kepadatan tapi nggak yang perlu sampai level harus dihindari kok Kawan Rasika ya. Secara waktu dan juga secara jarak masih cukup kondusif untuk tetap bisa Anda lewati di kawasan jalan tol Semarang ABC. Lah berarti yang di Krapyak sudah selesai, infonya sudah. Yang di Krapyak di kilometer 420A yang setelah simpang susun Krapyak itu informasinya sudah. Nah makanya sekarang rekonstruksinya sudah geser ke tol sekitar Jatingaleh kilometer 427. Betul begitu Pak Didit atau mungkin kawan-kawan Warasika yang lain? Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
4: News Flash. Serangan udara junta militer Myanmar yang menghantam area pasar di kota Praja Chauto Krakain menewaskan sedikitnya 33 orang dan melukai 36 lainnya. Hantaman bom di wilayah kekuasaan kelompok bersenjata Arakan Army ini semakin memperparah krisis kemanusiaan dan ancaman keselamatan warga sipil di tengah eskalasi konflik internal Myanmar. Demikian Newsflash.
0: Pak Rizky Septa Al-Fajar.
5: Ya bahannya itu ya masih, kalau triplek kan udah agak tebel pun, itu masih tipis-tipis, masih lembaran. Kayak habis di KKI gitu loh pun, masih tipis banget. Nanti kan itu ditempel-tempel, dilapis, terus dipres gitu loh pun maksudnya.
0: Oh triplek tuh dipres toh, tidak dicetak toh, tekon terus, nyambung terus.
6: Terjadi. Jadi ketersendatan pun di sebelum batas. Ada syuting seharian tapi masih fresh. Aduh laka ternyata pun. Ini orangnya masih tergeletak sama cewek itu ya. Motornya kristal pun sama Honda Beat. Tapi enggak apa-apa.
0: Masih kristal Suzuki kristal kuwi.
6: Gitu ya pun ya. Agak tersikit senjata. Terima kasih.
0: Oke. Baik motor suwon, hah? Kristal S apa?
6: Tergeletak sama cewek itu ya. Motornya kristal pun.
0: Ih sumpil, masih ada yang pakai motor Suzuki kristal, sumpil. Iya awal ki motorku, motor bapakku zaman cilik, aku zaman cilik kok ora sikah Suzuki kristal. Sumpil masih ada, masih bisa dipakai ki Suzuki kristal. Ya tapi bandele pol lo kok ora sikah. Bandele pol nerjang banjir, nerjang opo wes. Iso loh ki, kan waktu itu waktu rame di Kaligawe banjir geden-geden itu kan sempat viral toh. Ada satu motor yang dengan lenggang kangkung saja lewat banjir di Kaligawe tahun piro ya? 2023 ini. Ya, 2023. yang sempat viral kita video ini Kamara Sika, ada motor menerjang banjir di Kali Gawe, dan setelah di komen banyak orang ternyata motornya Suzuki Kristal. Ih, masih ada yang pakai Suzuki Kristal, gemes banget. Iki sing kristal biasa atau sing kristal tuna, Pak? Oke, matur suwun. Informasi laporannya ya Pak Rizky Septa ya, dan informasi kalau aku udah buka dari beberapa grup relawan sih sudah ditangani ya, lakanya hanya luka-luka saja laporannya tadi mengenai informasi di sana. Pak Mirzal Afriandono, Mas lalu lintas tol arah ke barat ada ketersendatan nggak ya? Nggak ada Pak Mirzal. Semarang Kendal Weleri lancar, jalur pantura lancar, apalagi tolnya sejak tadi jam 8 kan Pak Sopo ya mau ya sing mau ke Pekalongan lewat tol ya, itu juga belum ada kabar lagi, jadi ya kita kategorikan lancar sementara. Kalau informasi di Pantura ada banyak dan lancar juga Pak Mirzal Afriandono. Termasuk Pak Alex yang tadi sampai Lingkar Weleri, Pak Wahyudi yang sudah sampai tulis Kandeman. Nah ini sudah sampai mana Pak Alexnya?
7: Sudah sampai Alas Roban Mas Yuda, ini lanjutkan perjalanan antrian yang proses peningkatan mutu jalan lumayan panjang ini Mas Yuda. Kira-kira ya 700 meteran antri karena volume kendaraan meningkat itu Mas Yuda. Selamat siang.
0: Baik, matur suwun Pak Alex laporannya sampai dengan kawasan Batang. Dan ini ternyata Pak Weli Prawoto itu sudah ketemu sama kepadatan tadi di Jalan Walter Mongin Sidi, itu ada truk trouble. Mana Pak? Kelihatan? Walah, di Walter Mongin Sidi ada truk trouble Kamara Sika. Persis di atas jembatan Banget Ayu, makanya dua arahnya merambat, soalnya posisi jalan lalu lintasnya buka tutup yang mogok truk kontainer. Kalau aku hitung interval laporannya Pak Weli dari pertama tadi melaporkan jam 9.50, kemudian ketemu sama truknya 10.00, udah jam 10 tau ini. 10.00 berarti 10 menit ya, Kamara Sika, untuk informasinya. Guys, matur suwun Pak Weli Prawoto ya, 10 menit. Kalau secara waktu sih ya dari dibanding Kali Gawe masih ya mending tetap Walter Mongin Sidi ya Kamara Sika. Jadi nanti dipantau lagi perkembangannya setelah jam 10 ya Bapak Ibu semuanya. Informasi di jam 10 pagi ini sementara itu aku menutup dengan Kali Gawe dan juga Walter Mongin Sidi kok, yang ternyata ada truk trailer yang mogok di atas jembatan Banget Ayu, yang tanda juga banyak kendaraan yang pada menghindari Kali Gawe tuh mulai banyak sekali kendaraan muatan yang pada masuk sana. Ya wis, itu dulu sementara, nanti diupdate lagi setelah jam 10 ya. Aku undur diri dulu, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selamat beraktivitas semuanya.
8: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau

0: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Belasan hektar sawah tada hujan di Desa Blerong, Guntur, Demak terancam gagal panen akibat kekeringan dan intrusi air laut. Kementerian PU langsung menyiagakan tim tanggap darurat, alat bor dan pompa untuk memenuhi kebutuhan air petani. Kepala BBWS Pemali Juwana Sudarto mengatakan, pompa akan dimaksimalkan. Selain itu, pemerintah berkoordinasi dengan Pemkab Demak untuk mengoperasikan bendung karet Wonokerto agar air asin tidak masuk ke saluran irigasi. Untuk jangka panjang, pemerintah mengandalkan bendungan Jeragung yang progres pembangunannya sudah 97%. Bendungan berkapasitas 90 juta meter kubik itu ditargetkan beroperasi penuh awal 2027 dan akan menyuplai air bagi sekitar 4.500 hektar lahan pertanian. Kekeringan meteorologis di Jawa Tengah mulai berangsur menurun di sejumlah wilayah, namun ancamannya masih ada. BMKG Stasiun Klimatologi Jateng mencatat pada dasarian ketiga September 2026 masih ada 23 wilayah yang berstatus awas. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jateng Guruh Ciptanto mengatakan beberapa daerah sudah melewati puncak musim kemarau dan mulai memasuki masa transisi. Selain status awas, tiga wilayah masih berstatus siaga, yaitu Kota Surakarta, Salatiga, dan Kabupaten Semarang. Sementara Kota Semarang masuk dalam status waspada. BMKG mengingatkan perubahan status bukan berarti Jawa Tengah sepenuhnya bebas dari kekeringan. Masyarakat diminta tetap memantau informasi iklim dan peringatan dini BMKG. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

tanggal 29, besok tanggal 30. Berarti dua hari terakhir ini kita hirup udara September sebanyak-banyaknya dan mengisi otak kita agar menambah oksigen, agar satu sehat dan dua kita lebih ceria. Katanya September itu ceria gitu. 29, 30 dan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan September, memasuki bulan Oktober yang katanya sudah mulai akan ada apa ya, hujan gitu. Oktober akhir lah ya, mungkin pertengahan atau akhir kata BMKG, tapi tergantung daerahnya juga. Hujan yang kita rindukan, tetapi nanti akan bikin masalah ketika hujannya terlalu banyak gitu. Sebetulnya kita itu pengennya yang gimana gitu loh. Ibarat kalau menyalakan AC, ya jangan 16 juga, jangan 17 juga, terlalu dingin. Ya kira-kira mungkin pertengahan lah ya. Artinya kalau misalnya hujan ya jangan lebat-lebat. Kalaupun kering ya jangan terlalu lama gitu. Karena sesuatu yang berlebihan tidak baik untuk kita. Seperti sekarang ini ketika kemarau berlebihan, banyak daerah-daerah yang terkendala mendapatkan air. Kalau kita sih di sini enggak ya. Artinya kita masih tercukupi baik dari PDAM ataupun dari sumur artetis ataupun yang lainnya masih bisa kita dapatkan. Walaupun mungkin PDAM pada waktu tertentu ataupun di wilayah tertentu ada kendala karena memang suplai air bakunya berkurang karena musim kemarau. Tetapi masih bisa lah ya untuk daerah-daerah seputar kita. Tetapi daerah-daerah tertentu, walaupun di Kabupaten Semarang ada gunung, tapi daerah tertentu ada juga yang terdampak kekeringan. Begitupun daerah Demak, Grobogan, dan daerah lain di barat, di selatan, apalagi di utara dan sebagainya, semua bisa terdampak karena kemarau. Kita pantau-pantau kawan arus lalu lintas yang hari ini di hari Selasa tanggal 29 September 2026. Oke, jadi arus lalu lintas di Kota Semarang tadi Bung Yuda menginformasikan ada apa ini? Gak ada apa-apa, cuma beberapa titik ada pekerjaan jalan di sekitar jalan tol Jatingaleh arah ke Jangli. Yang jalur A ya, itu pun apa namanya masih tidak begitu panjang, pendek lah mungkin 500-600 meteran saja, merambat pelan di kawasan bawah jembatan tol, bawah jembatan Jatingaleh. And then jalur lainnya di jalan tol lancar sih, walaupun mungkin beberapa titik ada pekerjaan jalan, tapi arus lalu lintasnya aman, lancar. Sementara jalur Pantura Barat lancar KIW, yang saya curigai akan cukup padat. Mungkin besok barangkali ya, karena besok hari Rabu itu biasanya banyak kendaraan-kendaraan truk yang melintas. Mungkin akan padat jam-jam segini. Tapi untuk saat ini, hari Selasa ini masih relatif cukup pendek dan waktu tempuh untuk ngantri juga tidak begitu lama untuk kedua arahnya. Yang cukup padat siang ini dari Pengapon mau menuju ke arah rel kereta Kaligawe Raya. Arus lalu lintas untuk saat ini tadi informasi terakhir terpantau padat sekali. Mulai dari Posis selepas Pengapon belok ke kiri, belok kemana tuh? Menuju ke Kaligawe Rayanya. Cukup padat sepanjang jalur tersebut. Tapi di Kaligawe Raya sekitar Unisula lancar sih untuk kedua arahnya. Kita bisa melihat jalan yang satu sisi sudah begitu tinggi, ya, satu sisi sudah begitu tinggi, jalur yang ke arah Demak. Kalau cuman dulu itu kawasan ini bisa jadi akan banjir. Mungkin menghadapi ke depan sudah tidak banjir lagi. Cuma memang kanan-kirinya harus menyesuaikan tuh, termasuk sekolah-sekolah, kemudian universitas di kawasan tersebut, dan juga kawasan industri harus menyesuaikan karena biasanya di situ menjadi kantong banjir juga. Tetapi yang pasti bahwa jalanan tidak lumpuh ketika lalu lintas banjir di Kaligawe. Oke, memang efeknya akan ada yaitu di pinggir-pinggir jalan. Oke, sepanjang Pantura mulai dari Kaligawe menuju ke arah Demak tadi lancar dua arah
untuk kesempatan siang hari ini. Itu kawan, prolog saya untuk siang ini di Kelana Kota Rasika edisi hari Selasa tanggal 29 September 2026.

besok tanggal 30 ya, Tin. Besok itu akan ada dimulainya pesta, bukan pesta ya, kalau dari teman-teman dealer mobil itu bilang ini lebarannya kita kaum otomotif gitu, pemegang merek yang ada di Indonesia. Karena untuk Gaikindo apa Indonesia Auto Show ini atau GIAS Semarang adalah seri dari beberapa yang sudah jalan. Pertama tentu saja dari Jakarta ya, dari ICE BSD menuju ke Surabaya, ke Bandung, kemudian ke Semarang ini, nanti ke Makassar. Nah, yang di Semarang ini besok kawan dimulai tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Lokasinya sama seperti tahun yang lalu, seperti 2 tahun yang lalu, seperti 3 tahun yang lalu, yaitu dimulai di Dom Undip Tembalang Semarang, karena venue yang terbesar saat ini ya masih dimulai di Dom. Kecuali kalau ada tempat yang lebih luas lagi, barangkali mungkin akan ke tempat yang lebih luas. Karena terus terang, dari beberapa merek itu, mereka agak terbatas nih dalam mengeluarkan produk-produknya. Sebetulnya masih banyak mobil-mobil keluaran terbaru yang bisa dipajang di situ. Tapi karena keterbatasan apa ya, area, tentu tidak seperti di BSD City ya, yang hall-nya sangat luas. Walaupun seluas BSD itu masih seperempatnya di Cina gitu, untuk apa namanya, untuk pameran mobilnya. Tapi itu pun sudah luas untuk mengarungi hall 1 sampai sekian itu juga cukup capek gitu, harus seharian gitu, harus apa ya, metani satu-satu mobil apa gitu, kemudian mengaguminya, terus membayangkan untuk memilikinya dan sebagainya, itu butuh waktu seharian kalau di Jakarta itu. Nah, di Semarang ini mungkin ya kita bisa mendapatkan produk unggulan dari masing-masing pemegang merek, walaupun apa, dengan berbagai teknologi terbarunya, baik itu yang menggunakan bahan bakar minyak maupun yang elektrifikasi gitu, yang paling ekonomis sampai dengan yang paling boros. Ya kan, sesuai dengan kemampuan gitu kawan. Jadi kita bisa lihat besok mulai dibuka. Tapi pada pagi sampai dengan siang hari itu khusus untuk media sih, apa namanya, untuk media-media dulu, mereka presentasi dulu kepada media. Nah, agak sore, siang agak sore baru dibuka untuk umum gitu. Ada 19 merek kendaraan global kawan, termasuk beberapa merek baru yang kembali hadir. Kalau global itu ya, seperti kita tahu lah ya, seperti apa namanya, Mazda, Toyota, kemudian Daihatsu, Suzuki, kemudian apalagi Honda, Toyota, kemudian juga beberapa Chery, Wuling, Jetour, kemudian apalagi ya, BYD, VinFast, Geely, Chang'an, yang baru-baru itu termasuk kayak Chang'an, Geely, Jetour, Polytron ini juga masuk ya. HTM-nya hari Senin sampai Jumat itu 15.000, weekdays Sabtu Minggu itu 25.000 kawan. Kalau beli on the spot di lokasi sekitar 20 sampai sekitar 20.000 untuk hari, untuk weekdays, tapi untuk weekend untuk on the spotnya 30.000. Jadi kalau online itu lebih murah, 5.000. Lokasi parkir itu sudah disediakan seperti tahun lalu juga, beberapa area lokasi parkir tambahan ini di area belakang SPBU Undip itu juga bisa untuk menampung 200 kendaraan. Kemudian disediakan juga shuttle bus gratis secara berkala bagi pengunjung yang memarkir kendaraannya di area Jalan Banyu Putih Raya. Jadi Banyu Putih Raya itu dari bawah jembatan tol, belok ke kiri, lurus. Nah, di sana agak jauh sedikit. Di situ jalan Banyu Putih Raya. Kalau mau ke Gias bisa ada shuttle bus disediakan. Gitu kawan informasinya. Oke, untuk Anda penggemar otomotif tentu saja tidak melewatkan satu event ini. Karena biasanya dari masing-masing pemegang merek itu punya ini ya, penawaran
benefit yang maksimal gitu. Maksimal. Dan apa namanya? Dan bisa mendapatkan keuntungan paling maksimal itu ya di Gias itu katanya. Ini. Jadi kalau misalnya mau beli mobil ya di Gias itu. Katanya begitu karena benefitnya banyak. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya Haris kawan sampai dengan jam 12 siang hari ini.

terus meluncur di jalan raya bersama dengan Rasika untuk siang hari ini. Beberapa kawan sedang melakukan perjalanan dan sebagian juga di kantor sambil nguping-nguping kalau ada apa gitu. Oke, yang lagi di kantor Pak Bu Weni, selamat siang. Kemudian Pak Albertus pengen dengerin lagunya siapa ini? Sheila on Seven. Oke. Pak Gondo di Pati, selamat siang, pengen dengerin lagi Kelly Clarkson. Kemudian Pak Samsul Arifin di Pekalongan, ngomongin tempat pameran mobil Tangerang, tempatnya di BSD City, Mas. Jadi keingat dulu tahun 2016, saya tuh ikut andil dalam pembangunan tempat tersebut, beserta hotel di sebelahnya. Dulu tempat itu masih sepi, tempatnya di Desa Pagedangan. Sekarang BSD Sinarmas Land, ya. Itulah, apa namanya, bagi sebagian orang mungkin kawasan tersebut saat ini adalah kawasan yang apa ya, sepi gitu. Tapi kalau, atau harganya murah, tapi ketika dibeli oleh pengembang besar bisa menjadi sebuah kawasan yang apa ya, bersinar gitu. Seperti misalnya daerah Sayung ataupun daerah Demak Utara, itu kan daerah paling ngenes ya, rob ataupun mungkin kurang menguntungkan bagi warga sekitar. Tetapi bagi

0: apa namanya, bagi pengembang raksasa itu bisa menjadi sebuah kawasan yang dulunya mungkin sebuah apa ya, sesuatu yang berlumpur, tetapi ketika disulap demikian rupa akan menjadi sebuah kawasan yang penuh emas gitu. Tergantung siapa yang mengelolanya. Jadi tidak ada tempat di wilayah ini yang sering rob atau apa, bisa diusahakan. Asal ada dana, ada upaya gitu. Bisa, kawan. Kawasan yang berob kemudian membuat orang susah, menangis, harus kegiatan, kalau disulap oleh pengembang itu bisa jadi sebuah kawasan yang top gitu ya. Apalagi di tempat di pinggir pantai itu, wah, keren banget, kawan. Contohnya POJ City atau di PIK atau dan dulu di PIK itu kan katanya dulu adalah jin buang anak gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa jin buang anak itu. Di kawasan itu adalah kawasan yang dulu bahkan sepi dan mungkin rawan dan lebak dan sebagainya, tetapi di apa di tangan pengembang besar menjadi sebuah kawasan yang top gitu. Nah, padahal sebetulnya pantai itu adalah kawasan yang mahal loh, kawan, karena pantai itu kan menawarkan keindahan sebetulnya. Tapi bagi sebagian orang itu susah. Makanya kalau dijual murah bagi sebuah pengembang itu, wow, ini tinggal digosok, ternyata di dalamnya ada giok. Gitu. Oke, 9152, Assalamualaikum, Bung, selamat pagi menjelang siang. Mohon izin dibantu untuk arus lalu lintas dari Semarang mau ke Rumah Sakit Muwardi Solo. Ini adakah info ketersendatan sepanjang jalan ruas menuju ke lokasi tersebut? Oke, baik. Ya, informasi terakhir dari Semarang Kota menuju ke arah Bawen, secara umum lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala apapun. Mungkin beberapa titik di traffic light biasa lah ya antrean, tapi jalur konvennya lancar sampai dengan Bawen, sampai dengan Salatiga, Ampel, lancar. Lewat tol lebih lancar lagi. Gitu, kawan, kira-kira informasinya. And then informasi lainnya lagi sudah semuanya. Baik, saya buka dulu catatan singkat dari redaksi, setelah itu nanti kita akan lanjutkan kembali informasi-informasi lalu lintas. News Flash.
1: Kementerian Koperasi mencatat lebih dari 85% dari 28.600 calon manajer koperasi desa kelurahan Merah Putih telah mengkonfirmasi kesediaan lokasi penempatan untuk mulai bertugas pada awal Oktober 2026. Kementerian Koperasi juga mematangkan proses verifikasi BPKP agar 17.000 unit koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang telah rampung fisiknya dapat segera diserah terimakan dan beroperasi penuh di bawah kepemimpinan desa. Demikian Newsflash.
2: Mau menjaga jantung tetap sehat?
3: Tidak harus olahraga mahal, tidak harus punya alat olahraga canggih.
2: Cukup mulai berjalan kaki.
3: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
2: Targetnya?
3: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
2: Jadi, hari ini mau kemana?
3: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
2: Yuk bergerak! Jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Already Gone dari Kelly Clarkson di Rasika Klana Kota. Hari Selasa, hari Rabu apa? Oh Selasa. Biasanya kan saya siarannya Rabu. Untuk kawan Rasika yang punya bisnis dan ingin menembus pasar global, jangan lewatkan kawan Trade Expo Indonesia. Trade Expo Indonesia atau TEI, TEI 2026. Ini adalah pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan, mulai dari makanan, minuman, dan juga produk pertanian, manufaktur, furniture, dekorasi rumah, kemudian kerajinan, sampai dengan kawasan industri. Bukan sekedar pameran, kawan, Trade Expo Indonesia juga membuka peluang memperluas koneksi melalui business matching, menambah wawasan lewat business forum, serta mendapatkan arahan bisnis melalui business counseling. Itu akan berlangsung pada tanggal 14 sampai dengan 18 Oktober 2026 di ICE BSD City Tangerang. Trade Expo Indonesia 2026, Connect Trade Grow. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa lihat di Instagram @tei2026 dan juga tradeexpoindonesia.com. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan RI.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di Kelana Kota Rasika hari Selasa ini. Banyak kawan Rasika yang menanyakan jalur-jalur. Sebetulnya Anda juga sudah mengetahui situasinya, tapi so far sejauh ini lalu lintasnya nggak ada masalah. Yang melintas di tol Jatinggaleh ada apa kok tersendat? Di depan Anda bisa lihat banyak rubber cone yang terjajar rapi di sekitar apa namanya tol Jatinggaleh, tapi arus lalu lintasnya lancar kok ya. Kita pantau untuk siang hari ini. Jadi itu ada pekerjaan jalan. Kemudian beberapa pekerjaan-pekerjaan juga sedang dilakukan, seperti misalnya apa ya? Ini oprit sambungan jembatan di tol apa namanya? Tol Banyumanik ya. Tapi arus lalu lintasnya lancar kok. Untuk siang tak terdampak karena volume kendaraan juga tidak begitu padat. Pak Wijaya, selamat siang. Melintas di jalur mana itu tadi? Oh, di sekitar Blati mau menuju ke arah Semarang ini, Bung. Bagaimana arus lalu lintasnya? Lancar, Pak? Oke, mau menuju ke Semarang. So far sejauh ini lancar aja. Mungkin beberapa titik padat di sekitar depan Unisula, depan RSI Sultan Agung arah Semarang karena kondisi jalan dan juga situasi di kawasan tersebut arus lalu lintasnya melambat. Oke, sementara untuk jalur kawasan arteri utara Yosudarso memang cukup padat kawan, terutama di sekitar apa ya? Ya, di Puri Anjas Moro ya, di kawasan tersebut kan masih ada kerjaan jalan dan sedikit melambat di sekitar persimpangannya. Kemudian juga jalur lainnya di sekitar kawasan rel kereta Kaligawe ataupun volume kendaraan yang melintas di Kaligawe Raya dari Pengapon menuju ke arah jembatan tol Kaligawe, arus lalu lintasnya saat ini memang cukup padat, padat banget karena volume kendaraan dan situasi di sekitar kawasan U-turn Kubra cukup padat. Itu aja. Oke, Pak Diding, selamat siang. Di batas kota tersendat, Bung. Ada apakah? Di batas kota mana, Pak? Batas kota, oh di ini, Semarang Demak ya, di Sayung ya. Oke, di batas kota seperti biasa, karena volume dan juga apa ya, berputar arah, nyebrang dan sebagainya di kawasan itu. Jalur yang ke arah timur cukup padat. Ke arah selatan, ke arah kota Semarang lancar ya. Gitu, KIW aman. Aman Ibu, lalu lintas untuk saat ini. Oke, terima kasih. KIW untuk siang ini panas. Mungkin besok ya, akan cukup padat. Lebih padat dari biasanya tuh. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan-kawan yang udah masuk ke Rasika siang ini, Pak Rizal, kemudian Pak Adnan, selamat siang juga. 7518, oke, saya lewat Sayung barusan lancar. Oh, oke, baik. Mas, Gias itu dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? Oke. Ya, dari jam berapa sampai jam dari pagi sampai malam. Ya. Okay. Itu mulai besok. Yeah. On the spot bisa kah, Pak? Mulai jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Yeah. Yeah. Kalau hari biasa itu jam 11-an ya. Jam 11 siang sampai dengan jam 9 malam gitu. Oke, kalau Ibu Santi, motor-motor tua jangan lupa ditampilkan juga dong, masa yang baru-baru aja. Kalau di Jakarta itu karena space-nya apa namanya, space-nya luas gitu ya, masih ada space untuk menampilkan mobil-mobil sejarah mereka. Masing-masing apa ya, masing-masing pemegang merek tuh menampilkan apa ya, mobil yang punya nilai sejarah bagi mereka. Gitu, biasanya ditampilkan di situ menjadi bagian dari apa, mobil-mobil baru gitu. Tapi karena di Semarang itu terbatas tempatnya, kurang luas untuk sekian banyak merek gitu,
maka space yang mereka dapatkan itu ya merupakan manfaatkan yang betul-betul apa ya, betul-betul di, bisa di, disampaikan untuk para pengunjungnya gitu. Sebetulnya mereka pengen yang lebih luas lagi sih. Oke, okay, catatan lainnya lagi dari Kamar Rasika, Pak Raffi, selamat siang. Melintas di jalan tol dari Semarang menuju ke arah Solo, lalu lintasnya bagaimana? Arus lalu lintasnya lancar untuk siang hari ini.

ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Ya, bersama dengan Rasika siang ini. Pak Bu Ida, selamat siang. Mohon pengin dengar lagu ini lagi perjalanan dari Purwodadi menuju ke arah Kota Semarang. Bagaimana lalu lintasnya siang ini? Oke, mohon reportnya untuk kawan Rasika. Ngomongin soal Purwodadi itu, di dalam kota makin lama makin ini ya jalannya, karena kendaraan-kendaraan berat kan lewat dalam kota Purwodadi ya. Sumbu, di atas sumbu 3, aspalnya itu bergelombang dan juga beda ketinggian, apa ya, ambles gitu. Ya bukan ambles dalam sih, cuma memang terlihat rusak. Karena kapasitas jalan ataupun kualitas jalannya tidak disetting untuk kendaraan super berat yang menghindari pekerjaan jalan di lingkar utara, lingkar Purwodadi, sehingga lewat dalam kota dan jalannya makin lama makin rusak tuh. Saya buka dulu catatan informasi.
4: News flash. Pada hari ke-16 pencarian, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban kapal motor Virgo Transport 8 melalui pencocokan data DNA, sidik jari, dan rekam medis gigi. Pengungkapan ini mencakup 5 korban asal Jawa Tengah, dan sementara tim DVI terus berupaya mengidentifikasi 29 jenazah tersisa di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Demikian News Flash.

Saya kaget membaca berita soal Presiden Prabowo takziah ke rumah Ibu Megawati. Ternyata beliau sedang menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Tengku Umar Menteng, Jakarta. Tadi malam terkait dengan meninggalnya Mas Guru Soekarno Putra, gitu ya, kayak bela sungkawa lah ya. Oke. Di Jalan Menteng. Oke, orang yang tinggal di Menteng itu bukan orang sembarangan, kawan. Zaman dulu tuh di Jakarta kalau tinggal di anak Menteng itu berarti anak pejabat, bukan orang sembarangan. Sekarang barangkali kalau orang kaya gitu, rumahnya mana? Mana di Jakarta itu? Ada kawasan apa gitu? Yang kedua adalah tinggalnya di mana? Di PIK. Ini bukan orang sembarangan ini, pasti pengusaha itu ya. Gitu sekarang. Menurut Anda lebih top mana? Pengusaha kaya, CEO, atau anak pejabat di perumahan tertentu gitu? Sekarang gimana menurut Anda? Bedanya adalah seorang pengusaha, mereka atau dia mengupayakan kekayaannya dengan kerja keras yang luar biasa. Sementara pejabat, sama sih. Oke. Pak Gun, selamat siang. Melintas di kota Semarang saja sambil cari makan siang. Apa nih menunya yang cocok? Pak Albertus, selamat siang. Di mana nih? Terima kasih Kru Rasika untuk hari ini. Oke. Ini lagi perjalanan ya. Lagi di rumah atau di kantor ini Pak Albertus? Sambil mendengarkan Rasika lewat radio digital. Wow, Aiwa. Oke, merek lama ya. Kelas waktu-waktu itu Aiwa, Sony itu merajai ya, pionir gitu. Mungkin kalau sekarang beda ya, audio itu ya enak didengar ya, JBL, Harman gitu-gitu. Walaupun kelas-kelas audio Cina juga udah cukup banyak mengadopsi kualitasnya, pingin menyamai, udah enak lah didengar ya. Kalau perangkat-perangkat audio merek-merek cinta udah cukup bagus. Kalau dulu kan identik dengan suara yang kurang enak, cempreng dan sebagainya, didominasi oleh audio-audio Eropa dan Barat gitu. Nah memang bedanya Amerika itu kalau menciptakan sesuatu punya sejarah gitu, ada historinya. Seorang ahli atau seorang insinyur mekanik menciptakan alat tertentu, seorang insinyur ataupun mekanik sepeda motor menciptakan sepeda motor tertentu yang sekarang legenda misalnya, apakah itu Triumph atau apakah itu Harley dan sebagainya. Di Jepang juga begitu, menciptakan audio dari seorang insinyur menjadi sebuah merek brand besar seperti misalnya Harman Kardon misalnya, ataupun di Swedia itu Marshall misalnya, itu berlahir dari sebuah seorang yang ahli ataupun insinyur menciptakan sebuah karya gitu. Tapi kalau beda dengan Cina yang penting punya duit, mengadopsi teknologinya, kemudian menciptakan barang dengan kualitas tertentu gitu. Oke, selamat siang untuk kawan Rasika semuanya melintas di jalan raya siang ini. Pak Doni, selamat siang, pengen denger lagunya Karya Guru Mas. Oh gitu, boleh saya pilihkan ini ya. Ini lagu yang pernah dinyanyikan oleh salah satu dari sekian banyak karya-karya Guru Soekarno Putra. Lagu ini menjadi dinyanyikan oleh penyanyi favoritnya Mas Guru waktu itu. Namanya Mas So Akrab, Guru Soekarno Putra.

0: Mă zic din Rasica, să răduci lima comanda mea FM de Clana Kota Rasica siang ini. Pak Arjo, selamat siang. Ibu Dwi, selamat siang juga. Pak Dery, selamat jalan melintas di jalan tol. Aduh, panas banget untuk siang hari ini. Iya, memang. Tapi kita sudah akan meninggalkan bulan September hari ini dan besok. Dan mungkin, apa ya, informasi kapan akan hujan mungkin masih cukup lama juga sebetulnya. Beberapa wilayah sedang diusulkan untuk modifikasi cuaca. Artinya kalau hujan di wilayah yang memang sebetulnya belum hujan, ya itu berarti modifikasi cuaca. Seperti tadi malam misalnya, ada wilayah mungkin terkena rintik-rintik hujan atau apa. Saya curiga jangan-jangan ini apa ya, terkena ini juga, operasi modifikasi cuaca. Tapi operasi modifikasi cuaca pun sebetulnya tidak serta-merta wilayah tersebut ketika di apa ya, disemai dengan garam itu langsung bisa turun hujan. Enggak begitu juga. Ternyata ada apa ya, syarat-syarat untuk bisa modifikasi cuaca. Itu ketika awan sudah ada ini ya, terbentuk, sudah ada modal awal dari awan, baru bisa dimodifikasi cuaca. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi dalam news flash.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang APBN 2027 menjadi undang-undang dengan mengalokasikan belanja negara sebesar Rp4.100 triliun rupiah dan pendapatan negara sebesar Rp3.400 triliun rupiah. Postur anggaran ini dirancang untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 6% sambil tetap mempertahankan defisit fiskal terukur sebesar Rp670 triliun rupiah atau 2,4%.

report jalur Semarang arah Jombang, mau ke Jombang. Jombang ya. Mohon reportnya kawan Rasika lewat jalur selatan ya biasanya ke arah Solo dan seterusnya. Ke arah Solonya sih lancar ya Pak untuk siang hari ini. Selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya yang melintas di jalan raya siang hari ini. One by one komposisi penyejuk ruangan Anda siang ini saya munculkan. Masuk lagu ini, betulnya lagu lama, didaur ulang sama Yofi sama

0: anak kota.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.

0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Guys, itu Mohan ya?
0: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
2: Spill dong.
0: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang, dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mencatat sebanyak 118.826 warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Pamekasan. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% lansia masih tercatat mampu beraktivitas secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Anissa Faiza, pengelola program gizi Dinas Kesehatan Pamekasan, mengatakan capaian tersebut diketahui melalui kegiatan screening kesehatan lansia yang dilakukan secara berkala oleh puskesmas setempat.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar.
3: Pemprov Jawa Tengah mendorong event trail run digelar merata di seluruh daerah untuk memperkuat sport tourism. Banyaknya event lari yang sudah digelar menjadi modal untuk mengembangkan wisata berbasis olahraga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut event lari diharapkan bisa menggerakkan UMKM dan ekonomi daerah. Sepanjang Januari hingga September 2026, puluhan event lari telah digelar di berbagai daerah mulai dari Semarang, Kabupaten Semarang hingga Surakarta. Pemprov akan mendukung event lari di lebih banyak daerah agar manfaat sport tourism dan perputaran ekonomi semakin merata.
4: Selamat siang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Rencana pembangunan jalur lingkar selatan di Bojonegoro terus dimatangkan. Sesuai rencana, lokasi flyover di sisi barat trase terbaik, yakni Desa Ngablak, sedangkan untuk flyover sisi timur tetap direncanakan di wilayah Desa Kabulan, Kecamatan Balen, termasuk sebagian wilayah Desa Sobontoro Balen. Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Perumahan Rakyat Bojonegoro Bianto menjelaskan, rencana terbaru JLS melintasi 4 kecamatan, yakni Kecamatan Balen, Sukosewu, Kapas, dan Dander. Kurang lebih ada 16 desa diperkirakan terdampak. Tahap awal pembebasan lahan ditargetkan rampung 2027, kemudian pembangunannya pada 2028.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Oke, masih di Kelana Kota Rasika untuk edisi siang hari ini. Saya buka-buka lagi catatan dari Anda yang sudah masuk Rasika siang ini, berbagi catatan informasi lalu lintas. Saya simpulkan kembali catatannya. Semuanya lancar ya siang ini, hanya di kawasan utara aja yang cukup padat untuk kesempatan siang hari ini, seperti misalnya di sekitar Arteria Sudarso mulai dari Puri sudah cukup padat karena volume dan situasi pekerjaan di situ. Kemudian di sekitar rel kereta untuk siang ini cukup ramai, bukan di rel keretanya sebetulnya, tetapi di U-turn di sekitar SPBU Kaligawe Raya. Sementara untuk rel kereta yang arah ke kota juga cukup sebetulnya lancar, hanya di U-turn SPBU-nya aja yang berputar balik, nyebrang dan sebagainya. Sementara Kaligawe Raya di sekitar Unisula siang ini cukup lancar, sedikit padat arah ke kota. Begitupun di batas kota ya, di sekitar kawasan Genuk, di sekitar Padiraya banyak kendaraan-kendaraan keluar dan masuk dari kawasan tersebut. Sementara untuk jalur Pantura di batas kota seperti biasa cukup padat juga di aktivitas putar balik di batas kota sebelum Sayung dan Kota Semarang. Di kawasan tersebut seperti biasa. Kemudian jalur timur menuju ke arah Demak, Kudus, Pati, Juwana Rembang lancar untuk siang ini. Ke arah Jepara juga begitu. Semarang arah Gubuk Purwodadi lancar. Semarang arah Jogja Solo juga lancar siang ini. Pak Mas Rohan.
1: Terima kasih Bung Haris ya. Untuk lagunya sudah diputarkan. Ini perjalanan dari Bawen menuju KIK Kendal. Overhaul Baitol.
0: Ya.
1: Lancar. Ini udah sampai Kali Kangkung. Terima kasih Bung Haris.
0: Oke, kembali kasih. Viral di media sosial betapa kesusahan menjawab ketika bertemu mantan ex Kalapas Cibinong bertemu dengan anggota dewan, dicecar dengan pertanyaan yang susah untuk jawab. Dan cukup viral juga terkait dengan adanya ruangan ataupun rumah-rumah yang dinilai mewah untuk sebuah tahanan gitu ya, dan disinyalir juga tapi disampaikan bahwa itu adalah bukan tahanan tapi rumah gitu. Tapi kenapa ada foto di situ gitu ya? Ada foto seorang penghuni napi gitu. Nah, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mas Yudi menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki anggaran untuk memasang kamera CCTV di seluruh area lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan se-Indonesia. Hal itu disampaikan Mas Yudi, Dirjen Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi, ketika ditanya anggota Komisi 13 DPR di mana anggota Dewan menyoroti keberadaan kamera CCTV terkait temuan rumah berfasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat, di mana di situ tidak tercover CCTV, hanya di lapasnya saja. Oke. Dan disampaikan bahwa Dirjen Pemasyarakatan sekarang ini berada di satu kementerian dengan Komisi 13 DPR RI sebagai mitranya. Dan disampaikan bahwa pengadaan yang bermanfaat seharusnya salah satunya adalah teknologi seperti kamera CCTV. Dan dari Dirjen mengatakan tidak ada dana untuk itu. Oke, selamat siang Pak Endra, selamat siang. Melintas di jalan tol, lalu lintasnya lancar saja. Tol mana tidak disebutin ya. Oke, apapun jalan tolnya, baik Semarang arah Jogja Solo ataupun Batang ataupun di Demak, hati-hati di perjalanan.

0: Masih di Kelana Kota Rasika untuk kesempatan siang hari ini. Pak Ibu Biati, selamat siang. Pengen dengar lagu barusan. Kemudian Pak Teguh Wibisono, selamat siang. Antrian KIW yang dari barat sudah sampai KTI ya, Bung Aris? Oh, iya toh. Oke. Baik, sudah mulai ada antrian. Tampaknya di KIW, Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Tapi belum panjang sih kalau di sekitar kawasan yang dari arah Semarang arah ke timur ya. Arah Semarang arah ke barat. Oke. Kemudian Pak Yoyo, Mas Siang Bung Aris, kapan ini jadwal cepiring hujan ya, Mas? Hujan. Saya tak lihat jadwalnya. Enggak ada jadwalnya sama sekali ya hujan. Oke, kita berharap ada modifikasi cuaca. Kalaupun toh ada modifikasi cuaca, adalah daerah-daerah yang memang membutuhkan air gitu, kawan. Selain juga awan yang terbentuk ya. Misalnya daerah-daerah resapan, kemudian daerah-daerah yang rawan kebakaran ketika ada terjadi kebakaran sampah gitu ya, di mana gitu, di Semarang itu ya. Untuk meringankan beban damkar misalnya, atau mencegah kejadian kebakaran, dan itu bisa saja terjadi. Tak tidak terasa kawan, waktu September sudah mau berakhir dan besok adalah tanggal 30 September. Besok memasang bendera setengah tiang ya. Setengah tiang. Kemudian tanggal satunya baru satu tiang penuh. Oke. Baik. Besok itu juga, nah kita sampaikan lagi nih, besok tuh ada agenda GIAS kawan, pameran mobil terbesar yang merupakan seri ke-4 ya. Karena dari Jakarta, kemudian ke Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Setelah itu Makassar, dan seterusnya. Gitu. Nah besok mulai dibuka sampai dengan hari Minggu, jadi mulai hari Rabu sampai dengan hari Minggu. Kita bisa lihat merek-merek mobil terbaru apa nih yang akan muncul gitu. Beli di online itu 15.000 untuk hari biasa, weekend 20.000. Oke. Baik. Kalau on the spot sih ada perbedaan 5.000, kawan. Kemudian Pak Yoyo, selamat siang. Mohon turun hujan dong biar rumput-rumput pada subur lagi kalau sudah kena hujan, Bung. Gitu ya. Iya ya, betul, rumput-rumput di sekitar kita. Tapi kalau misalnya halaman kita musim kemarau itu gimana ya? Karena air baku misalnya kayak pam gitu, air bakunya kan berkurang otomatis dan mau tidak mau juga mempengaruhi suplai kepada para pelanggannya gitu. Sementara kebutuhan di musim kemarau itu justru meningkat loh dibandingkan musim penghujan, ya nggak? Satu, air bakunya kurang, tapi kebutuhan masyarakat justru meningkat di musim kemarau. Orang yang mandinya biasanya sekali atau dua kali itu jadi tiga kali. Kemudian siram-siram, kemudian cuci ini cuci itu dan sebagainya. Karena musim kemarau kan cepat kering tuh ya, jadi kebutuhannya meningkat. Minum juga lebih banyak dan macam-macam lah ya. Oke, Pak Budi. Pak Biwara, selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Aris. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat, Pak.
1: Kawan-kawan Rasika. Bung Aris, saya dari Rembang ini udah sampai Kudus arah Semarang.
0: Ya.
1: Adakah jalur yang macet sepanjang masuk Semarang, Bung? Matur nuwun.
0: Ya. Overall lancar sih, Pak. Mungkin kepadatan khas kawasan tersebut. Misalnya di batas kota sedikit padat karena putar balik, itu biasa. Tapi overall kami kategorikan lancar. Begitu masuk Kaligawe juga ramai, padat. Karena memang hariannya ya begitu. Itu aja sih Pak. Jalur lainnya lancar tanpa kendolo apapun.
2: News flash. Kementerian Perdagangan memberlakukan kewajiban sertifikasi halal secara penuh pada Oktober 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan jaminan mutu dan perlindungan konsumen, bukan bentuk larangan dan pembatasan perdagangan barang impor. Untuk memuluskan implementasi ini, pemerintah mengintegrasikan sistem SIHALAL, INATRADE, dan SINSW, serta melibatkan 46 perwakilan dagang luar negeri guna mengedukasi para mitra internasional. Demikian Newsflash.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan Ruhaniah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa quwwati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, riwayat Imam Ahmad Ibnu Hambal nggih panjenenganipun iku dawuh, mata abuna wa taraka 300 dirhamin wa iyalan wa dayna fa aradtu an unfiqa ala iyali. Sahabat Said niku dawuh, bapakku iku mati ninggal duit 300 dirham, duit keluarga melarat yon duit utang, terus aku duit rencana sing tak wai disik keluarga ni mayat sing melarat. Matur teng Kanjeng Nabi. Begitu matur teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi napa paring dawuh, inna abaka mahbusun bidaini faqdi anhu. Kon bro, kon iku kok ndisik-ndisik nombagi dunyane wong tuamu. Kon bro, saiki bapakmu iku ditahan karo Gusti Allah. Ing mongko bapake niku sinten? Sahabate Rasulullah. Niki sahabat niki napa malih kula kalih sampean niku. Bapakmu iku ditahan. Gak iso nang ngendi-endi. Napa kak Kanjeng Nabi? Mergo dhe utang bapakmu iku. Bayaren dhisik bapakmu iku utange. Mek wis kon bayar bagian waris iku. Ben? Nggih. Lho niki lho utang. Niki. Pun malah uang duwe utang. Derek riwayat Imam Tabrani fil Ausat an Sayyidina al-Barra bin Azib radhiyallahu an temriku dipun dawuhaken, uang sing duwe maksurun bidaini yashku ila Allah ala al-wahdah. Uang duwe utang niku nggih waktu ditahan karo Gusti Allah teng kuburan niku napa? Gak iso sambat. Mek sampe sambat, sambat awake dhewe gak ana sing iso nulungi. Kancane niku padha weruh. Wong ahlul kubur niku padha weruh. Sampe para kaulanipun Gusti Allah sing saleh niku padha weruh apa kok napa? Apa? Kula niki dos pundi? Kula niku enggak ada utang ngeten. Wah, dudu urusanku iku. Iku urusanmu dhewe iku. Saiki kari ngenteni keluargamu sing sik urip saiki. Ya apa keluargamu iku ya apa? Ngilingi kono apa ndak? Lah dos pundi kula niku para arwah ya wis matur dhewe nang pangeran. Lho niki lho wong ganggu hake wong niku dos ngeten niku. Ngrasa keijenan wong utang niku. Ngomongin biasane wong utang niku dipangan dhewe kok. Nggih ta? Napa enten ta? Wong utang niku kandha-kandha wong. Mek pun kandha-kandha wong terus padha rame-rame slametan karo wong enten.
2: mboten enten. Uang utang niku digegem dhewe, disimpen lali tujuane, malah ditumpak imane dhisikno karepe hawa nafsu. Mangkane besok uang dhewe utang niku keijenan teng kuburan niku. Penyak napa niki? Iso nyaur utang napa mboten? Nen? Iso nyaur utang napa mboten? Insyaallah. Wah la la la. Pun kula kiyataken malih. Riwayat Imam Tobrani saking Sayyidina Anas radhiyallahu an. Ing mriku dipun dawaken kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa utiya bi rajulin yusalla alaih. Wektal niku sahabat kumpul kali Kanjeng Nabi. Mboten saantawis dangu Kanjeng Nabi niku diparingi ditekani wong lanang mayit. Kanjeng Nabi matur ana apa? Menika mayit Kanjeng Nabi, tulung panjenengan salati. Lah. Ya wis. Tapi sadurunge tak salati, aku tak takon dhisik, hal ala sahibikum dainun? Apa saiki kancamu iku duwe utang? Qalu na'am. Kira-kira sakniki me ana kiai nggih tak disuwuni tiyang kampung kengkeng nyolati teng keluargane. Ya napa kira-kira? Wanita kiai sakniki niki ngomong, mayit iku duwe utang apa enggak? Wani napa mboten? Nen selagi mayat iki ndek utang gak tak sembayangi. Wani sampean ngoten. Ditawur wong kampung sampean. Nggih ta? Ing mongko sampean niku bener lho. Nggih napa mboten? Ing mongko sampean niku bener. Tapi sampean wani? Mboten wani. Mboten wani lho. Iki lho kudu ala basirah wa manittaba'ani. Kudu ana sing ngerti unggah-unggu. Nggih napa mboten? Ngeten mek dadekno lara atine. Mek dadekno atine mau gak iso waras, dadekno lara atine wong. Aja kon ngomongno kaya ngono iku masih yo bener. Nggih, cara wong ngaji fikih. Mayit mergo mati kobong. Nggih. Barang pun mati kobong lede mboten saged didusi. Mek pun mayit niku mboten saged didusi. Niku kira-kira niku oleh disolati napa mboten? Oleh napa mboten? Angsale, angsal disolati niku sakbakdanipun dipun adu si kudu suci. Nggih napa mboten? Kecuali mek wong mati syahid niku dhewe. Tapi tetep Al-Imam Al-Azra'i radhiyallahu an jabron li khatirih kanggo nambeli aja ndadekno wongku tambah susah ya bungahno atine wong iku salatono wis salatono alah wong salat iku cuma ndungakno wae kok mosok se masih wong kepet lak butuh donga ta nggih napa mboten masih wong akeh dosane ya tambah butuh ndungakno wae. Nah niki nggih ta, dadi mboten kok angger wong niku. Sing penting bener. Wong bener ya tak omongno ya aja ngono.

0: pengajian bersama Hadrotus Syekh
1: telah kita Ramo ikuti
0: Mutiara Hikmah
1: Al-Ishaqi.
0: Pengajian bersama Hadrotus Syekh
1: Ramo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi.
0: Semoga Allah memasukkan kita
1: ke dalam
0: golongan orang-orang yang diridhoinya.
1: Semoga Allah memasukkan kita

Saul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: dan si miskin. Sedangkan lebarnya jurang pemisah dapat mengakibatkan kecemburuan sosial yang mendalam, sehingga menyebabkan seseorang menuntut haknya dengan menghalalkan segala cara, seperti membunuh, merampas, merampok, dan lain-lain. Pernyataan khatib itu memang terbukti di masyarakat. Karena itu, dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Dan peliharalah dirimu dari sifat kikir, karena sifat kikir itu membinasakan umat-umat sebelum kamu, mendorong mereka mengadakan pertumpahan darah dan menghalalkan semua cara yang diharamkan Allah."
1: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.
2: Rasika USA.
3: Jam 1 siang, waktu di Rasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Pemkot Semarang berencana menata kawasan Gang Baru dan mengembangkan Pasar Semawis sebagai destinasi wisata budaya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan penataan akan tetap mempertahankan karakter asli permukiman serta kehidupan warga yang sudah lama tinggal di kawasan Pecinan. Agustina menilai Pecinan tidak lagi tempat dipandang sebagai kawasan kuno, melainkan ruang budaya yang...
1: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemkot Semarang berencana menata kawasan Gang Baru dan mengembangkan Pasar Semawis sebagai destinasi wisata budaya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan penataan akan tetap mempertahankan karakter asli permukiman serta kehidupan warga yang sudah lama tinggal di kawasan Pecinan. Agustina menilai Pecinan tidak lagi tempat dipandang sebagai kawasan kuno, melainkan ruang budaya yang hidup, terbuka dan bisa dinikmati masyarakat. Menurutnya, potensi budaya dan keragaman di kawasan Pecinan perlu dihidupkan tanpa menghilangkan identitasnya. Pemkot berharap penataan Pecinan dapat memperkuat wisata budaya Semarang sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan Giant Seawall di Pantura Jawa direncanakan berlanjut hingga Kabupaten Pekalongan. Sebelum konstruksi fisik dimulai, Pemkab Pekalongan akan memperkuat hutan mangrove untuk melindungi kawasan pesisir. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, Pekalongan menjadi salah satu wisata yang masuk dalam rencana penataan pesisir Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Menurut Sukirman, survei dan kajian awal pembangunan tanggul laut sudah dilakukan. Pembangunan fisik dirancang dimulai dari kawasan Semarang sebelum berlanjut ke wilayah Pantura lainnya termasuk Pekalongan. Sementara penguatan mangrove diharapkan tidak hanya melindungi pantai, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan bagi masyarakat pesisir. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Glarasari.
6: Rasika USA.

Assalamualaikum sugeng siang para pamidanget nglarasari. Tapus tunggal langkung selikur menit wonten kereta putri nggih siang menika hawanipun mendung tapi benter sangat ngaten nggih para pamidanget. Lan para pamidanget ingkang badhe maringi info lalu lintas, ingkang badhe ngersake lelakon campur sari, saged pinarak lan pepanggihan kalian kereta putri. Siang menika lalu lintasipun menempuh ketinggal lancar nggih, hanya sedikit saja antrian itu di sekitaran Kaligawe.

0: mekaten. Matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih, wilujeng siang menika kalian Pak Riyadi. Kintun salam kagem Ibu Rusminah, Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim. Matur nuwun sampun pinarak. Ibu Sri Puji sugeng siang. Menika Ibu Sri Puji ngersake lagu saking Savitri nggih. Siap diantrikan lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun wonten Pak Bagus Aditya sugeng siang.
1: Punya OTW 0274 ya dari Buja. Ini lewat Magelang atau lewat Klaten Bagri. Kalau menuju ke tempat tersebut, barangkali ada yang tahu jaraknya lebih pendek mana ya? Minta ini punya matur suwun.
0: Kalau jarak tempuhnya, jaraknya lebih pendek lewat Magelang. Kalau lewat Klaten kan muter. Kalau menuju arah Jogja, ya monggo. Mau lewat Klaten boleh, mau lewat Magelang juga boleh. Jalurnya lancar semuanya. Kawan di 9409, waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe nyuwun tembang kemawon. Wonten adicara Nglarasari. Matur nuwun, sampun pinarak Pak Bodak lan salamipun katur sedoyo pamidanget rasika dipasban. Matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih menika wonten Buni. Buni dipasban, waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe ngersake lagu mawon. Wah, lagune kok balen. Nggih, diantrikan nggih. Buni matur nuwun sampun pinarak. Sampun kathah malih kang ngersake lelagon campursari. Kawula puter mawon, lelagon campursari wonten adicara Nglarasari.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
4: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua
0: ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting
11: oh.

0: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih? 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Lua White Coffee. Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Ketika pemutihan jadi kebiasaan. Kawan seorang ekonom, Oliver Wendell Holmes Jr. pernah bilang begini, pajak adalah harga yang kita bayar untuk sebuah masyarakat yang beradab. Wow, kalimat ini menarik kalau kita kaitkan dengan sesuatu yang sering kita tunggu-tunggu, yaitu pemutihan pajak kendaraan. Ya, begitu program pemutihan ini dibuka, masyarakat berbondong-bondong ke Samsat. Denda dihapus, tunggakan diringankan. Bagi warga tentu ini melegakan, dan bagi Pemda, penerimaan dari tunggakan juga bisa langsung masuk. Tapi ada satu pertanyaan yang penting. Apa yang terjadi kalau pemutihan terlalu sering? Masalahnya bukan pada pemutihannya, tetapi pada pesan yang mungkin terbentuk di kepala wajib pajak. Kalau nanti ada pemutihan lagi, ngapain harus buru-buru bayar? Dan ini bukan sekedar kekhawatiran teoritis, kawan. Ada penelitian yang terbit di Journal of Economic Behavior and Organization tahun 2023 berjudul When Do Tax Amnesties Work? Penelitian ini menguji perilaku 338 pekerja profesional di Bolivia lewat eksperimen laboratorium. Peneliti membandingkan beberapa model pengampunan pajak, termasuk pemutihan satu kali dan pemutihan yang berlangsung lebih lama. Hasilnya menarik. Semakin lama masa pengampunan, kepatuhan pajak setelah program berakhir justru menurun. Peneliti juga menemukan bahwa pengampunan dapat menciptakan ekspektasi bahwa pemutihan serupa akan muncul lagi di masa depan. Bahkan dampaknya terutama terlihat pada orang-orang yang sebelumnya justru punya tingkat kepatuhan yang tinggi. Itu artinya kebijakan yang dimaksudkan untuk membuat orang tertib bayar pajak malah mengubah perilaku orang yang selama ini sudah tertib menjadi tidak tertib. Ini penting, karena pajak bukan hanya soal angka di kas pemerintah. Ini soal kepercayaan, ini soal rasa keadilan. Bayangkan, kita yang selalu bayar pajak tepat waktu, tidak pernah dapat penghapusan denda. Sementara, mereka yang menunggak justru dapat keringanan ketika pemutihan dibuka. Nah, kalau terus berulang, pesan yang muncul bisa jadi keliru. Yang patuh bayar tepat waktu, yang menunggu justru dapat diskon. Padahal pajak kendaraan bukan hanya soal kewajiban kepada pemerintah. Sejak ada mekanisme option PKB, pembayaran pajak kendaraan juga berkaitan dengan penerimaan pemerintah kabupaten atau kota. Jadi ketika pembayaran tertunda, yang terdampak bukan hanya kas provinsi, tapi juga daerah tempat kendaraan itu terdaftar. Lalu artinya apakah pemutihan harus dihentikan? Tentu tidak sesederhana itu. Pemutihan tetap bisa berguna untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya kendaraan yang sudah hilang, rusak, berpindah tangan, atau pemiliknya memang sedang kesulitan ekonomi. Yang penting, jangan sampai pemutihan menjadi agenda rutin. Jadi kalau tahun ini ada pemutihan pajak kendaraan, boleh dimanfaatkan. Tapi jangan sampai muncul pikiran, kalau nggak bayar sekarang, nanti juga diputihkan. Karena kalau semua orang berpikir begitu, yang diputihkan bukan hanya dendanya, tapi kepatuhan kita juga bisa ikut memudar. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
2: USA.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Razika USA.
1: Jam 2 siang, waktu di Razika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau pasien terdampak dugaan keracunan MBG di Batang, Senin 28 September. Hingga saat ini, lebih dari 700 penerima manfaat dilaporkan mengalami gejala dan 34 pasien masih dirawat di 3 fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Batang, Ida Susilaksmi, mengatakan seluruh pasien yang dirawat dalam kondisi terhidrasi dan menunjukkan pemulihan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Jawa Tengah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, air, dan spesimen pasien. Penyebab pasti munculnya gejala belum dapat disimpulkan dan masih menunggu hasil investigasi. Untuk sementara, operasional SPPG Bawang dihentikan selama 30 hari sambil menunggu proses penanganan dan evaluasi. Satgas MBG Jawa Tengah menegaskan kewenangannya masih terbatas dalam menangani kasus dugaan keracunan MBG di Batang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatya Sin Maimun yang juga Kepala Satgas MBG Jawa Tengah mengatakan, Satgas Provinsi hanya bertugas melakukan monitoring dan pendataan. Data kasus selanjutnya dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN untuk ditindaklanjuti. Gus Yasin menegaskan, Satgas MBG Jawa Tengah belum memiliki kewenangan melakukan sidak, penertiban maupun menutup SPPG. Terkait evaluasi tenaga penjamah makanan di SPPG, Satgas juga belum dapat masuk lebih jauh karena keterbatasan kewenangan. Tat Yasin berharap pemerintah pusat memberikan ruang kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan penertiban terhadap SPPG yang bermasalah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Mantap, akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya.
1: Indonesia.
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
3: Tasih wonten ati corong Larasari. Kaulo pika WA malih nye ingkang sampun pinarak siang meniko. Wonten kawan di 530 sugeng siang. Meniko mohon info dari Ngablak menuju ke arah Patebon. Ngablak mana nye? Ngablak Semarang nye. Menuju ke arah Patebon Kendal. Siang meniko tasih lancar. Mboten wonten ketersendatan, aman untuk jalurnya. Saat lajengipun wonten Bukarti sugeng siang. Badhe nyuwun tembang kemawon siang meniko. Wonten Adicara Nglarasari. Matur nuwun sampun pinara. Diantrikan lagunya. Engkang sampun pinara malih. Menika wonten kawan di 0679. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika kalian Bu Susi badhe nderek nyuwun tembang ngaten saking Niken Salindri. Cobi engkang judulipun luntur menika saking Niken Salindri sampun wonten menapa dereng nggih. Menawi dereng kawula muteraken engkang Nurhana mawon nggih. Matur nuwun sampun pinara. Pak Sumadi badhe nyuwun tembang kemawon nggih, matur nuwun sampun pinara. Kawan di 4172 badhe ngersake tembang saking Didi Kempot ngaten, matur nuwun sampun pinara. Diantrikan lagunya. Lan para pamidanget kagem Ibu Imam Swito menika nggih, Ibu Imam Swito ingkang pinara wonten Jalan Meranti Banyumanik. Sugeng midhangetaken lelagon campur sari wonten Adicara Nglarasari sinambi menapa kemawon.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Tasih wonten ati corong Larasari. Kaulo pika WA malih ingkang sampun pinara wonten Pak Unggul Suroso. Sugeng siang. Menika Pak Unggul Suroso nyuwun pirsa untuk sayung kubro lajeng Arteria Sudarso kados pundi? Sayung siang menika lancar, tidak ada ya, ada antrian sedikit saja, pendek saja di sekitaran batas. Mulai dari Pokpan sampai batas pendek, lepas itu lancar. Terus di kubro wonten kubro lancar, nanging sebelum masuk kubro menika wonten antrian wiwit saking RSI ngantos dumugi bawah jembatan tol Kaligawe. Lepas itu menuju Arteria Sudarso lancar di sekitaran apa ya, Puri nggih. Di sekitaran Puri ini melambat juga karena masih ada pekerjaan jalan. Tapi lepas Puri menuju ke arah Krapyaknya lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten info nipun. Pak Agus di Bonang Demak, alhamdulillah Bonang bentar sangat menika. Salam kagem teman-teman di grup Majelis Taklim Masjid Agung Demak. Sugeng siang, sugeng midhangetaken rasika. Ngaten matur nuwun sampun pinara. Salajengipun menika kawan di 4172, salam kagem Wapo Mbak. Kagem Wapun nok kidul bunderan ngabul nganten nggih onjeh. Matur nuwun sampun pinara. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten adicara Nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. KAI Logistik atau Kalok resmi memulai uji coba pengoperasian kereta api angkutan hasil bumi dengan relasi stasiun Argopuro Banyuwangi menuju Jakarta Gudang pada Senin 28 September. Langkah strategis ini dirancang untuk memperkuat rantai pasok nasional sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan daerah. Direktur Operasi KAI Logistik, Bro Rizal, menjelaskan bahwa layanan ini dikembangkan untuk mengintegrasikan distribusi komoditas pertanian dan peternakan langsung dari sentra produksi di Jawa Timur menuju ibu kota. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyambut baik inovasi moda transportasi logistik ini. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani menilai kehadiran layanan kereta api logistik akan menjadi solusi distribusi yang sangat diandalkan oleh para petani lokal.
2: Selanjutnya kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Satlantas Polres Situbondo memasang sejumlah papan himbauan di beberapa titik, khususnya di jalur Pantura di Kecamatan Suboh dan Kecamatan Besuki. Papan himbauan itu bertuliskan agar kendaraan dari arah Surabaya melewati jalur arak-arak Bondowoso menuju jalur Gumitir ke Banyuwangi. Kasatlantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra bilang, papan himbauan bagi pengguna jalan itu dilakukan seiring dengan kepadatan yang terjadi di jalur Ketapang Banyuwangi yang terjadi dan hingga saat ini antrian panjang kendaraan hingga kiloan meter terjadi dari arah Situbondo hingga ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu beri ruang anak belajar pemerintahan. Wali Kota Batu, Nur Rohman, memberikan kesempatan kepada siswa SMA Negeri 2 Batu, Habib Wirazuda, untuk mengikuti program Ajudan Cilik ADC dan belajar langsung mengenai pemerintahan. Program tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal tugas kepala daerah, mengikuti sejumlah agenda pemerintahan, sekaligus memperoleh pengalaman mengenai kepemimpinan dan pelayanan publik. Nur Rohman berharap pengalaman ini dapat menumbuhkan wawasan, keberanian, serta kepedulian anak muda terhadap pemerintahan dan pembangunan di Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pika WA malih ingkang sampun pinarak wonten Bu Nini sugeng siang.
1: Mbak Kre, aku sudah mulai jalan.
0: Sudah mulai
1: ini,
0: jalan.
1: Ini di depanku ada siapakah yang dari Kudus ke arah Semarang? Bisakah kita beriringan sejalan seia sekata begitu? Karena ternyata jauh sekali, guys. Nek mung dikancani Gilgane iki yo rada adem sih. Cuman kan yo sak nyutok to Gilgane. Beja. Ayo, siapa yang ada di depanku atau di belakangku dari arah Kudus ke Semarang? Bareng-bareng. Nanti kita leren ngopi-ngopi di mana? Ora tekan-tekan ya, Mbak Gre.
0: Nggih, leres. Nyela kan ngopi rumien nggih to, istirahat dulu. Padahal Kudus Semarang nggih harusnya dekat. Ngaten nggih, celing ngaten kalau dari sini ya dekat Kudus Semarang karena hanya pakai jari ngaten menawi kawula lho nggih. Ngaten ngangge jari nggih to, Kudus langsung diklik Kudus ke arah Semarang klik ngaten. Lancar kok pun ini, terus aman meskipun di belakangnya mungkin ada kawan Rasika yang lain, boleh deh nanti bisa bergabung sama Bu Nini. Ini antrian di Sayung ugi pendek mawon di sekitaran pasar Sayung atau setumugi batas mawon. Ngaten Bu Nini.
1: Tapi Mbak Kri, aku nggak suka pakai jari.
0: Lu ini pakai jari, kliknya itu ya pakai jari, mosok pakai jempol ya nggak bisa ngeklik apa namanya di HP juga pakai jempol klik nggih susah ibu nggih skeco ngagem jari ngaten lho. Kang kawula puter malih nggih lelagon campur sari wonten ati coro nglarasari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: SE.
1: Kadosipun Krita Putri kedah pamit rumiyin saking ati corong laras sarilan menika wonten kawan di 81068 menapa menika nggih.
2: Mbak Grey.
1: Nggih.
2: Boleh minta nomornya Bu Nini? Ini saya tunggu di Tengguli. Terima kasih.
1: Cobi mangke nggih menika kalian sinten nggih kawan di 81068. Matur nuwun. Kawan di 884 dari Demak ke arah Genuk bagaimana untuk jalurnya? Demak menuju ke arah Genuk untuk saat ini melambat sedikit itu di sekitaran Sayung itu mulai dari jembatan Sayung sampai batas saja. Lepas itu menuju ke arah Genuk lancar. Kawan di 2464 menika nyuwun lagu kemawon kagem sedaya pamidanget rasika. Matur nuwun sampun pinara kagem lagu penutup nggih. Wonten ati corong larasarilan Krita Putri pamit rumiyin saking ati corong larasari siang menika menjang ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak malih wekdalipun tasih sami weta pustunggal dumugi tabuh tiga lan dinten Rebo kawula muteraken lelagon campur sari ingkang enggal. Ngaten nggih, sak menika kawula pamit rumiyin sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten kelana kota sore. Kawula pamit rumiyin saking ati corong larasari bareng.

0: Rasika USA.
1: Jam 3 sore, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Rob menjadi tantangan dalam penanganan jalan di kawasan pesisir Demak. Pemkab Demak kembali menyiapkan anggaran sekitar 7 miliar rupiah untuk melanjutkan perbaikan jalan di wilayah rawan rob. Ketua Tim Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinputaru Demak, Indra Susanto, bilang penanganan diarahkan salah satunya ke Desa Purworejo, Kecamatan Bonang. Sebelumnya, Pemkab Demak sudah mengalokasikan 3 miliar rupiah untuk menangani ruas jalan di wilayah tersebut. Tambahan 7 miliar rupiah akan digunakan untuk melanjutkan perkerasan jalan. Dinputaru Demak menyebut penanganan jalan di kawasan pesisir juga harus mempertimbangkan genangan rob yang menjadi tantangan tersebut. Kekeringan kembali menjadi perhatian Pemkab Blora saat memasuki puncak musim kemarau. Selain dropping air bersih, pemerintah menyiagakan 4 pompa untuk membantu petani mendapatkan pasokan air dari sungai. Kabid SDA PUPR Blora Surat mengatakan penanganan kekeringan dilakukan bersama BPBD, BBWS Bengawan Solo, dan BBWS Pemalijuana. Pompa diprioritaskan untuk lahan padi dan palawija selama sumber air masih tersedia. Sementara itu, dari sekitar 78 embung di Blora, hampir separuh disebut mengalami kekeringan. Pemkab Blora berharap hujan mulai turun awal November sehingga embung, bendung, dan waduk bisa kembali diisi untuk kebutuhan irigasi dan air baku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
4: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Sudah jam 3 sore. Kita berkelana kota Kawarasika dan sore hari ini untuk lalu lintas ya. Lalu lintas terpantau masih aman lancar di sekitaran Sayung. Ini juga ada, meskipun ada antrean, tapi antreannya masih normal. Hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa dan benar juga sih kalau hari Selasa. Hari Selasa itu selo-selone menungso. Wih, selo-selone menungso. Jadi jalurnya aman gitu. Di Sayung juga lancar. Di Kaligawe meskipun melambat tapi masih aman untuk jalurnya. Untuk Kaligawe ini melambatnya itu mulai dari TL Genuk ya sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Terus untuk TL KIW ini yang dari arah Kaliwungu ini antrean mulai dari sekitaran Duta Hino yang dari arah Kaliwungu. Kalau yang dari arah Krapyak ini ada antrean, antreannya mulai dari sekitaran Tambak Aji. Jadi masih pendek saja untuk antreannya di sekitaran TL KIW untuk sore ini. Untuk jalur lainnya terpantau aman. Di tol juga meskipun ada pekerjaan jalan yang di Jatingalah itu, tapi masih aman untuk jalurnya. Yang sudah gabung bareng saya ini ada Pak Dimas Rafa. Pak Dimas Rafa menginfokan di sekitaran Pering Surat sudah mulai turun hujan. Wow, enak sekali. Lumayan deres ini. Wow, lumayan ya, sudah hujan deres ya. Kawarasika yang melintas di Pering Surat ini sudah turun hujan di sekitaran Pering Surat dan deres hujannya. Terima kasih Pak Dimas Rafa untuk infonya. Lanjut lagi dengan Bu Nini.
1: Mbak Gre, itu tadi siapa yang nunggu di Trengguli ya? Yo, kalau aku nggak tahu siapa orangnya, aku takut nanti aku diculik.

0: Ya, ya, apa namanya? Kalau takut diculik ya berarti ya nggak usah aja ibu, nggak kenal ya ibu ya. Oke, ini soalnya ditunggu langsung ditunggu diterengguli gitu langsung tembak gitu, ditunggu diterengguli gitu. Oke, terima kasih Bu Nini dan kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya ya di 081-3258-5850 yang sudah gabung ada Pak Kis.
1: Namarku Bu Nini, masa gak kenal.
0: Oh, itu nomor Pak Kis. Nah, nomornya beda lho, Pak. Ini nomornya 81068. Tapi kok suaranya beda, bukan suara Pak Kis? Coba deh. Bu Nini, benar nggak ini suara Pak Kis? Coba-coba.
2: Mbak Grey, boleh minta nomornya Bu Nini? Ini saya tunggu di Tengguli. Terima kasih.
0: Ini namanya Pak Iwan, ya kan? Nah, kalau ini suaranya Pak Kis nih.
1: Namarku Bu Nini, masa gak kenal.
0: Sebentar, Bu Nini kenal tidak?
3: Pakai siapa toh Mbak Kri?
0: Nah kan. Ya sudah, nanti daripada diculik, diculik sama Pak Kis. Tapi gak apa-apa Bu, kalau diculik sama Pak Kis itu nanti malah dapetnya es krim sak box gitu. Oke, terima kasih Pak Kis, juga Bu Nini. Dan oh iya, kawan Rasika, ini yang lagi heboh nih ya. Di Semarang ada satu peristiwa. Jadi seorang pria ini memanjat patung tokoh pewayangan di sekitar Jalan Pahlawan itu. Itu memang membuat heboh. Membuat heboh kota Semarang karena juga direkam, terus juga videonya ini diupload di media sosial ya, di medsos ya. Dan ada aksi seorang pria yang memanjat patung tokoh pewayangan di kawasan Jalan Pahlawan. Ini terjadi pada hari Senin, berarti kemarin ya. Kemarin ini sempat direkam dan videonya sudah diunggah di media sosial, terus dibagikan melalui akun Instagram di Berita Semarang Hari Ini. Nah, di video tersebut yang diduga pria ini ODGJ, ini terlihat berada di atas patung tokoh pewayangan yang berada di sekitar Jalan Pahlawan. Nah, sebelum berada di kawasan Jalan Pahlawan, pria ini diketahui sempat membuat perhatian warga di kawasan Simpang Tlogosari. Terus dia berkeliling, terus akhirnya berada di Jalan Pahlawan. Dan di Jalan Pahlawan itu dia membuat heboh gitu karena memanjat patung gitu. Padahal patungnya itu kan tinggi kan ya. Nah, ini akhirnya dilaporkan oleh pihak kepolisian dan setelah petugas menerima laporan langsung bergerak mengamankan pria tersebut. Dan responnya cepat dilakukan karena takutnya kalau jatuh orangnya kan berbahaya kan ya, kalau naik patung tanpa menggunakan alat gitu, entah itu tali, entah apa gitu ya. Dan diduga pria ini mengalami gangguan jiwa atau ODGJ ya. Dan peristiwa ini memang sempat menjadi perhatian karena memang direkam terus diunggah di media sosial. Jadi pria ini naik ke patung siapa ya? Yang di Pahlawan itu patung Bima apa ya? Wow. Tapi dia bisa loh naik, padahal patungnya kan tinggi ya kawan Rasika ya. Aduh, ada aja warga 62 ini ya memanjat patung lah. Apa mungkin dikira itu pohon kelapa kali ya. Padahal patungnya kan tinggi banget. Terus malam lagi ya kan, manjatnya malam-malam. Itu kan juga banyak lampunya kan di sekitar patung, apa nggak panas gitu ya. Ya namanya juga diduga karena ODGJ ya kawan Rasika ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5850.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berkelana kota, dan Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya ya di 081-3258-58500. Dan soal pria yang apa namanya diamankan petugas itu, ini Mawik juga bilang ini di pas di Tlogosari saat membuat kehebohan ya di Tlogosari nih. Oke. Ternyata menginjak motor juga ya. Oke, terima kasih Om Awik. Ya, tapi ini sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Mungkin karena dibilang ODGJ itu tadi ya, Kawan Rasika ya. Begitu Kawan Rasika. Tapi kok bisa gitu naik gitu ya. Padahal patungnya kan tinggi banget itu ya. Tapi bisa naik gitu, naik ke patung itu ya. Dia kalau orang yang mengalami ODGJ itu biasanya wah yang penting naik gitu, nggak mikir dia nanti jatuh gitu. Kalau yang yang normal kan ya pasti merasa apa, kalau orang bilang, orang Jawa bilang pobia patom-tomen gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota, dan habis ini kita simak Rasika Bari untuk mengetahui berita yang sudah dirangkum oleh tim redaksi.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Klaster mewah Lapas Cibinong memanas di Senayan. Sebar hoak seputar Muktamar NU, Gus Ipul laporkan Forum Keadilan ke Dewan Pers. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kasus klaster mewah di Lapas Cibinong memanas di DPR. Dalam rapat Komisi 8 kemarin, Kalapas Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto mengakui dia memerintahkan pemindahan sejumlah barang setelah sidak ombudsman, termasuk sofa dan AC, dengan alasan barang itu bukan milik negara. Dirjen Pas Mas Hudi juga ungkap, dari 16 rumah dinas di Lapas Cibinong, 13 diantaranya belum tercatat dalam sistem aset negara dan masih didalami. Sementara itu foto terpidana korupsi Jimmy Masrin disebut merupakan barang hasil razia. Adapun TV, sofa, kulkas hingga minuman keras disebut milik pribadi Kasih Kamtip. Komisi 8 pun meminta seluruh persoalan ini diusut secara transparan. Mantan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan media Forum Keadilan ke Dewan Pers. Laporan ini terkait dugaan penyebaran kabar bohong soal muktamar ke-35 NU di Jombang. Gus Ipul mempersoalkan dua konten Madiloh yang terbit 12 dan 22 September. Dia menilai narasumber dalam konten itu tidak kredibel dan meminta Forum Keadilan memberikan klarifikasi. Gus Ipul juga membantah adanya aliran dana 480 miliar rupiah dalam muktamar NU. Selain kepada Dewan Pers, dia juga menyebut akan melayangkan somasi dan melaporkan pihak lain kepada polisi. Kabar terakhir, kabut asap dan cuaca panas ekstrim ikut menekan peternak di Malaysia. Dampaknya produksi telur ayam dan susu sapi dilaporkan menurun, sementara biaya perawatan ternak justru meningkat. Sejumlah peternak terpaksa memasang kipas, penyemprot air hingga panel surya untuk menjaga ternak tetap sehat. Ada yang mengeluarkan biaya sampai puluhan ribu ringgit untuk memperbaiki kandang. Di sektor sapi perah, seorang peternak di Malaysia mengaku produksi susunya berkurang hingga 6 liter per hari. Peternak juga harus menambah pakan, mineral, molase, dan air dingin untuk mengatasi stres panas. Kondisi ini disebut makin berat bagi peternak kecil yang fasilitas kandangnya terbatas.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Kelasnya Full.
1: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Kita lanjut lagi Kak Orasika untuk Berkelana Kota. Dan yang sudah gabung lagi sore hari ini ada Pak Freddy Baja.
1: Sore Mbak Greta.
0: Iya,
1: minta infonya sore. Dari PLN Ungaran yang banyak sutetnya itu Nisin mau ke Agus Salim. Enaknya lewat tol apa lewat konvensional? Minta pencerahannya. Kalau tol lewatnya exit tol Gayam Sari atau exit tol Kaligawi. Begitu Mbak Greta. Sama kopdarnya saya ikut, tapi nanti maksudnya mau mendekati aja. Gitu Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Harus ngelis, ya Pak Freddy Baja, kalau soal kopdar harus ngelis. Soalnya kan kita kan juga menghitung nanti pesertanya berapa gitu Pak Freddy. Jadi kalau mendekati-mendekati gitu ya gak bisa. Apalagi kalau H-1 gitu gak bisa. Pokoknya untuk pendaftaran itu minimal H-7 gitu Pak Freddy Baja. Oke, untuk jalurnya saat ini masuk tol Ungaran saja nggak apa-apa. Masuk tol Ungaran nanti keluar Gayam Sari boleh, masih lancar. Mau keluar Mukti Harjo, kalau keluar Mukti Harjo nanti ada antrean. Itu simpulnya di SPBU Kaligawe ya. Jadi kayaknya mending keluar ini Gayam Sari saja, Pak Freddy Baja. Pak Soleh,
2: kita tanya jalur dari Jatalan ke arah Semarang, mana yang kota ini jatuh
0: okay.
2: DP Mall. Okay. Om Baja ki sing tegas lho Mbak. Kayak aku nak iya nak ora-ora Om.
0: Iya nak iya nak ora-ora gitu ya. Oke. Okay. Untuk ke arah Jatenglen nanti ada kepadatan ya di sekitar Kaligawe. Ini kepadatannya mulai dari sekitaran Kalibabon. Mulai dari Kalibabon sampai di SPBU Kaligawe. Tapi dari Sayung sampai Kalibabonnya relatif lebih masih aman lancar. Gitu Pak Soleh. Pak Wendy.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
3: Laporkan dari arteri Yosudarso ya. Yang antrian ke Kalibateng.
0: Tumben. Oke.
3: Sampai flyover Madukoro. Karena imbas perbaikan jalan ya. Di sekitaran setelah Nasima itu ada penyempitan di ruas kiri. Jadi yang kanan lagi kerjakan, yang bisa dilewati ruas kiri saja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Tapi tumben ini Pak Wendy kok ada di arteri Yosudarso gitu. Terus memberikan update-nya kok di luaran gitu ya. Kayaknya nih Pak Wendy memakai motor. Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Sekitaran arteri Yosudarso ya, ini memang ada kepadatan karena ada pengaspalan dan antriannya lumayan gitu. Terima kasih Pak Wendy.
3: Ya, coba kereta kali Bateng. Oke, kendaraan itu loh. Closing. Apa? Display timpas. Terima kasih.
0: Oke. Lagi storing ya. Pak Wendy. Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Didik Sigistiawan.
4: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika. Mbak Greta, saya sudah sampai di Gombel Lama Mbak Greta. Terpantau lalu lintas masih lancar ya. Dari Bawen menuju ke Mangkang via kota Mbak Greta.
0: Oke.
4: Sampai dengan flyover Jatinggalek juga terpantau lancar. Itu Mbak Greta update-nya di sore hari ini jam 15.38. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Didik Sigistiawan. Tumben di Gombel.
4: Mbak Gre, itu Pak Wendy naik motor Mbak Gre. Duh, masa kayak motornya Mbak Gre, pasti dia ternoda. Pak Freddy di jadulan kalau datang ngulik sing dekat mas, di dekat-dekatkan terus. Nanti kalau jatuh cinta, biar Pak Freddy baca. Lah, aku kan bareng karo Mas Itang Yunas. Tolong di Banyumanik beliau.
0: Oke, terima kasih Pak Pak Didik Sigistiawan untuk infonya.

0: anjing atau kucing peliharaan memang lucu dan menggemaskan.
1: Tapi ingat, rabies bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Rabies menyerang sistem saraf dan dapat menular melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Bahkan cakaran atau jilatan pada luka dan selaput lendir juga bisa menjadi jalur penularan. Karena itu, cegah rabies mulai dari rumah. Vaksinasikan hewan peliharaan secara rutin, jangan biarkan anjing atau kucing berkeliaran tanpa pengawasan. Dan jika kamu terkena gigitan atau cakaran hewan yang dicurigai rabies, jangan panik, jangan menunda. Segera cuci luka dengan sabun atau deterjen dan air mengalir selama 15 menit, kemudian gunakan antiseptik. Setelah itu, segera datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan jangan lupa laporkan hewan yang menggigit kepada petugas terkait.
0: Waspada rabies, lindungi diri, keluarga, dan hewan peliharaan kita.
2: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kawarasika, ini barusan ada update dari Damkar bahwa ada kebakaran trafo listrik ya di daerah Jalan Imam Suparto, daerah Bulusan Tembalang. Dan sudah ada satu armada Damkar yang meluncur ke lokasi. Mudah-mudahan bisa segera tertangani gitu ya. Begitu Kawarasika, dan lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Wafi Arafif.
1: Selamat sore Mbak Gre, menginformasikan bahwa di belakang sekolah asal lama itu ada kabel PLN yang menjuntai pendek, kemungkinan kalau truk kena itu. Terima kasih.
0: Oke, di sekitar asal lama ya. Oke, terima kasih infonya Pak Mahesa Chandra.
2: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
2: Dan juga semuanya Mbak Gre.
0: Dalam kota ini ada antrian. Antriannya mulai dari sekitaran Rumah Makan Sampurna sampai di TLKIW saja. Tapi arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pameran mobil Gias Semarang 2026 siap dibuka untuk umum mulai Rabu 30 September hingga 4 Oktober. Pameran otomotif ini menghadirkan 19 merek kendaraan global dari Jepang, Eropa, Korea, Vietnam hingga China. Dengan kendaraan penumpang terdapat 18 merek, diantaranya Toyota, Honda, BYD, Chery, Suzuki, Wuling hingga merek pendatang dan yang kembali hadir seperti Chang'an, Geely, Jetour, Kia, Leap Motor, serta Omoda Jayco. Sementara dari kendaraan roda 2 hadir Polytron. Project Director Gias The Series, Abioso Witono, mengatakan semakin beragamnya merek memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung berbagai model, inovasi, dan teknologi kendaraan, sekaligus membandingkannya sesuai kebutuhan. Selain kendaraan, Gias Semarang 2026 juga menghadirkan 22 merek komponen dan aksesoris, mulai dari ban, velg, produk perawatan kendaraan, hingga berbagai perlengkapan pendukung. Gias Semarang berlangsung 30 September hingga 4 Oktober 2026 dimulai di Dom Undip Semarang. Satreskrim PPA dan PPO Polrestabes Semarang menetapkan seorang anak sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak perempuan di Pandian Lamper Gayam Sari. Penetapan dilakukan setelah penyidik memeriksa 8 saksi, korban dan tersangka serta mengantongi hasil visum. Kaurpenmasi Humas Polrestabes Semarang, Ibtu Karis, mengatakan penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidik setelah digelar perkara. Polisi menerapkan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan telah mengirim SPDP ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Karena korban dan tersangka masih anak, penyidik menerapkan sistem peradilan pidana anak serta berkoordinasi dengan UPTD dan Balai Pemasyarakatan. Polisi juga menghimbau masyarakat tidak menyebarkan identitas, foto atau video yang dapat mengungkap identitas anak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan Rasika semuanya? Kita lanjut lagi ke Lana Kotanya ya. Dan ke Lana Kota di jam 4 sore hari ini sampai dengan jam 7 malam disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Wah, kemarin tuh bal-balanya seru. Mainnya cuma 10 orang. Gol dianulir lah. Tapi ada kabar pelatih Malaysia bilang gini, kami nyaris kalahkan Indonesia di kandang. Bukannya kemarin main di lapangan ya? Kok di kandang nih? Waduh.
1: Harusnya di ini.
0: Mungkin ngimpi nih pelatih Malaysia ini. Kami nyaris kalahkan Indonesia di kandang.
1: Tapi
0: kandang segede apa? Iya, GBK masa kandang.
1: Apa namanya, bisa menahan imbang satu-satu.
0: Padahal sudah harusnya gol lagi.
1: Tapi ya hebat lah. Dengan 10 pemain.
0: Semoga besok
1: menang.
0: Menang lagi. Nambah emas lagi. Sekarang masih 14 ya?
1: Iya, urutannya.
0: Masih 14 ya. Oke. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan raya sore hari ini, bagaimana kondisi jalur Anda yang Anda lewati? Apakah lancar ataukah ada ketersendatan? Baik lancar maupun tersendat, kabarkan saja. Nggak usah malu, nggak usah ragu. Di 081-32-58-58-500, itu nomor WhatsApp kawan Rasika, bisa Anda kirimkan tulisan tangan Anda.
1: Ketikan.
0: Foto and captionnya, kemudian voice note juga boleh, silahkan saja. Dan yang sudah bergabung ini ada siapakah?
2: Pak Soleh.
3: Oh iya Mbak, masuk itu Mbak, nanti ada pembaruan dekorasika Mbak. Pas kopdar biar seragam lagi buat yang baru lagi ya Mbak. Usulan loh Mbak ini dari Om Baja tadi. Masuk Om Baja,
0: tak dukung. Ya, stiker anyar kok kebuak engko kacane. Iki sing tahun iki. Wah, nanti kebuak nanti. Ya. Oke, Pak Soleh, terima kasih usulannya ya. Katanya mau ada ini, kopdar. Pak Bimo, asik lagunya ya, karena ini lagu asik judulnya. Judulnya apa tadi? Ya, lagunya judulnya adalah asik. Ada tadi nyetel apa ya? Bukan Tulus sebelumnya.
4: Bu Ayem tapi yang versi koplo.
0: Ya, versi koplo. Oke, Pak Bimo sudah sampai di mana? Silakan bagikan informasinya. Kemudian Pak Agus Jaya, selamat sore juga. Minta info lalu lintas KIK Kendal ke Semarang. Kerap ya. Oke, untuk jalur Anda dari KIK kawasan industri Kendal sampai dengan masuk kota Semarang sih aman, lancar. Tidak ada ketersendatan. Pin yang sana. Ekor ketersendatan untuk kawasan KIK. Itu di TL Pintu Timur KIW, kawasan industri Wijayakusuma yang arah masuk kota Semarang, itu sampai kurang lebih sampai pintu utama ya, kurang lebih 1 km ya, lebih dikit lah. 1 km lebih dikit untuk kepadatannya. Truk sudah mulai banyak banget kan Rasika, jadi ekstra hati-hati, ekstra sabar saja. Kalau memang sudah capek di kantor, kemudian nggak usah nyalip-nyalip lah, santai aja. Jalanin aja, ikutin aja arusnya. Kemudian Anda bisa menikmati mungkin ya request lagu juga boleh untuk menghiburkan Rasika yang di hari Selasa ini di kantornya agak pusing banget nih. Ini kapan ini target bisa tercapai ini? Nah, so, tetap semangat kan Rasika. Karena dengan semangat kita semangat. Kemudian ada
1: Pak Rizky.
0: Pak Rizky.
4: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore juga.
0: Mengirimkan video
4: pukul 16 ya, keluar exit Mukti Harjo arah ke kota ini seperti biasa untuk masuk ke pintu barat Lik ya. Biasa Mbak Greta. Ini sedikit tersendat mungkin ya karena habis ada kereta lewat. Begitu ya Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
4: Nanti saya info lagi.
0: Baik. Oke, baik, terima kasih informasinya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Mas Yuli.
0: Yo.
5: Sudah sampai pom bensin Gasindo ya, lewat belakang. Lebih cepat Mas Yuli.
0: Oke. Okay. Gitu ya.
5: Tapi antriannya wow.
0: Panjang. Oke.
5: Okay. Padahal saya lewat belakang loh. Kalau yang lewat depan itu sudah sampai badan jalan Mas Yul. Sabar.
0: Ya emang harus sabar lah. Oke, terima kasih Pak Rizky Septa. Oke. Untuk lewat jalur mau isi BBM. Tapi lewatnya belakang. Wah, lewat belakang mana tuh? Nah, itu bisa sebelum rel kereta api belok ke kiri tuh. Lik bagian barat, pintu lik barat. Kemudian nanti lewat dalam terowongannya. Kemudian nanti lewat jalur belakangnya SPBU Gasindo Lik. Nah, itu bisa. Oke, terima kasih. Kepadatan arus lalu lintas jalur Pantura bagian timur kota Semarang. Terutama ada yang dari arah Demak nih. Mulai dari batas Demak, padat banget sampai TL Genuk, nanti lancar dikit, tersendat lagi sampai dengan Padi Raya, kemudian lancar dikit, tersendat lagi depan rumah sakit sampai dengan perlintasan rel kereta api Kaligawe. Jadi untuk kawan Rasika, tetap sabar saja. Ini silakan datang,
1: mau pasang kehilangan biasa.
0: Oh, hilang BPKB. Nah, yang biasa untuk pengurus. Wah, ya. Bawa berkasnya. Yang perlu dibawa apa aja?
1: Biasanya KTP.
0: KTP aja ya.
1: Itu yang penting KTP. Mm-mm. Dah itu aja.
0: Kemudian
1: Pak Wendy.
6: Selamat sore Mas Juli Mbak Greta.
0: Selamat sore.
6: Ambil mobil buat floating in ke Gias ya.
0: Edan. Hanya plastikan nih. Alon-alon.
6: Untuk floating in. Ini kayak di setan iki.
0: Kenapa loading? Terima kasih. Bukannya loading itu ya udah in ya. Bilang aja loading gitu. Loading itu memasukkan barang, packing barang untuk pameran, untuk acara gitu ya. Oke. Okay. Pak Wendy sudah persiapan untuk memasukkan produknya yang dijualnya itu di Gias. Gias Pol. Giasnya kapan? Besok ya mulainya pembukaan itu sampai dengan tanggal 4. Tanggal 4 kan Rasika. 30 September. Itu nanti juga akan ada lagunya tuh 30 September kalau Gias mulai. Benderanya setengah tiang nih. Sampai nanti 4 Oktober di Muladi Dom, kawasan Undip Tembalang ya Kak Rasika. Silakan untuk Anda yang akan ikut melihat ya. Itu bisa harga tiketnya mulai dari ya 15.000 sampai kalau langsung itu 20.
1: Iya, kalau via apa?
0: aplikasi.
1: Ya? Aplikasi itu 15.
0: Biasanya weekday, auto ya? 360 tuh yang jualan tuh.
1: Kalau weekend 20 kayaknya kalau aplikasi.
0: Iya. Yeah.
1: Terus kalau on the spot 25.
0: Iya.
1: Yeah. Kayaknya 30
0: on the spot apa 20? And G-spot yang itu
1: yang weekend. Tiket yang weekend.
0: Tiket weekend.
1: Itu kalau on the spot 30.
0: 30 ya. Yeah.
1: Kalau yang weekday.
0: Weekday.
1: 20.
0: 20.
1: Kayaknya gitu deh.
0: Oke. punya itu nasi kan. Nah, nanti wah mereknya banyak banget.
1: Iya.
0: Ada yang jelas Toyota, ada Pinpas. Nah, ini punya Pak Wendy nih. Baik.
1: Baik, baik.
0: Terus BYD.
1: BYD itu yang waktu kemarin apa? Yang bukan tahun lalu, tahun yang kita kesana itu yang mobil kayak mobil Batman itu apa?
0: Mobil Batman.
1: Kan ada yang kayak mobil Batman kan?
0: Eh?
1: Mobil sport tapi kayak Batman apa ya? Aduh lupa, ada fotonya lupa
0: saya. Ion. Oh, yang iya. Gini kan? Ngek.
1: Ya, ya mobil Batman.
0: Yang pintunya aneh itu ya.
1: Pintunya aneh kalau naik turun.
0: Aku masih bantingnya cepet tuh. Brak. Biasanya kan nyamping. Brak. BYD. Iya. Semoga dapat nanti. Aku dapat BYD. Atau dia dari Bakul Mas. Kemudian ada merek Cangan. Ada. Cherry.
1: Cherry ya ada.
0: Citroen. Wah enak tuh. Daihatsu.
1: Bacanya emang Citroen, bukan yeah. Citroen gitu. Citroen.
0: Ya, wong
1: gitu.
0: Indonesia. Citroen.
1: Ya, Citroen wes
0: Daihatsu. GAC, Ion.
1: Ada Honda.
0: Mobil yang
1: apa?
0: Gampang keri. Gili.
1: Oh, Gili.
0: Gili.
1: Gili.
0: Gili.
1: Gili apa Gili?
0: Gili.
1: Tulisannya kan G-E-E-L-Y kan?
0: Nah, ya.
1: Oh, bacanya Gili.
0: Gili.
1: Oh, saya pikir bacanya Gili.
0: Ada juga yang dijual Pak Wendy. Honda. Cetor.
1: Apa? Cetor.
0: Cetol bukan. Jetor.
1: Jetor.
0: Jetor.
1: Oh, Jetor.
0: J-E-T-O-U-R. Jetor.
1: Iya, Jetor.
0: Itu jet buat tur.
1: Oh, jet buat tur ya.
0: KIA.
1: KIA.
0: Kartu Indonesia.
1: KIS.
0: Ya, KIA ya. Terus ada lip motor, ada mobil yang nggak pernah tua,
1: yang nggak ada itu
0: kawan Rasika juga,
1: yang nggak ada
0: Mazda.
1: Itu
0: Mazda, Pak Mazda,
1: oh ya Pak Mazda udah lama nggak update.
0: Omoda,
1: Omoda, oh iya ada Omoda.
0: Caiko itu jadi satu tuh kayaknya tuh.
1: Nissan kayaknya nggak pernah ada.
0: Suzuki,
1: Suzuki ada.
0: Wuling,
1: Wuling ada.
0: Nah nanti juga ada sepeda motor.
1: Oh iya, sepeda motor, motor listrik biasanya ada. Yang ini moge-moge ada, moge.
0: Polytron.
1: Iya, sepeda moge. Polytron. Moge ada kan waktu itu? Motor gede maksudnya.
0: Itu jual loh. Kira buat dilihat.
1: Dipamerin, maksudnya buat dipamerin itu ada.
0: Ya, nanti juga ada komponen-komponen biasanya banyak pendengar Rasika kerja di situ ya kan.
1: Banyak lah.
0: Si apa tuh mereknya?
1: Apa?
0: Pak siapa kayak?
1: Pak Zuri.
0: Bukan.
1: Siapa?
0: Yang aksesoris, komponen gitu. Ah, itu loh.
1: Siapa ya?
0: Ah. Yang warnanya kuning. Nah, itu nanti ada 22 merek industri pendukung. Dan nanti untuk parkirnya kan Rasika itu di kalau parkir utama itu gedung Muladi Dom ya. Kayak tahun lalu itu ya kapasitasnya nggak sampai 1000 mobil sih, 780 kendaraan roda 4 ya, dan juga sepeda motor. Kemudian

0: on the spot nih. Kalau yang weekday-nya itu 15.000. Untuk weekend-nya yang pakai aplikasi itu 25.000. Jadi ngirit mangewu tuh.
1: Iya, lumayan buat jajan es teh.
0: Hah?
1: Buat jajan es teh 5.000.
0: Iya. Iya. Ah, Pak Tau Wendy ini. Lagi.
2: Jarine ono roti ngok tarang Mas Juli. Piye ta, Mas?
0: Apa?
2: Iya, Mas.
0: Apa?
2: Jarine ono roti ngok tarang Mas.
1: Hah?
0: Hah? Rong itu gak apa?
2: Jarine ono roti ngok tarang Mas.
0: Eh? Ngomong apa?
1: Jarine ono bringot. Bringot apa sih
0: bringot? Jenglot. Iki mau terus ono keris, ono anu ngono.
2: Jarine ono roti ngok tarang Mas Juli. Piye ta, Mas?
0: Hah?
1: Brimob.
0: Mbo.
2: Malah kena Raspor Madukoro iki.
0: Ya sabar lah.
2: Kalau pakai aplikasi Rasika USA bisa 5.000 katanya Mas Yuli Mbak Greta.
0: Ngarang.
2: Terima kasih.
0: Enggak ada itu.
1: Kawan lama.
0: Kawan lama.
1: Kok oh, loading.
0: Bukan, up. Bukan kan lama. Pak. Ah. Belakangnya merek kok. Ada kok, ada banyak itu kan Rasika yang kerja di situ. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Christian Raharjo.
3: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mas Yuli.
0: Ya.
3: Ada Mbak GRETA. Pukul 16.16
0: Wale apa?
3: Dari kota Jepara menuju kota Semarang via jalur konven untuk cuaca cerah, lintasan kering. Dari kota Jepara, Pecangan, Gotri, ramai lancar. Mohon infonya untuk arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun.
0: Apa sih harus menghindar gitu? Ada masalah apa?
1: Dengan kota Semarang.
0: Walahan Gotri, Legotri, Nogosari sampai dengan TL Trengguli lancar, agak sedikit padat nanti di biasa TL Kalipucang. Kemudian untuk Mijennya lancar, juga sama, aman, lancar, tidak ada ketersendatan. TL Trengguli, ini antrean sampai jembatan saja. Kurang lebih ya 500-an meter, 600 lah. Selebihnya masih cukup lancar, lewat Lingkar maupun dalam kota Demak. Ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, sedikit padat nanti di TL Botorjo. Kemudian mau ngetol, masuk tol Demak, keluar tol Sahyung, ini juga lancar, tidak tersendat. Lewat jalur konven juga lancar juga. Alhamdulillah untuk di sore hari ini lancar untuk Sahyung ya. Sahyung cuma nanti pas batas Demak itu sudah tersendat sampai dengan TL Genuk. Nah, sedikit aja kan, berarti kan cuma 1 km saja mulai batas Demak sampai dengan TL Genuk. Setelah TL Genuk lancar, agak ajrut-ajrutan ya karena padat banget. Itu mulai dari Gebang Anom sebelumnya bahkan sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe sampai Yuten Kubro. Ya gitu Pak Christian Raharjo. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak B-O-W-O.
4: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Ada Mas Yul.
0: Ah ini baru
4: benar. Mas Yul mau tanya. Kalau kopdar itu sih singkatannya apa Mas?
0: Kopi darat.
4: Kopi darat ya. Nah, kalau ketemuannya pas naik pesawat atau pas naik kapal laut berarti namanya bukan kopdar ya Mas ya.
0: Koput. Kopi udara.
4: Ada merek Sifeng enggak Mas Yuli? Tahun kemarin di Gias Jakarta ya? Pas saya lihat itu Zipeng ada mobil Zipeng. Terbang
0: Zipeng.
4: Cocok untuk melewati area kemacetan. Itu
0: lagi viral juga tuh.
1: Zipeng ya. Kayaknya gak ada deh. Ya yang tahun kemarin loh.
0: Nah ya di Jakarta kan ada beberapa.
1: Kalau di Semarang gak ada kayaknya.
0: Zipeng itu lagi viral. X. Bukan Z tapi X gitu.
1: Oh.
0: X-Peng.
1: X-Peng.
0: Nah, tapi bacanya itu Zipeng. Zipeng motor. Itu sama EV, electric vehicle, tapi premium nih katanya. Ini sudah pakai teknologinya AI, nah, teknologi AI.
1: AI gitu, ya. Dan AI, mana ada AI.
0: Ya. Tuh, was ngeri gue. Pokoknya SUV, MPV jualannya dia. Kan ini giasnya kan 2026 ini ada di 5 kota besar. Ini kemarin di
1: Jakarta sudah.
0: BSD sana Tangerang. Yeah.
1: Oh,
0: bukan
1: iya,
0: di Jakartanya
1: sudah.
0: Tapi di BSD. Tangerang.

0: Tangerang di ICE.
1: Hmm.
0: Apa tuh macamnya?
1: ICEBSD.
0: SBSD. Kemudian di Bandung, kemudian Semarang. Nah, nanti terakhir itu di
1: Jogja.
0: Ini. Bukan.
1: Bukan. Di mana?
0: Makassar.
1: Oh, Makassar.
0: 28 Oktober sampai 1 November. Tapi untuk saat ini besok pembukaan tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober di Semarang. Rang. Ya. Nanti Bali ada, tapi Januari nanti.
1: Hmm.
0: Kemudian
1: Pak Awetri.
2: Selamat sore, Kak Rasika. Selamat sore, Mas Yuli.
0: Selamat sore, Pak Au.
2: Ini pukul 16.22 ya, Mbak Krita, Mas Yuli.
0: Yep.
2: Ini tadi habis ngirim nasi kok di Mula Didom. Ngirim nasi kok dan tumpeng.
0: Woi.
2: Ini selanjutnya mau pulang ke Krabyak untuk
0: iya, untuk ini ya, selamatan. Oh, ya, selamatan ya, paling malam ini lah.
2: Tadi di depan Mula Didom seberang ada pekerjaan pipa saluran air.
0: Wadah.
2: Tapi masih aman lancar.
0: Besok
2: ini yang tersendat ini yang arah ke Patung Diponegoro.
0: Oke. Okay.
2: Agak merambat sedikit. Begitu. Terima kasih.
0: Baik. Merek mobil dong baik. Ini terpantau cukup padat untuk ya biasanya sore hari di kawasan Mula Didom ya. Apalagi ini juga masih ada persiapan juga, mungkin loading mobil lah, atau tapi sejak kemarin lusa ya, sudah beberapa hari ini ramai banget aktivitas di Mula Didom. Dan juga ini dikabarkan ada perbaikan pipa, tambah ya, semoga selesai hari ini ya, kalau besok waduh seru nih, yeay. Dan ketersendatan di seputaran Prof. Sudarto di depan Mula Didom biasa simpulnya itu di U-turn setelah Mula Didom itu baik kendaraan putar balik, mungkin juga yang mau masuk ke arah Banyu Putih juga ke arah Jatimulyo, keluar dari Jatimulyo kemudian Tirto Agung, ini penyumbang kepadatan. Pokoknya hanya di seputaran U-turn lepas Mula Didom, kalau Anda dari arah timur itu berarti kalau dari arah kampus Undipnya itu sebelum Mula Didom U-turn-nya itu sampai bawah jembatan tol Undip ya. Dan juga nanti itu dua arah. Kepadatan antrean TL di Patung Diponegoro Undip yang dari arah Prof. Sudarto ini juga panjang karena asika 500 meter sampai di SBI. Serondol Bumi Indah. Oh, ada lagi.
2: Ini Mas Yuli tambahan di tol ABC di Jatinggalek, antriannya
0: panjang ya,
2: mulai lumayan ini yang mengarah ke Janggi.
0: Duh, sampai pas jalur arah keluarnya ini kurang lebih 800 meteran untuk antriannya, kepadatannya ya, bukan antrian ya, masih jalan sih. 800 meter pas di jalur arah keluar Jatinggalek kalau Anda dari arah Krapiak, dari arah Manyaran ya, dari arah Kali Kangkung ya, jadi ekstra sabar saja. Nanti kita lanjut lagi kawan, Anda yang masih di jalan raya silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Kita simak bersama untuk Jaring Radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Alidavi. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mulai mengembalikan arus lalu lintas Jalan Samanhudi. Arus yang sebelumnya dari utara menuju selatan kini kembali diberlakukan dari selatan menuju utara. Kepala Dishub Jember, Gatot Riono, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut kesepakatan pemerintah daerah bersama pedagang pasar Tanjung dan mahasiswa. Perubahan arus masih dalam tahap uji coba maksimal 30 hari dengan evaluasi setiap pekan. Dishub bersama Satlantas dan Satpol PP juga menyiagakan personil di sejumlah titik rawan, terutama saat jam sibuk. Sementara sosialisasi dilakukan melalui VMS, media sosial, serta pembagian pamflet di kawasan Pasar Tanjung.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suyadi meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang segera memanggil seluruh kepala sekolah untuk sosialisasi mitigasi kekerasan. Menurutnya ini perlu dilakukan sebagai tindak lanjut adanya kasus yang viral oknum kepala sekolah di SMP Negeri 18 Kota Malang melakukan tindakan kekerasan beberapa waktu yang lalu. Suyadi menegaskan dalam waktu dekat kepala sekolah perlu dikumpulkan. Ini menjadi momentum untuk saling mengingatkan bagaimana kepala sekolah menjadi garda terdepan lembaga pendidikan.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, PT KAI Daop 7 Madiun akan merelokasi fasilitas gate face recognition guna memberikan kenyamanan dan optimalisasi alur pelayanan selama masa penataan stasiun Madiun mulai 29 September sampai 1 Oktober 2026. Tohari, manajer humas KAI Daop 7 Madiun, mengatakan selama relokasi tersebut seluruh proses boarding pelanggan akan dilayani secara manual oleh petugas di lapangan. Fasilitas gate face recognition untuk sementara dinonaktifkan untuk keperluan pemindahan dan penataan lokasi baru. Tohari menyampaikan permohonan maaf untuk ke depan supaya bisa meningkatkan fasilitas dan mengoptimalkan pelayanan publik di lingkungan stasiun Madiun mulai 2 Oktober 2026.
4: Dan sekarang kita simak dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya kawan memperketat pengawasan perusahaan penyalur asisten rumah tangga atau ART. Itu sesudah ada perusahaan penyalur ART ilegal. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, penyaluran ART harus dilakukan lewat lembaga legal demi melindungi pekerja maupun keluarga yang memakai jasa ART. Masyarakat terus diingatkan lebih hati-hati memilih penyalur ART. Jangan hanya tergiur cepat dan murah, tapi juga memastikan perusahaan penyalur ART mempunyai izin jelas.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rasika.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
11: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
12: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
11: Boleh.
1: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
11: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
12: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
13: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
14: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
15: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
16: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
15: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
16: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
15: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
16: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
15: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
16: Aman, yang penting...
17: Oh.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Coffee.
1: Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding 4 Oktober di Pinea Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.

0: Ketujuh ya, yang arah ke Gayam Sari, arah ke Tembalang masih dikerjakan di situ karena Sika, dan kepadatan itu sampai ekornya itu di pas jalur Anda arah keluar itu, interchange yang arah keluar Jatingaleh kalau Anda dari arah Krapia. Yang sudah bergabung di 081325858500 ada siapa ini?
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
2: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Ya.
2: Ada kawan BOWO ARTANTO.
0: Ya, gak usah panjang gitu lah.
2: Terima kasih.
0: Jama-jama. Kemudian
1: Pak Warsito.
0: Pak Warsito.
1: Oh, ini melintas di Mula Dedom.
3: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta, dan
0: selamat sore semuanya.
3: Mas Yuli, Mbak Greta, ini saya laporkan di pojok Mula Tidum di depan pom bensin Undip di Jalan Prof. Tarto. Ini sudah unyel-unyelan ini Mas. Ini banyak toing-toing di Mula Tidum Mas. Mobil toing maksudnya. Hanya
0: toing-toing.
3: Kendaraan roda dua juga di Mula Tidum, mungkin pada persiapan untuk besok pagi, ngaten Mas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima
3: akhirnya
0: kasih.
3: Aku pulang lewat dalam Mas, lewat jalan Mula Warman, lewat masuk-masuk di Perumnas Banyumanik itu Mas, sampai di Jalan Tusam ini lancar Mas.
0: Oke. Okay. Lewat jalur dalam saja menghindari kawasan Mula Didom akhirnya pulangnya. Oke, okay. Pak Warsito, matur suwun. Terima kasih informasinya. Lanjut lagi,
1: Dokter Rido.
0: Dokter Rido.
4: Ada Mas Julius.
0: Iya. Ya.
4: Menyapa, assalamualaikum Mas Yuli dan Mbak Yu Greta. Jam 4:28 sampai TL entry Tol Kaliwungu. Bagaimana jalur saya di depan exit Gayam, Pedurungan, Penggaron, Puding. Ya. Minta lagu Tulus ya, terserah Teh Kota atau Hati-hati di Jalan. Tapi saya minta Gajah ya, ini lama sekali tidak dengar lagu sejak 2014 apa 2013. Terima kasih.
1: Nolu kita eh.
0: Ya. Gajah. Ya ya, tahun berapa?
1: 2014.
0: Ya, 2014 kayaknya. Ya. Lama ya.
1: Ya sekarang 2026. Mm-mm. Berarti 12 tahun.
0: Oh, Tulus masih kecil. Mm-mm. Semeter lah. Gajahnya. Gajah. Oke, Pak Arif, Dr. Rido, terima kasih. Perjalanan Anda masuk tol Kaliwungu kemudian keluar tol Gayam Sari, siap-siap saja nanti di KM427 itu masih ada pengerjaan di ruas tol ABC Kota Semarang. Ini terpantau lalu lintasnya padat merayap kurang lebih ya hampir 1 km 800-an meter lah. Setelah itu sih aman, lancar, tetap ekstra hati-hati karena masih banyak pengerjaan jalan di jalur tol, terutama di ABC, itu di sebelum jembatan tol terowongan itu ya, terowongan tol Kedung Mundu, itu juga ada pengerjaan jalan tapi tidak ada keterlambatan, hanya melambat sedikit saja. Tetap ekstra waspada karena jalurnya agak menikung dan banyak turunan di situ. Kemudian keluar tol Gayam Sari ini terpantau lancar, tidak ada keterlambatan. Kepadatan numpuk sekarang, kalau kemarin dibagi kepadatannya tertahan di mana Gayam Sari, sekarang di TL, mulai TL, antrean TL Supriyadi itu sampai mana, sampai Pedurungan. Dan ada apa ya, kok panjang banget ya.
1: Tadi sih belum ada update. Tadi
0: 2 km kan Rasika gitu, Dr. Rido. Jadi padat banget mulai dari TL Supriyadi sampai dengan TL Pedurungan, ini padat merayap. Nah, kurang lebih 2 km nih. Baru nanti setelah TL Pedurungan Lancar Jaya sampai dengan Sarwo Edi atau Pucang Gading. Anggen ke arah Pucang Gading gitu. Kemudian
1: Ibu Tata.
0: Bu Tata.
5: Selamat sore Mbak Greta. Mohon dong jalur dari Kudus ke Semarang, tapi jangan lewat tol ya, lewat yang konven biasa.
0: Aduh.
5: Kira-kira lancar apa tidak? Terima kasih.
0: Oke. Okay.

0: Bu Tata.
1: Dari Kudus ke Semarang.
0: Dari Kudus menuju ke Semarang, jalurnya masih cukup lancar sih untuk jalur konven, keluar Kudus di Karanganyar, Gajah, Trengguli, Demak. Ini lancar sampai dengan Sayung lancar. Mulai batas Demak sampai dengan TL Genuk nanti padat merayap. Kemudian lancar lagi di Polsek Genuk, mulai tersendat lagi kepadatan arus lalu lintas saja. Mungkin juga ada ditambahi, ya ada pertigaan Padi Raya yang cukup padat. Kemudian nanti di SPBU Gasindo atau Lik, SPBU Lik Kaligawe, jadi simpul ketersendatan. Sampai dengan rel kereta api Kaligawe ini terpantau padat merayap mulai dari Polsek Genuk. Gitu. Lanjut lagi.
1: Kawan di 887 ini mau tanya, channel Radio Rasika apakah masih sama di 105,6?
0: Tentu.
1: Ini kemarin di Kudus kok gak ada sampai 2 minggu, hari ini malahan masuk Radio Suara Surabaya.
0: Ya mungkin ya, didengarin pas ini,
1: pas Suara Surabaya,
0: jaring radio tuh.
1: Oh iya, iya jaring
0: mungkin
1: radio.
0: Mungkin pas, ya memang itu 105,6 ya. Nah itu. Kemudian
1: Pak Bowo.
0: Pak Bowo Artanto.
2: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Greta Putri. Ada Mas YULI. Sore hari sudah. Ini perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang pukul 16:48. Melintas di depan sebuah dealer mobil tempat di mana kawan Wendy bekerja di Lingkar Kudus.
0: Sudah tidak.
2: Untuk TL Tanjung tadi yang arah Pati menuju ke Demak Semarang, arah saya tadi antrian volume kendaraan cukup padat ya, saya butuh 4 kali lampu hijau baru bisa lolos ya, sekitar 5 menit saja. Nyuwun info lalu lintas sampai Sambiroto. Matur nuwun. Kalau di Kudus itu memang beberapa waktu terakhir kayak ketumpuan radio lain kok mas suaranya. Jadi kalau yang enggak hafal mungkin ya rodok bingung juga. Tadi Dr. Ido pengen mendengarkan gajah ya. Sudah lama tidak mendengar gajah. Ini tadi saya baru lewat pasar gajah. Matur nuwun.
1: Oke.
0: Pak Anu, kabarnya gimana ya Pak?
1: Kayaknya balik lagi deh. Balik lagi ke Swedia sana.
0: Sudah balik lagi?
1: Wah. Mungkin kemarin mudik kali.
0: Swedia ya?
1: Swedia.
0: Swedia itu di Eropa. Dekatnya Norway.
1: Iya.
0: Seberangnya Finland. Dekat sama Denmark juga. Nah itu.
1: Ya.
0: Itu tempelin aja. Gini lah.
1: Itu HP-nya.
0: Oh
1: iya. Itu.
0: Ya ya. Pak.
1: Pak BOWO.
0: Bukan tadi.
1: Oh Pak ini Pak.
0: Dragon.
1: Suryo.
0: Suryo ya.
1: Surya Little
0: itu
1: Dragon.
0: Lagi di Swedia. Swedia itu kerajaan kita. Negaranya Nordik. Skandinavia. Di daerah Eropa bagian utara. Wah, hati sepol kono ki. Ya, Mbak Yuku ya cedak kono ki, Pak. Mangkat sesuai Norway. Oke. Pak Bowo Artanto barusan melintas di Gajah, lalu lintasnya lancar ya. Kemudian
1: Ibu Nini Herawati.
0: Bu Nini.
3: Dan Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya.
3: Alhamdulillah, aku tidak ada.
0: Ini dulu.
3: Tidak yang menculik.
1: Nah, tidak ada yang menculik.
3: Aku sudah sampai di jalan mana ini? Depan Karyadi mau menuju ke Tugu Muda. Melanjutkan ada beberapa pekerjaan lagi. Aku masih penasaran sama tadi yang ngajak nunggu di Trengguli. Aku kok lupa. Trengguli itu aku terus bablas jalan terus sih Mbak Greg. Piye nek masih di sana nungguin aku
0: ya? Ya mungkin lah. Enggak mungkin gitu-gitu juga. Enggak kesuwen ngono-ngono ndi wonge ra ketok.
1: Kan enggak tahu mobilnya juga.
3: Ternyata tadi yang dari Kudus banyak yang di belakangku.
0: Ora ono
3: sing ngaku.
0: Lah ndak nengok sih.
3: Jane sokan ngopi di mana?
0: Ngopi
1: di
0: mana?
1: Nah, itu tadi yang di Trengguli tadi kan ngajakin ngopi, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Tapi Bu Nini takut diculik gitu.
0: Enggak lah.
1: Soalnya gini,
0: repot mangane akeh.
1: Tadi bilang gini, ini saya sudah sampai di Trengguli, saya tunggu di Trengguli gitu. Kan jadi takut.
0: Tombok sing nyulek malah. Njaluk iki, njaluk iki, alah. Malah repot ya.
1: Ya
0: tadi yang telepon tuh ini mau tanya Pak D. Wah, Pak D.
1: Gimana dari Kudus menuju Purwodadi?
0: Iya, ponaan. Dari Kudus ke Purwodadi, kondisi lalu lintas gimana? Oke, untuk jalur Kudus biasanya lewatnya Undaan ya. Undaan bisa lewat Bendung Klambu atau lewat ke arah Brati. Nah, ada pengerjaan jalan di sepanjang jalur Babalan ya, gitu ya, Babalan Prawoto. Jadi ekstra sabar saja. Ada beberapa titik tuh yang dikerjakan, cuman ini lancar ya. Hanya sedikit padat saja, biasanya gantian, dan itu pun kalau pas nggak padat gitu lancar. Tidak ada ketersendatan sampai dengan Bendung Klambu. Kalau Bendung Klambu apa namanya? Keletak. Waduk Klambu, EKE Kletak, itu lancar sampai dengan keluar di jalur Kletak sampai di Beringin Godong. Dan ada pengerjaan jalan itu di Jatilor, untuk saat ini terpantau hanya pendek saja untuk buka tutupnya, belum selesai-selesai ya situ ya. Kemudian sampai dengan Penawangan, kemudian sampai dengan Purwodadi, ini lancar gitu ya. Kemudian yang lainnya masih kita tunggu ya, untuk Kalasika yang masih di jalan raya. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Sekarang kita ke
1: Kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah Kabar Jawa Tengah.
5: Sebanyak 21 warisan budaya asal Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia atau WBTBI pada September 2026 ini. Kepala Disput Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan, dengan penambahan ini total WBTBI Jawa Tengah sejak tahun 2013 mencapai 281 warisan budaya. Budaya yang ditetapkan antara lain Batik Gumelem Banjarnegara, Tayub Grobogan, Kintelan Jepara, Sate Ambal Kebumen, Lentok Tanjung Kudus, Sedekah Laut Juwana, hingga Gule Bustaman Kota Semarang. Hanung menyebut status WBTBI bukan hanya menjadi bentuk pengakuan, tetapi juga bisa memperkuat daya tarik wisata dan ekonomi kreatif. Saat ini 27 warisan budaya Jawa Tengah lainnya masih dalam proses review dan berpeluang ditetapkan pada tahap berikutnya. Kekeringan akibat musim kemarau melanda 33 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPBD Jawa Tengah per 28 September, kekeringan menjangkau 255 kecamatan dan 784 desa, serta berdampak pada lebih dari 2,3 juta jiwa. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, Pemprov Jawa Tengah mengajukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk membantu mempercepat turunnya hujan. Sementara itu, distribusi air bersih terus diperluas hingga akhir September. Total bantuan air bersih mencapai 75 juta liter. Kekerangan juga mulai berdampak pada lahan pertanian tada hujan. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan skema asuransi bagi petani yang mengalami gagal panen. Demikian Kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kelana Kota. Anda masih mendengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Kak Rasika juga bisa melaporkan audio report ya, mungkin tadi di Kudus beberapa hari ini kok ketumpuan radio Pekol Obat ya. Di sana biasanya Pekol Obat kan Rasika. Bukan obat sih, jamu. Jamu yang enggak ada di apotek.
1: Iya, pokoknya kalau bilang bukan jamu sih, herbal.
0: Herbal. Mm-mm. Herbal plus kimia ya.
1: Iya.
0: Yes.
1: Herbal plus kimia.
0: Semoga udah sehat, sing ngrungokke ya. Takutnya konsumsi gitu.
1: Iya.
0: Karena emang sebenarnya kan enggak ada obat yang langsung terasa kecuali itu kimia.
1: Betul.
0: Dan itu hanya bisa di mencegah saja.
1: Kalau meredakan, obat itu hanya mencegah, meredakan ya, betul. Tidak kalo, menyembuhkan.
0: Dan itu harus terulang-ulang gitu, ya. Kalau ini, wah, jamu plus kimia, wah.
1: Jadi
0: jos. Heeh. Ya, muka-muka berkah kowe, radio gelap. Nek ora ya duso. Oke, kita ke kawan Rasika yang sudah bergabung di 081-3258-5850. Ada siapa ini?
1: Ibu Sri Mulyani.
0: Weh, Ibu Sri Mulyani.
1: Iya, ini ya. Arah Gunung Pati kenapa macet ya?
0: Yang di mananya ya?
1: Ibu Sri Mulyani rumahnya di daerah Gunung Pati ya?
0: Ya.
1: Orang Semarang kan ya?
0: Memang. Ya, kalau yang di sumur apa kayak?
1: Sumur jurang.
0: Itu hanya kepadatan aja pas di tanjakan itu. Biasa kalau sore hari ini terpantau padat gitu, yang dari arah Ungaran menuju ke arah Gunung Pati di pertigaan Sumur Jurang UNES itu. Kemudian kalau yang lainnya sih kayaknya masih cukup lancar ya. Biasanya kepadatan itu di pertigaan sebelum pasar Gunung Pati. Gak tahu juga kalau ada pengerjaan jalan ya. Nah gitu. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
2: Iya Mas Yuli, Mbak Greta, loading in.
1: Fitvest.
2: MPV 7. Sampai ketemu di GS ya guys. Terima kasih.
1: Sibuk nih.
0: MPV 7 yang akan dipamerkan oleh Finvas di
1: Gias.
0: Gias itu adalah
1: apa?
0: Gaikindo.
1: Oh, Gaikindo.
0: Indonesia International Auto Show. Gias.
1: Gaikindo.
0: Gaikindo
1: International.
0: Indonesia. Indonesia dulu kata. Gaikindo Indonesia International Auto Show. Apa itu Gaikindo?
1: Ya, apa itu Gaikindo?
0: Kayak taekwondo apa ya?
1: Bukan lah.
0: Gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia. Ini nanti, wah sudah mau persiapan ini Pak Wendy dengan Vinbusnya. Oh ini yang ditugi. Oh ini jangli ini. Ini masih di jangli.
1: Masih di jangli.
0: Ditutuh kesek karupo sih. Iki, sing iki bos, sing tianu. Iya, es kui wae apa-apa.
1: Sing dipasang kui wae.
0: Warnanya putih. MPV 7 ya. Ini four wheel drive FWD ya. Kemudian apa jarak tempuhnya itu 450 km. Nah, sekali cas full ya. Itu baterainya sudah enggak ini ya. 10.000 mAh bukan ya itu. Itu namanya power bank ya. Kalau ini baterainya 60,2 kilowatt per hour. Nah, itu dia. Aku into opo ki.
1: Kaos. Paling kaos. Yo enggak apa-apa buat saling.
0: Harganya ini kalau VinFast itu bisa sewa baterai kita.
1: Iya benar-benar waktu bisa sewa itu pernah baterai. Dijelasin.
0: Jadi kalau enggak pakai baterai itu 345-an lah. Sekitar itulah. Itu nanti bisa Ko Wendy yang dorong. Tanpa baterai piye lho uripke.
1: Kan pakai mobil towing. Dianternya pakai towing.
0: Nah, kalau anunya sewanya ya nanti ke Kias besok ya. Kemudian
1: Ibu Eni Novi, mohon info jalur saya dari KIC ke Salatiga sore ini bagaimana kondisinya?
0: Oke, kalau biasanya Bu Eni Novi itu lewatnya Manyaran. Tol Manyaran, entry Tol Manyaran. Ini nanti kena ketersendatan di KM427 itu masih ada pengerjaan jalan di ruas tol Jatingaleh arah ke Gamsari, arah ke Tembalang. Ekor ketersendatan kurang lebih hampir 900-an meter, ya sekilo lah. Itu pas di pintu arah keluar lah, kok pintu nih. Exit tol Jatingaleh yang dari arah Krapia. Setelah KM427 atau setelah pertemuan jalur entry dan yang dari arah Krapia itu lancar. Sampai dengan tanjakan tol Tembalang, kemudian di Undip, jembatan itu, kemudian ruas tol mana?
1: Ini.
0: Desa Marga Semarang Solo, ya. Atau TMJ, saya bingung sekarang itu antara TMJ sama Jasa Marga Semarang Solo. Kan ganti itu namanya. Apa aja nih? Jasa Marga Semarang Solo, operatornya TMJ.
1: TMJ. Oh.
0: Ya enggak tahu sih. Sekarang kan semuanya Jasa Marga. Jasa Marga Semarang Solo, nah, Semarang kan Batang, Batang Semarang.
1: Tol TMJ, tol JSB gitu kan.
0: Marga Jateng.
1: Transmarga
0: Jateng. Nah, JSB ya, Jasa Marga Semarang Batang gitu.
1: Oh iya deh. Jasa Marga Semarang Batang.
0: Kalau TMJ kan Transmarga Jateng. Kalau ini tol Semarang Solo. Jasa Marga Semarang Solo. JSS. Nah, berarti JSS. Nah, ada pengerjaan jalan ya itu di jalur A atau arah ke selatan. Itu di KM421. Itu mulai 28 September, mulai kemarin ya, sampai dengan tanggal 11 September. Itu ada di bahu jalannya yang dikerjakan, tetapi lalu lintasnya masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan sampai dengan exit tol Bawen. Exit tol Bawen lanjut ke arah Tangtung, Tangtung menuju ke arah Solo Tigo, Solo Tigo sampai dengan rumah Bu Heni, ini terpantau lancar. Oke, ke
3: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta dan kawan Asika semuanya. Mas Yuli, Mbak Gre, ini tadi saya kena ketersendatan ya di Jalan Abdul Rahman Saleh. Jadi tadi saya dari lampu merah TL Untung Suropati itu kan belok ke
0: kiri
3: ya, belok ke kiri ke Abdul Rahman Saleh. Jadi saya udah kena ketersendatan mulai dari situ sampai ternyata tadi itu ada truk mogok ya. Truk trouble tadi karena ban belakangnya itu dilepas semua. Di posisinya itu di lajur, bukan di lajur ya, di sisi kiri. Di jalan, di jembatan, awal jembatan sebelum masuk ke
0: tol.
3: Pintu entry tol Manyaran ya? Jadi sepanjang jalan itu. Dan tadi saya butuh waktu untuk lepas dari ketersendatan, butuh waktu 17 menit ya. Terima kasih.
0: Padat banget tuh. Ternyata ada truk mogok kebanan karena Sika. Buahnya dilepas semua, cocok dicolong. Buahnya lepas semua. Ini di dekatnya Indomaret Pasadena itu karena Sika, setelah Indomaret Pasadena pertigaan Candi Prambanan itu jembatan menaik jembatan awal jembatan tol Manyaran itu ada truk, posisi ada di sebelah kiri ya karena di situ memang hanya satu lajur saja. Jadi posisinya ada di sebelah kiri, itu yang mengakibatkan ketersendatan untuk ke arah Abdurrahman Saleh dari arah Pasadena atau dari arah Untung Suropati. Ketersendatannya cukup panjang, tadi butuh waktu 17 menit, ekstra sabar saja kawan Rasika yang biasa juga lewat KIC pintu belakang, KIC pintu belakang. Dan juga nanti di TL Untung Suropati Gatot Subroto itu yang di SMA 7 itu juga agak panjang yang dari arah belakang KIC ya. Oke, kemudian
1: Pak Mahesa Chandra.
0: Pak Mahesa Chandra.
4: Mbak Gri dan Mas Juli, perjalanan sudah sampai di Bates ya. Jadi dari Kudus sampai Bates masih aman Mbak Los. Tapi ini setelah Bates
0: tersendat.
4: Mulai ada ketersendatan ya Mbak. Mulai antri di sekitaran Bates.

0: tujuan. Tadi 16.30 ada ketersendatan di Pedurungan yang arah keluar kota Semarang. TL Pedurungan ada truk muat beton mogok, tidak ada drivernya, dan ada polisi di sekitar lokasi. Okay. Membuat ketersendatan cukup panjang.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Ozi. Demak ke Semarang tadi via Onggorawe, kemudian sampai di Majapahit, sudah sampai di tujuan tadi. Tadi jam 16.30 itu ada ketersendatan Pedurungan arah keluar kota Semarang. TL Pedurungan ternyata ada truk muat beton mogok. Nah, itu penyebab kepadatan ketersendatan yang cukup parah. Saya bilang cukup parah karena memang panjang sampai dengan TL Supriyadi itu. Tersendatannya yang arah ke timur, timur tengah, ke arah Meranggen, ke arah Gubuk, ke arah Purwodadi ya. Jadi di sekitaran TL Pedurungan itu ada truk muat beton mogok. Di situ sudah ada kawan-kawan kepolisian, cuman drivernya nggak ada. Wah, cocok tinggal madiang
0: ngopi. Tinggal ngopi.
1: Nah, balik omah.
0: Iya.
1: Oke. Semoga segera bisa jalan lagi sehingga lalu lintas ini masih panjang sih sampai di TL Supriyadi ya. Jadi mulai TL Supriyadi, pertigaan Supriyadi itu sudah tersendat sampai nanti di TL Pedurungan, kuro-kurone mung siji. Truk muat beton mogok atau enggak ada drivernya tadi ngelihat Pak Ozi. Kemudian
0: Ibu Ana apa sih? Kita enggak muter kok.
1: Loh,
0: hari ini kita enggak muter itu, Ibu.
1: Ibu, ini yang kemarin ya.
0: Iya.
1: Ya, ya. Nggak okay. Apa-apa mau dangdut yang kayak viral di TikTok itu juga dangdut. Kemudian
0: Pak Yanuar.
2: Assalamualaikum, selamat
1: Waalaikumsalam.
2: Izin info update lalin mengarah ke Semarang tujuan Telogo Sari Kulon dari Kudus. Apakah ada ketersendatan di ruas jalur panturannya? Terima kasih.
1: Oke, Pak Yanuar, terima kasih sudah menaikkan kondisi arus lalu lintas di Kelana Kota. Ke arah Semarang ya, Telogosari. Perjalanan jalur Anda dari arah mana Pak Yanuar tadi? Dari Kudus ya?
0: Dari Kudus ke arah Telogosari kayaknya tadi.
1: Mau ke Telogosari kita?
0: Iya, ke arah Telogosari itu benar kan?
1: Tujuannya ke
0: Kudus.
1: Telogosari.
0: Iya. Tapi dari Kudus dari ke Telogosari.
1: Dari mana tadi? Kayaknya dari timur biasanya. Ya Pak ya. Kalau dari arah Kudus atau dari arah Demak ke tersendatan itu hanya ada yang baru nih. Tersendatan di U-turn Polsek Sayung, mulai dari jembatan Sayung ya sampai U-turn Polsek Sayung kurang lebih 500-an meter itu ada ketersendatan. Nggak tahu juga apakah hanya kepadatan U-turn di Polsek Sayung ataukah ada kendaraan mogok. Nanti setelah Gapuro Selamat Jalan atau batas Demak itu tersendat padat merayap sampai dengan Padi Raya ya. Bahkan ya masih padat lah sampai dengan ini apa namanya perlintasan rel kereta api Kaligawe. Kalau dari batas Demak, setelah batas Demak sampai TL Genuk, Anda bisa belok ke kiri menuju ke arah Walter Moinsidi, ke arah Telogosari. Kemudian
0: kawan di 9006, ketersendatan terjadi di Majapahit dari Semarang Kota ke timur, ekor sudah sampai pintu tol Gayam Sari. Penyebabnya karena ada truk muat bataringan.
1: Oh, bataringan. Akhirnya beton. Ini bataringan. Wes. Berarti enggak ringan nih.
0: Berat.
1: Enggak tahu ini mogok. Kayaknya mogok memang ya. Enggak mungkin lah enggak mogok karena posisinya ada di sebelah lajur sebelah kanan sebelum TL Pedurungan karena Sika. Dan oh nabrak pembatas. Walah. Ngantek remuk bane. Wah, potol iki. Lah ya suwe iki. Ya, kayaknya agak lama ini ya karena terlihat banyak ke belakang gitu.
0: Meliot.
1: patah ini.

0: Patah.
1: Nabrak pembatas atau bagaimana? Kayaknya pembatas deh. Ini truk muat hebel, bataringan Kanrasika. Ini mengalami laka tunggal, ya. Laka tunggalnya, iya. Ini nabrak pembatas, kemudian bannya bagian depan ini remuk, redam ini. Kayaknya dua-duanya kanan kiri ini. Dan blesek sampai gitu ya. Patah as kanan kiri. Ya, betul kayaknya lama ini. Belum lagi itu muatannya cukup banyak banget. Nanti kita lanjut lagi kan Rasika, kita simak bersama Rasika Bari.
2: Kabar-kabar Rasika hari ini.
3: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
2: Rasika Bari.
4: Kemenhub desak asuransi dan pemilik segera gelar operasi pengangkatan KMP Virgo 8. Besok polisi umumkan hasil ekshumasi jenazah Sutrimo. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kementerian Perhubungan mendesak pihak asuransi dan pemilik KMP Virgo Transport 8 untuk segera melakukan operasi salvage atau pengangkatan kapal yang tenggelam di Laut Jawa. KSOP Banjarmasin bahkan sudah mengeluarkan teguran kedua kepada pemilik kapal. Pihak asuransi kini disebut sedang memilih pelaksana salvage dari kandidat Amerika Serikat dan Inggris dengan peralatan crane hingga 5.000 ton yang disiapkan dari Singapura. Pemerintah menargetkan persiapan teknis dan administrasi akan selesai dalam waktu sekitar 1 pekan. Hingga hari ke-16 pencarian, 179 orang sudah dievakuasi. Sebanyak 108 selamat, 71 meninggal, dan 64 korban masih dalam pencarian. Hasil ekshumasi jasad Sutrimo, pria yang ditemukan tewas di depan klinik di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, akan diumumkan besok 30 September. Sutrimo menjadi sorotan karena disebut pernah bekerja sebagai kepala rumah tangga di rumah dinas mantan Jampitsus Kejagung, Febri Adriansah. Tapi pihak Febri membantah. Sebelumnya Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri pada tanggal 23 Juli lalu dan kemudian dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. Polisi lalu melakukan ekshumasi 12 Agustus di Banyumas. Puluhan sampel diambil untuk pemeriksaan toksikologi, DNA, dan jaringan tubuh. Kini publik menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pasti kematian Sutrimo. Kabar terakhir, penulis Feby Indirani akhirnya buka suara soal polemik dua bukunya, Memburu Muhammad dan Bukan Perawan Maria, yang kini didalami pihak polisi. Feby tegaskan kedua karya itu lahir dari niat baik dan refleksi tentang kehidupan umat muslim di Indonesia. Dia pun meminta karya sastra dibaca secara utuh, bukan hanya berdasarkan judul atau potongan teks di media sosial. Untuk buku Memburu Muhammad, Feby menjelaskan, tokoh Abu Jahal digunakan sebagai sudut pandang fiktif untuk menggambarkan kemuliaan Nabi Muhammad dan mengajak pembaca bercermin pada akhlaknya. Sementara itu, pihak polisi menyatakan masih mendalami buku ini, terutama terkait dengan dugaan unsur penistaan agama.
3: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Ketika pemutihan jadi kebiasaan. Kawan seorang ekonom, Oliver Wendell Holmes Jr. pernah bilang begini, pajak adalah harga yang kita bayar untuk sebuah masyarakat yang beradab. Wow, kalimat ini menarik kalau kita kaitkan dengan sesuatu yang sering kita tunggu-tunggu, yaitu pemutihan pajak kendaraan. Ya, begitu program pemutihan ini dibuka, masyarakat berbondong-bondong ke Samsat. Denda dihapus, tunggakan diringankan. Bagi warga tentu ini melegakan, dan bagi Pemda, penerimaan dari tunggakan juga bisa langsung masuk. Tapi ada satu pertanyaan yang penting. Apa yang terjadi kalau pemutihan terlalu sering? Masalahnya bukan pada pemutihannya, tetapi pada pesan yang mungkin terbentuk di kepala wajib pajak. Kalau nanti ada pemutihan lagi, ngapain harus buru-buru bayar? Dan ini bukan sekedar kekhawatiran teoritis, kawan. Ada penelitian yang terbit di Journal of Economic Behavior and Organization tahun 2023 berjudul When Do Tax Amnesties Work? Penelitian ini menguji perilaku 338 pekerja profesional di Bolivia lewat eksperimen laboratorium. Peneliti membandingkan beberapa model pengampunan pajak, termasuk pemutihan satu kali dan pemutihan yang berlangsung lebih lama. Hasilnya menarik. Semakin lama masa pengampunan, kepatuhan pajak setelah program berakhir justru menurun. Peneliti juga menemukan bahwa pengampunan dapat menciptakan ekspektasi bahwa pemutihan serupa akan muncul lagi di masa depan. Bahkan dampaknya terutama terlihat pada orang-orang yang sebelumnya justru punya tingkat kepatuhan yang tinggi. Itu artinya kebijakan yang dimaksudkan untuk membuat orang tertib bayar pajak malah mengubah perilaku orang yang selama ini sudah tertib menjadi tidak tertib. Ini penting, karena pajak bukan hanya soal angka di kas pemerintah. Ini soal kepercayaan, ini soal rasa keadilan. Bayangkan, kita yang selalu bayar pajak tepat waktu, tidak pernah dapat penghapusan denda. Sementara, mereka yang menunggak justru dapat keringanan ketika pemutihan dibuka. Nah, kalau terus berulang, pesan yang muncul bisa jadi keliru. Yang patuh bayar tepat waktu, yang menunggu justru dapat diskon. Padahal pajak kendaraan bukan hanya soal kewajiban kepada pemerintah. Sejak ada mekanisme option PKB, pembayaran pajak kendaraan juga berkaitan dengan penerimaan pemerintah kabupaten atau kota. Jadi ketika pembayaran tertunda, yang terdampak bukan hanya kas provinsi, tapi juga daerah tempat kendaraan itu terdaftar. Lalu artinya apakah pemutihan harus dihentikan? Tentu tidak sesederhana itu. Pemutihan tetap bisa berguna untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya kendaraan yang sudah hilang, rusak, berpindah tangan, atau pemiliknya memang sedang kesulitan ekonomi. Yang penting, jangan sampai pemutihan menjadi agenda rutin. Jadi kalau tahun ini ada pemutihan pajak kendaraan, boleh dimanfaatkan. Tapi jangan sampai muncul pikiran, kalau nggak bayar sekarang, nanti juga diputihkan. Karena kalau semua orang berpikir begitu, yang diputihkan bukan hanya dendanya, tapi kepatuhan kita juga bisa ikut memudar. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Dan terima kasih kawan Rasikan terus berbagi informasi di 081325858500 yang sudah bergabung. Ada siapa ini?
1: Pak Mamat Lubis.
0: Pak Mamat Lubis.
2: Tol yang dari arah Jatinggale ke arah Gayamsari sedang pengecoran, Mas, ya.
0: Ya.
2: Belum ada ketersendatan pukul 16.40.
0: Oke, okay, pengerjaan jalan di ruas tol seksi C, tol ABC ya, yang arah ke Gayamsari dari arah Tembalang, dari arah Jatinggale itu masih ada ya, karena Sika ya, dan cuman nggak ada ketersendatan, hanya melambat sedikit saja. Hati-hati yang dikerjakan lajur sebelah kiri, posisinya itu ada di KM saya tahu. Di itu gitu tulisan KM ya. KM 4 4 kira tutupan lagi. Lari-lari sendiri nih. KM 431 C 800. Itu pas di deketnya plang informasi jalan tol yang ada 105,6 lah, itu Rasika itu. Informasi jalan tol yang sebelah kiri itu pas di situ. Hati-hati, kondisi jalannya juga agak menurun di situ, jadi ekstra sabar saja, tapi tidak ada ketersendatan. Sementara Pak Mamat Lubis juga masih terpantau tadi jam 17 itu ikut antre
2: ke kanan.
1: Gersel.
0: Iya, karena
2: penyok-penyok. Lebih baik mengalah lah yang waras.
0: Iya, nganan ngiri ke mobil Innova yang nyar nang di to iki jane. Iya, kono. Iya. Pengen dang cepet tekan ya. Oke.
3: Lepas dari ketersendatan Jalan Majapahit yang ke arah Bedurungan, belok dari Supriyadi ke Pak Lebon kurang lebihnya 15 menit, Mas.
0: Oke.
3: Melinding bannya, tapi pelan, timi-timi.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Mamat Lubis. Kemudian
1: Pak Ekos, ini info yang di Tol Kalimu tadi sudah ditungguin petugas.
0: Yang ini.
1: Oh, astaga. Butuh waktu berapa lama ya untuk lolos dari perbaikan tol?
0: Sebentar aja, kalau 800 meter paling hanya 5 menit. Nggak nyampe. Nah, 5 menitan lah Pak Ekos. Kemudian
1: Pak Didik Sigisna.
4: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
4: Ada Mbak Greta.
0: Iya.
4: Mas Yuli dan Mbak Greta, saya iya, sudah sampai di KIB ya. Lalu lintasnya lancar dari Pamulasi sampai KIB. Itu Mbak Greta dan Mas Yuli, update-nya dari Barat Kota Semarang.
0: Terima kasih. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
5: Pukul 17 lebih 5 menit saya baru sampai di checkpoint TL Trengguli. Untuk kawan Christian Rarjo, info posisi kawan Purwono balik enggak ini. Untuk Bu Nini Irawati yang nunggu di Trengguli masih ada loh. Ini ada mobil dengan stiker kawan Rasika berhenti di tepi jalan di Trengguli. Orangnya kok kasihan sekali menunggu Bu Nini enggak datang-datang. Terus
0: garing.
5: 55 saya sudah sampai di jembatan Pelamongan ya, Mas. Tadi saya lewat jalur alternatif Onggorawe sampai dengan Meranggen putar balik los. Maturnuun.
0: Oke, sudah sampai di Pelamongan. Tadi lewat Onggorawe untuk menghindari ketersendatan yang di batas Demak sampai dengan TL Genuk. Sampai dengan saat ini masih cukup padat dan merayap. Posisinya sekarang tambah padat saja juga yang di U-turn batas Demak ya. Kemudian
1: Pak Keli, info pukul 17.07 tadi jalan dari Islamic Center Manyaran menuju jembatan tol Manyaran melambat karena ada truk mogok dekat jalan tol Manyaran.
0: Ya, tadi butuh waktu 17-an menit lah untuk lolos ketersendatan di dari arah Untung Suropati masuk Abdurrahman Saleh sebelum masuk tol Manyaran. Itu pas di jembatan, masuk jembatan tol Manyaran itu ada truk yang mogok karena sika kebanan kayaknya. Kemudian
1: Pak Jamal.
6: Pukul 11.09 melintas di jembatan Tuntang arah Solo, arah Salatiga. Ada truk warna merah enggak tua, enggak kuat nanjak ya, yang arah Bawen di jalur kiri.
0: Oke.
6: Setelah jembatan Tuntang yang arah Bawen ya. Sementara belum menimbulkan ketersendatan. Kemudian yang arah Solo lancar, ini banyak truk dan sepeda motor. Dokter ada Prindo, monggo mudik ke Suruh Timur Salatiga. Nanti reoni, kok reoni, kopi darah di sana.
0: Oke. Okay.
6: Ditunggu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Jamal informasinya. Lanjut lagi.
1: Pak Sasdian menginfokan ketersendatan yang dari TL Supriyadi menuju ke timur sampai dengan TL Pedurungan karena ada truk patah asroda.
0: Kayaknya nabrak pembatas sehingga remek bagian depan itu, ban dua-duanya. Kemudian
1: kawan di 9975 mau tanya rute kawasan KIW Gajah Mada.
0: KIW masuk Kota Semarang terpantau lancar, tidak ada ketersendatan sampai dengan Gajah Mada. Kalau Anda sampai dengan Simpang 5 via Jalan Prokotol, ini terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian
1: Pak Kis.
7: Alah, nanti tak culik loh.
0: Aduh. Alah, Pak Kis.
7: Seperti Omayo. Eh, aja Mas Yuli rapopo.
0: Weh, mah. Wah.
7: Selamat sore, Mas Yuli to.
0: Iya,
7: Kis semua. 17
0: sesuai namanya ya, agak genit ya.
7: Sudah melewati S ya.
0: Eh?
7: Sampai di Trimulyo ini.
0: Sayung.
7: Tersendat, tersendat sampai mana ini Mas? Mas Yuli Trimulyo. Setelah Bangju Genduk tersendat, tapi ya masih lancar lah.
0: Oke. Okay.
7: Masih jalan timi-timi. Wendy, entuk salam saka Bu Foni Apong.
0: Nah ya. Dapat salam tuh dengerin tuh. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi Kak Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemetaan wilayah rawan gerakan tanah dinilai penting untuk memperkuat mitigasi bencana Jawa Tengah. Hal ini dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga di Semarang. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, mengatakan peta kerentanan gerakan tanah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mitigasi bencana dan penataan ruang. Kerentanan tanah tidak hanya dipengaruhi kondisi alam, tetapi juga aktivitas manusia seperti pemotongan lereng dan kondisi drainase. Informasi zona kerentanan gerakan tanah juga tersedia melalui portal mitigasi bencana geologi. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan memanfaatkan data tersebut untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mengurangi resiko tanah longsor. Jalan yang baru selesai dicor di Watu Salam, Kabupaten Pekalongan, rusak setelah sejumlah kendaraan melintas. Video seorang pria yang disebut mengenakan seragam ASN membuka portal pembatas jalan, kemudian membuat pengendara melintas viral di media sosial. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengaku masih mengecek identitas pria dalam video, termasuk kabar yang menyebut yang bersangkutan ASN Pemkot Pekalongan. Sukirman menyayangkan kejadian tersebut karena jalan masih dalam proses pekerjaan. Jalan yang rusak akibat dilewati kendaraan juga akan diperbaiki kembali. Sukirman meminta masyarakat bersabar dan mematuhi pengaturan lalu lintas selama proses pembangunan infrastruktur. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Ke Lana Kota masih Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Yang sudah bergabung, terima kasih. Ada siapa ini?
1: Pak Saiful Anis.
2: Selamat sore Mas Willy Bakri. 17,
0: selamat sore.
2: 17 ya. Ini saya baru turun dari kawasan Tambahci Mas. Mohon update nalinku di depan kayak gimana?
0: Oke, Pak Saiful Anis, jalur Anda lancar nih yang ke arah timur, kecuali yang perlintasan rel kereta api Kaligawe itu sebelumnya sampai dengan jembatan tol Kaligawe. Setelah itu lancar ya, arah ke timur ini terpantau lancar, pakai bau banget ya. Kemudian
1: Ibu Suyati minta lagu saja. Fokus banget ini Mas.
3: Siapa ini? Aku ini.
1: Ya pas haul itu kan ya.
3: Kayak ganteng berwibawa gini dah.
1: Iya memang bawa kamera.
0: Berwibawa kamera. Oh iya. Oh lah kok enggak sehai. Kemudian
1: Ibu Nini atas dulu. Nah,
4: mangane akeh daftar kopdar we papa to. Pak Asisino Fedi ding.
5: Bagre Mas Yuli, sekarang sudah mau kembali ke jalan yang benar. Lalin ke Ngalian dari Tugu Muda, ini Tugu Muda, Jalan Pemuda. Ke Ngalian bagaimana? Nanti jam 7 kalau masih siaran aku mau info lalin juga KIW. Ya Allah, kok enggak capek ya aku ki.
0: Kok takon sing ngerasa
5: kerja keras sebagai kuda.
0: Ya enggak apa-apa lah. Yang penting kan kerja ya. Kalau enggak kerja, wah repot nanti. Dan untuk persiapan Gias, tadi informasi dari Haris itu jam 17.20 sudah mulai banyak berdatangan mobil-mobil yang akan dipamerkan di Gias. Wah, sudah banyak sekali mobilnya kan Rasika. Persiapan terus dilakukan untuk loading barang-barang, terutama mobil yang akan dipamerkan. Wah, Toyota, Suzuki dan lain-lain. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Bagus Aditya.
6: Sore Mas Yulba.
0: Selamat sore.
6: Perjalanan dari 0274 menuju balik ke Semarang ya Mas Yuli Mbak Kri ya. Halo Mas Yul, aku nang Jogja Mas Yul.
0: Nggak.
6: Terus ngeluh macet, jalan muter-muter. Boleh gunanya kecekel. Ternyata gunanya nyelempit, gunanya buri pasar kembang mumet nang gole ya. Semuter-muter jalannya beda kabeh.
0: Loh, jalan kok beda? Ya beda.
6: Padet Mas Yul Jogja. Ketika jam pulang kerja.
0: Oke.
6: Okay. Ini terpaksa saya lewat ke arah Solo. Jalur Jogja Klaten, nanti mampir ke Pondok Mertua Indah dulu, ngonek kesel ya. Lanjut ke Semarang nek ora kesel ya. Nek kesel ya bablas. Merem besok pagi baru pulang Semarang.
0: Iya tuh.
6: Itu Mas Yul, okay. Perjalanan udah sampai di entry tol Prambanan, lanjut ke Klaten City. Terima kasih Mas Yul Bakri.
0: Selamat sore. Ya, namanya juga Jogja, sore hari ya padat kayak Semarang lah. Kemudian
1: Pak Antonius, selamat malam. Info lalin dari Jepara ke Semarang, apakah ada ketersendatan?
0: Hanya di kawasan ini aja, masuk kota Semarang dari arah Sayung aja, Batas Demak sampai dengan TL Genuk. Selebihnya sih masih lancar, seperti Gotri, kemudian TL Pucang, ini juga sudah tidak ada antrian panjang. Olahan Mijen sampai dengan Terengguli, TL Terengguli juga antriannya normal saja, bahkan lancar sih. Lingkar Demak mau masuk tol, ataupun lewat jalur konven, ini terpantau lancar ya keduanya, kecuali kalau lewat jalur konven jam segini sudah mulai ada bubaran pabrik Glory. Ada kepadatan tapi nggak panjang juga, masih aman lah untuk dilewati. Tetap ekstra hati-hati ketika melintasi kawasan Glory. Kemudian nanti kepadatan setelah batas Demak sampai dengan TL Genuk saja. Setelah itu lancar ya. Nanti padat lagi itu Padi Raya sampai dengan SPBU Lik Kaligawe. Ya, di situ padatnya. Dan juga nanti bawah jembatan tol Kaligawe sampai dengan perlintasan rel kereta api Kaligawe. Kemudian
1: Pak Asari?
0: Matur nuwun Pak Asari. Wah, belum tak buat apa-apa sih.
1: Masih utuh. Wah, ya.
0: Masih memikirkan apa ya?
1: Masih dalam
0: kalau
1: bentuk
0: dengan apa jenenge? Kalori apa berapa apa? Itu itu cocoknya buat apa?
7: Halo, selamat sore. Sore Mas Yuli, Mbak.
0: Selamat sore.
7: Izin melaporkan ya perjalanan pulang dari pelabuhan arah Gunung Padi. Ada ketersendatan cukup panjang di Google Map, ini warnanya merah. Setelah selesai flyover Madukoro, sepertinya ada pengerjaan pengecoran di depan. Tapi kalau dilihat Google Map, mungkin setelah perempatan Anjas Moro mungkin sudah mulai lancar lagi. Tapi ini truknya juga cukup banyak, jadi mungkin semakin sore akan semakin panjang. Demikian informasinya Mas Yuli, Mbak Greta. Terima kasih. Mas Yul, kalau yang kemacetan di Untung Soropati, kalau yang dari arah Semarang naik ke Gunung Padi, apakah juga mengalami hal yang sama ya Mas Yul? Mohon informasinya. Terima kasih Mas.
0: Oke, jadi kalau yang ketersendatan di kawasan mana tadi, ke arah Gunung Pati, itu enggak sih, aman sih, lancar sih, sebenarnya lancar, tidak ada ketersendatan. Mau lewat mana, mau lewat jalur Kelut, lancar. Cuman sebentar lagi akan ada pengerjaan jalan di kawasan Menoreh tuh. Biasanya malam hari setelah maghrib itu akan mulai dikerjakan lagi untuk pengaspalannya. Tapi ini lancar sih, naik ke arah Gunung Pati via Dewi Sartika lancar. Mau lewat jalur mana, Simongan, ini juga lancar juga. Naik ke arah Alipancur, kemudian Gunung Pati lancar. Gitu Pak Asari. Asari. Pak Asari Glepung. Kemudian
1: Pak Hendra.
8: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
8: Ya Allah, udah apa? Udah 3 tahun kayaknya enggak menyapa.
0: Iya, wah ini. Mas dan Mbak, saya tunggu ini. Biasanya dari arah Demak.
8: Gimana kabarnya Mas Yuli, Mbak Greta?
0: Alhamdulillah baik. Sehat ya, baik. Gimana kemana aja sih?
8: No talk ya.
0: Nah, long time no talk talk. Wow.
8: Ini tadi saya mau nanya sih sebenarnya Sayung gimana. Cuman ternyata Sayung aman sih. Macetnya menuju ke arah Genuk aja sih. Aduh, ya yes. Pokoknya sehat terus ya Mas Yuli, Mbak Greta ya.
0: Sehat lah.
8: Sampai ketemu lagi. Pokoknya sehat-sehat dan sehat. Oh, sebelum berakhir saya mau request lagi Michael Stroke bebas apa aja boleh ya. Terima
0: okay.
8: kasih.
0: Lu mau kemana sih? Wah, bikin terhura. Mau kemana Pak? Oh, sudah lepas Genuk. Oh, mau pulang ya. Iya, kemana aja saya. Eh, Pak Hendra biasanya dari arah timur, nggak pernah betul. Update info. Apa ada? Eh, ada apa? Garangan. Eh, gerangan ya. Wah, saya mengkirkan, wah ini pasti ke ini nih. Lagi ada luar kota. Nice. Oke, ditunggu nanti Michelon Turoknya. Kemudian
1: Pak Ivan Purnomo.
9: Pak, sore Mbak Kri melaporkan.
0: Sore.
9: TL lalu lintas Fatmawati arah Pedurungan. Laka, terjadi laka. Udah penanganan medis.
0: Duh.
9: Kemacetan sampai lampu merah Bayangkara untuk ke baratnya. Demikian melaporkan, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ivan. Ini ada laka kan Rasika di kawasan di mana TL Pedurungan ya, yang arah ke timur itu sebelum TL Pedurungan, lajur kanan itu tadi. Ternyata ada korban lukanya itu. Panjang tadi memang. Kemudian
1: Pak Sinyo.
0: Pak Sinyo.
10: Selamat sore Mas Yuli, Mbak.
0: Selamat sore.
10: Ini mau ke Gubuk. Ini udah sampai Pasar Pranggen. Ini lalu lintasnya kalau di Pasar Pranggen lumayan padat ya, pada putar balik. Info lalinya ke timur di mana Mas Yuli, Mbak Yuli? Mas Yuli, Mbak Yuli ke balik. Mas Yuli, Mbak Yuli. Gitu. Terima kasih.
0: Oke. Pak Sinyo, ada lagi
11: update lagi Mas Yuli, Mbak Greta. Ini sudah sampai perempatan Karangamen. Lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar ya Mbak Greta, nggak ada ketersendatan. Paling agak padat karena ada budalan pabrik ini.
0: Betul.
11: Begitu update-nya, terima kasih. Update lagi Mas Yuli, Mbak Greta. Ini sudah sampai Formosa. Lalu lintasnya masih ramai lancar ya Mbak Greta. Bentar lagi sampai Ngubuk, sampai rumah. Begitu update-nya Mas Yuli, Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke. Ngubuk. Oke, Pak Sinyo, terima kasih. Kemudian
1: Dokter Ido.
12: Truk bawa hebel atau bata ringan nabrak pembatas jalan, beton pembatas jalan yang di tengah nih di sisi sebelah kanan ke arah timur sehingga mepet dengan pembatas. Ini penyebab kemacetan, penyebab ketersendatan, tidak macet, tersendat pelan-pelan sampai exit Gayam Sari. Mungkin ngantuk apa gimana ini sopirnya.
1: Menabrak pembatas
0: tadi. Oke. Okay. Terima kasih informasinya. Sampai dengan jam 18.21 ini masih terpantau tersendat cukup parah kawan Rasika, mulai dari TL Pedurungan sampai dengan JBS tuh, Bakul Bangunan. Kurang lebih 2 km untuk ketersendatannya, jadi ekstra sabar saja. Anda bisa lewat jalur alternatif mungkin kawan Rasika yang dari arah mana barat itu bisa lewat jalur alternatif, misal lewat Kedung Mundu. Kedung Mundu sih ya biasa kalau jam segini padat juga sih. Seperti di TL Kedung Mundu, SPBU tuh. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
13: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya.
13: Pukulan 17 lebih 3 ya. Sudah antri ke arah Semarangnya ya. Di sekitaran depan apa ini? Sukovindo. Sukovindo. Kayaknya ini apa namanya? Antrian TL Genduk ya. Nyambung nggak Mas dari TL Genduk kemudian ke arah Kaligawenya antriannya? Kalau nyambung aku tak motong lewat Dong Biru. Lancar ya, mulai dari Demak sampai dengan Genduknya. Matur nuwun.
0: Oke, matur nuwun. Terima kasih. Sebenarnya sih sudah mulai terurai sih.
14: Mas Yuli, Mbak Greta, pukul 17.33 ya. Sudah masuk di Tol Mugiarjo. Tadi akhirnya saya melipir, motong lewat Dong Biru, kemudian keluar Madiraya. Lumayan, ya. Tadi saya lihat ketika lepas dari TL Genduk, saya lihat depan ekornya sudah berhenti di sebelum ini apa namanya Polsek Genduk. Ya. Jadi akhirnya saya langsung ambil kiri, kemudian masuk Dong Biru. Dong Biru lancar Mas, waktu saya melintas tadi ya. Kemudian Kaligawe depan Unisula merambat saja, okay. Masih tergolong lancar. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
14: Request dong Mas Jil, Mbak Grey, lagunya Adele yang One and Only. Matur nuwun.
0: One and Only.
1: One in love.
0: One and only, one and only. Oh, one no one. Karena gue tahu lagi. Lagunya siapa?
1: Siapa tadi?
0: And Udel.
1: And in love.
0: Adele.
1: Oh, Adele.
0: Adele.
1: Adele. Ah, Adele.
0: Itu tuh lagunya itu. One and on. Yes, engkau tak kulani lah. Oke, okay, Pak Fai, Zal. Kemudian
1: Pak Thomas.
0: Pak Thomas. Kiopo lagi. Oh, terkabel tadi ya. Oke, oke.
15: Kemacetan itu dari exit tol Galam Gayam Sari ya, arah Meranggen. Truk lohan.

0: ringan ya itu tadi. Posisi as depan itu
1: remek ya.
0: Patah, jadi rodanya itu
1: blesek.
0: Nyelungsep, enggak ada rodanya itu.
1: Ya ada lah.
0: Patah itu. Mungkin evakuasinya agak lama itu.
1: Betul.
0: Macet. Saya dari Supriyadi sekitar 20-an menit tadi. Gitu infonya. Terima kasih.
1: Oke,
0: selamat
1: terima kasih.
0: Malam.
1: Selamat malam. Pak Thomas, terima kasih. Masih tersendat panjang 2 km untuk ketersendatan di Jalan Majapahit arah ke Branggen, arah ke Pedurungan ya. Kemudian
2: Pak Margono, apa ini Pak Jul minta info ya, jalur Babadan sampai dengan Kendal. Ada laka kayaknya motor di sekitar BPJS Sungaran arah ke Bawen, sudah ada 2 ambulan dan petugas lalin antre sampai depan BPN. Barusan terjadi laka Hadi. Tunggal truk tronton FAW nabrak pohon di pintu ya, masuk terminal Banyumani.
1: Itu loh, FAW.
2: Oh, FAW. mungkin remblong atau menghindari kendaraan lain. Belum ada petugas, ini sudah sampai Kendal lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Mar.
2: Pak Mar. Ini Pak Iwan. Oh, nomornya 2.
1: Pak Mar.
2: Pak Mar.
1: Pak Mar sama Pak Margo.
2: Pak Margo, Pak Him sama Pak Mar.
1: Ada aja. Kemudian
2: Pak Prayitno.
3: Malam Mas Yuli.
1: Selamat malam Pak Prayitno, Pak Pray.
3: Gandawa Rasika. Mohon informnya Mas, truk yang nabrak bahu jalan itu posisinya sebelah mana ya Mas? Saya mau pulang dari arah Simang 5 menuju Merenjen. Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih. Meranggen ini jalurnya lancar sih kalau Meranggen ya. Untuk jalur yang ke arah Meranggen itu masih ada di sana dan masih macet ya. Kemudian
2: Pak Christian Raharjo
4: 11.04 ini menginformasikan audio report juga di kawasan Mijen. Kemarin sih enggak ya, tapi hari ini agak-agak ketumpuk juga ikut-ikutan yang di Kudus. Matur suwun.
1: Oke. Okay.
4: Untuk sementara Melahan, Mijen masih ramai lancar. Matesun. Baik, 17.25 sudah sampai di checkpoint Trengguli. Untuk TL Trengguli aman, ramai lancar. Saat ini mengarah ke Lingkar Demak. Sementara untuk perjalanan dipenuhi oleh Gajah Kebak Pol. Baik, 17.55 sudah lepas dari Lingkar Demak. Sekarang sudah meluncur melintas di pertigaan Onggorawe Pantura. Sementara masih lancar. Los.
1: Oke, okay. Baik Pak Christian Raharjo, terima kasih informasinya ya. Banyak numpuk-numpuk pokoknya daerah Kudus dan sekitarnya. Mijen, Demak. Oke, ini sudah sampai di Onggorawe. Pak Riki Andra. Ini ada di daerah mana ini? Ini yang laka di terminal Banyumanik ya. Tadi ada laka karena sih kan. Kayaknya blong deh itu deh. Ini kemungkinan besar truk kremblong, truk dam ya. Di terminal Banyumanik sampai masuk ke hampir masuk ke ini halamannya terminal Banyumanik. Padahal di situ banyak orang, banyak deket TL ya. Halo, bagus nih sopir nih. Maksudnya ya bukan bagus nabraknya, bukan karena remblongnya, tapi dia bisa mengendalikan kendaraan itu nabrak pembatas jalan. Tapi yang arah masuk ke terminal Banyumanik, ini posisinya dari arah Ungaran ya, atau dari arah Budak Payung. Alhamdulillah, semoga sih nggak ada korban jiwa atau kendaraan roda dua, kan banyak biasanya di situ. Oke Pak Riki Andra, terima kasih informasinya ini yang tadi diinformasikan juga oleh kawan yang lainnya. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
5: Info cuaca
1: bersama forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Pak Agus, selamat malam.
6: Selamat malam Mas.
1: Gimana kabarnya? Sudah sembuh?
6: Alhamdulillah, baik, sehat sudah Mas.
1: Alhamdulillah. Dan bagaimana nih untuk cuaca?

0: cuaca malam ini sampai dengan besok pagi Kota Semarang dan Jawa Tengah, Pak Agus. Silakan.
1: Ya, baik Pak Sili, baik kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk malam ini hingga besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang ini umumnya berawan, arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah ini umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di sekitar pegunungan dan dataran tinggi pada awal malam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Baik, bagus. Terima kasih informasinya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: jaring radio malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Tahapan persiapan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep mulai dipercepat. Penelaah teknis kebijakan DPMD Sumenep Muhammad Fahmi Firmansyah mengatakan, pemerintah daerah saat ini fokus menyiapkan regulasi sebab pemerintah pusat baru menerbitkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang penyelenggaraan Pilkades. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Sumenep masih menunggu peraturan Menteri Dalam Negeri karena diperlukan sebagai acuan dalam menyusun aturan di tingkat daerah.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Satgas MBG Provinsi Jawa Tengah menegaskan kewenangannya masih terbatas dalam menangani kasus dugaan keracunan program makan bergizi gratis di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Kepala Satgas MBG Provinsi Jawa Tengah bilang, Satgas Provinsi hanya bertugas melakukan monitoring dan pendataan. Maka dari itu, Taj Yasin berharap pemerintah pusat memberikan ruang kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan penertiban terhadap SPBG yang bermasalah.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Puluhan ASN di Dinas Sosial Bojonegoro melakukan donasi air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Hal itu dilakukan sukarela mengingat bencana kekeringan di Bojonegoro terus meluas. Kepala Dinsos Bojonegoro Agus Susetyo Hardianto mengatakan, aksi tersebut lahir dari inisiatif internal pegawai sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan menyasar sejumlah titik yang membutuhkan pasokan air bersih.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih Kak Rasika yang terus berbagi informasi yang sudah bergabung. Ada siapa ini?
1: Pak Muftikul.
2: Selamat sore menjelang malam Mas Yuli dan Mbak Krita.
0: Selamat malam Pak Wafa.
2: Tetap semangat.
0: Haruslah.
2: Menjalankan tugasnya. Minta info Mbak Mas buat lalin dari Kudus ke Kendal. Apakah ada kesendat atau lancar jaya ini? Terima kasih ini sebelumnya. Salam hangat buat kawan Rasika semua.
1: Dari Kudus ke Kendal.
0: Kudus ke Semarang dulu ya. Iyalah. Sebenarnya bisa tuh. Ke Jeporo terus laut. Untuk jalur Anda Kudus sampai dengan Semarang ini terpantau cukup lancar meskipun nanti ada kepadatan itu di Glory. Tepatnya di Karang Tengah Wonokerto itu. Kalau lewat tol masuk tol Demak keluar tol Sayung sih aman lancar. Sementara untuk TL Genuk ini sudah tidak ada antrian panjang, hanya kepadatan mulai SPBU sampai di TL Genuk saja. Setelah itu lancar, cuman masih padat ya, mulai Gebang Anom itu sampai dengan SPBU Lik, karena banyak kendaraan antre ini apa namanya, antre BBM gitu masuk di SPBU Lik. Masuk tol Muktiarjo sampai exit tol di Kerapia ya, lancar menuju ke arah Kendal. Kalau lewat jalur konven ini aman lancar. Kalau ngetol tol Semarang Batang pasti akan lebih lancar lagi tuh. Kemudian
1: Pak Saiful Anis
3: 11 Mas, sudah di Juten Kubro nih. Tadi saya via tol udah agak stuck ini, nggak tahu nih.
0: Ya masih ada cor-coran itu di situ tuh. Sampai setelah makam Kubro baru lancar. Tak kirain lewat dalam kota lagi. Kemudian
1: kawan di 400.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Yep.
4: Info lalin dari Karangroto sampai dengan Bangjo Pedurungan lancar saja, tidak ada masalah.
0: Okay.
4: Semoga dari Bangjo Pedurungan sampai Rumah Sakit RSWN ya, juga tidak ada masalah.
0: Aman, lancar.
4: Salam semuanya untuk kawan Rasika.
0: Sampai Wongsonogoro Rumah Sakit itu lancar, Pak. Kemudian
1: Pak Isnan.
5: Assalamualaikum, selamat malam Mas.
0: Selamat malam.
5: Rasika, menginfokan Mas, tadi saya pas melintas di RTW Yusdarso terpantau di aplikasi penunjuk jalan merah ya Mas, kuning merah untuk yang arah barat menjelang Purianjasmoro. Jadi saya putuskan lewat banjir kanal barat ke arah Jalan Siliwangi. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Isnan informasinya.
1: Ibu Heni Novi.
6: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Yes.
6: Ya, ini pukul 18.13, ini saya sudah sampai di Salatiga ya, dan sebentar lagi saya sampai di rumah. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Untuk info lalin tadi yang saya lewati terpantau ramai lancar ya, dari entry Manyaran menuju ke Bawen sampai di Salatiga. Buat Mas Yuli dan Mbak Greta, semangat melanjutkan tugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas, hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sampai Salatiga lancar.
1: Oke, Pak Teguh.
0: Ini dari Rembang ke Semarang. Tapi ya, sudah sampai Kudus tadi jam 5:30.
7: Selamat petang Mas Yul dan Mbak Kri.
0: Selamat malam.
7: Posisi di Genuk sedang tersendat-sendat ada ya.
0: Ya salah.
7: Begitu lumayan kesendatannya. Terima ya, kasih. Ya
0: betul sekali Pak Teguh, terima kasih. Kemudian
1: Pak Boartanto.
8: Pukul 18.18 saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya Mas dan Mbak. Untuk perjalanan saya tadi overall dari Kudus sampai Semarang via jalur alternatif Onggorawi Meranggen lancar ya Mas, sampai di Sambiroto Raya. Monggo untuk follower-follower saya yang ada di belakang kalau mau ngikut jalur Onggorawe daripada bermacet ria di Sayung. Untuk Mas Yuli dan Pak Krita, matur nuwun sudah dipandu perjalanan sore petang hari ini. Untuk kawan Rasika masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih Pak Bowartanto.
1: Pak Diki Hermanto.
0: Pak Diki Hermanto.
9: Mas Yuli dan Pak Krita.
0: Iya.
9: Ya kalau sempat mau request lagunya One Ok Rock yang Taking Off, tapi yang di cover Fatin, Fatin Sidkia, kalau ada diputerin.
1: Fatin Sidkia. Terima kasih.
0: Fatin.
9: Update pukul 18:25 sudah sampai Jateng Land. Situasinya ramai lancar saja. Mungkin itu dulu, nanti diupdate lagi setelah isomil, istirahat, sholat, ngemil. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Pak Michael Arta.
10: Selamat malam Mas Yuli, Mbak.
0: Selamat malam.
10: Saya baru on air ini. Tahu apakah sudah terinfo atau belum ada kejadian laka di terminal Banyumanik, dump truck nubruk pohon yang di dalam terminal. Jadi posisi truknya itu udah masuk ke jalan terminal. Posisi tadi lewat tidak ada ketersendatan yang cukup berarti ya, hanya antri karena lampu merah aja. Begitu okay. Informasinya Mbak Yuli, Mbak Greta.
1: Iya Pak.
10: By the way, stok stiker Rasika yang lama masih ada nggak ya? Soalnya kemarin itu tak tempel di box motorku lah, kemarin habis laka box motorku pecah. Jadi
0: yang baru aja.
10: Tidak, nggak bisa pakai box yang lama. Teman-teman itu stiker yang lama itu. Kalau yeah, ada ya koret-koretan rakitan di sini ono, aku nyuwun nggih, matur nuwun.
0: Ya coba besok tak cariin di rumah, kayaknya aku punya deh. Kemudian
1: Pak Asis Noverdi.
11: Selamat petang Mas Yul, Mbak Kereta.
0: Selamat petang, selamat malam.
11: Izin melaporkan update lalin Mas Yul, Mbak Kri. Ini posisi saya sudah berada di Jalan Majapahit mau masuk entri tol Ayam Sari ya. Aktivitas lalin tadi meluncur dari Tambak Aji masuk tol Krapia lalu exit Jatingaleh di Jalan Sultan Agung sampai ke Sriwijaya ya Mas Yul, Mbak Kri, masih terpantau ramai lancar, tidak ada notit. Ini sementara mau langsung masuk ke entry tol Gayam Sari. Mas Yul, Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di KM424 ya, rehat dulu. Untuk aktivitas lain saat masuk dari entry tol Gayam Sari sampai di KM424 ini masih terpantau relatif kondusif, ramai lancar Mas Yul, Mbak Greta. Sementara ada catatan tadi yang mengarah ke Solo ataupun di bawah flyover Jatingaleh itu yang ada pengerjaan di sebelah kiri jalan pengecoran itu ya, di dalam tol itu ada sedikit antrian mungkin sekitar hampir 1 kilonan Mas Yul, Mbak Gri. Mengarah ke Solo ataupun mengarah ke Gayam Sari, begitu ya yang bisa diinformasikan. Untuk aktivitas yang lain masih terpantau ramai lancar. Bu Nini, biar nanti kopdarnya rame, makanya bawa pasukan yang banyak gitu. Nanti lo itu Kowen juga mau bawa pasukan, terus Pak Bowartanto juga mau bawa pasukan. Tenang aja Bu Nini, nanti pasukan hura-hura yang rame. Hura. Biar semua datang di acara kopdarnya Rasika.
0: Asik.
11: Harus kita sukseskan gitu pun ini. Terima kasih. Masih Mbak Kereta, perjalanan saya sudah sampai di TLU In. Aktivitas lain di area tol, ruas tol ya, keluar Krapek masih terpantau ramai lancar dan kondusif.
0: Okay.
11: Ini sepertinya traffic WA-nya padat ya masih Mbak Kereta.
0: Iya, betul sekali.
11: Kayaknya padat deh, tak lihat dari streaming ya.
0: Yeah.
11: Padat ngono ya.
0: Wah, kayak koyo ngono ra karuan pokoknya. Kemudian ini Pak.
1: Pak Prayogi, kredit di Glory arah Demak disebabkan karena jam pulang pabrik ya, sama betul. Ada mobil pickup yang mogok nice. Sebelum Glory. Ekor kemacetan setelah jembatan Wonokerto persis tidak begitu panjang. Arah sebaliknya juga kredit, ekor sampai di Mandiri Demak cabang Karang Tengah.
0: Oke, okay, terima Untuk kasih.
1: Ya, arah sebaliknya lancar ya. Oke, okay, Pak Vino sama, Kian.
0: Padet. Pak Vino.
12: Selamat malam Rasika.
0: Selamat malam
12: Mas Juli, Mbak Grita.
0: Ya.
12: Ini melaporkan Mbak. Ini perjalanan dari Pati. Ini sudah nyampe Lingkar Kudus. Nah, untuk selanjutnya minta info jalan raya dari Kudus menuju ke Semarang ya, untuk lalinya gimanakah? Mbak Grita, minta lagu bisa Mbak Grita.
0: Nah, ini nanti yang di belakang aja.
12: Judulnya di rantai di Gelangi Rindu Mbak dari Akif itu.
0: Nanti jam 7 nanti. Nah,
1: jam 7 nanti ada.
0: Yuda.
1: Ya. Pak Wafa.
13: Terima kasih Mas Yudi sudah sampai Indo Grocer ini.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, Pak Christian Raharjo.
14: Baik, 1829 sudah sampai di rel kereta api Kaligawe. Sementara tadi melintas di kawasan Sayung ya, padat 10 menit sampai Genuk, rel Genuk. Lalu ini sudah sampai di antrian rel kereta api. Baik, 1850 sudah sampai di Tugu Muda, berarti sebentar lagi sampai di rumah.
0: Matur okay. suwun
14: buat Mas Yuli.
0: Terima kasih.
14: Buat teman-teman yang belum sampai,
0: Christian Raharjo.
14: Sampai
0: jumpa.
1: Pak Teguh.
7: 1854. Mas Yul dan Mbak Kri.
0: Ini mau pamit kita ini.
7: Posisi itu dia sampai exit tol Krapyak.
0: Exit tol Krapyak. Lancar ya.
7: Itu infonya.
0: Oke. Okay.
1: Oke Pak Tubagus, ini macet di Sampangan, Jalan Menoreh Raya menuju Pasar Sampangan. Stuck berhenti sudah 20 menit, memutuskan putar balik.
0: Ya, malam hari pokoknya habis maghrib itu pasti ada pengaspalan. Nggak tahu sampai kapan itu.
1: Ibu Menoreh.
0: Bu Nini, ini tadi di...
15: Mas Yuli, Mbak Greta, aku nggak dengerin lagi tadi sampai rumah.
0: Nggak apa-apa.
15: Gitu. Terus sekarang udah berangkat lagi ke
0: Kak Iwi.
15: Ini sekarang kan mangkat mulih kan suka ngalian, jadi rodo aman lah.
0: Iyalah.
15: Cuman pertanyaannya sampai jam berapa siarannya? Jam
1: sampai
15: 10.
1: Jam 7.
0: Nah, indahlah 10.
1: Iya.
16: Pasti, saya mau bawa kak pasukan nanti takon mlebu weteng bareng takon yel-yel pasukan nih. Kok ikan gedruk-gedruk.
1: Oke, Pak Asih.
17: Masul Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di Tambak Ciraya ya. Sudah
0: okay.
17: sampai kantor nih, langsung capcus mau pulang ke arah Puding.
0: Baiklah.
17: Ini masih turun di jalan Tambak Ciraya. Untuk aktivitas lain tadi di Pantura Wali Songo masih relatif kondusif, ramai lancar. Tidak ada notit. Gitu Mas Jul Mbak Gre.
0: Baik,
17: siaran sampai jam 20.00 tau Mas Jul Mbak Gre.
0: Ya, oke, ini mau pamit.
17: Ya, tak temenin.
1: Pak Suhat.
0: Pak Zuhat. Pak Zuhat.
18: Kok patah as di depan Samsat Pedurungan.
0: Oh, iya. Ya, itu yang laka ya tadi ya, nabrak pembatas jalan.
1: Iya, Pak Edi Arjono.
19: Selamat malam Mbak Greta, Mas Yuli. Kira-kira kapan ya kopternya?
0: Tanggal 1, Pak. 1 November ya, karena Rasika mau daftar hubungi Greta. Dan terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi okay. informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lis Ardian.
1: Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Belasan hektar sawah tada hujan di Desa Blerong, Guntur, Demak terancam gagal panen akibat kekeringan dan intrusi air laut. Kementerian PU langsung menyiagakan tim tanggap darurat, alat bor dan pompa untuk memenuhi kebutuhan air petani. Kepala BBWS Pemali Juwana Sudarto mengatakan, pompa akan dimaksimalkan. Selain itu, pemerintah berkoordinasi dengan Pemkab Demak untuk mengoperasikan bendung karet Wonokerto agar air asin tidak masuk ke saluran irigasi. Untuk jangka panjang, pemerintah mengandalkan bendungan Jeragung yang progres pembangunannya sudah 97%. Bendungan berkapasitas 90 juta meter kubik itu ditargetkan beroperasi penuh awal 2027 dan akan menyuplai air bagi sekitar 4.500 hektar lahan pertanian. Kekeringan meteorologis di Jawa Tengah mulai berangsur menurun di sejumlah wilayah, namun ancamannya masih ada. BMKG Stasiun Klimatologi Jateng mencatat pada dasarian ketiga September 2026 masih ada 23 wilayah yang berstatus awas. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jateng Guruh Ciptanto mengatakan beberapa daerah sudah melewati puncak musim kemarau dan mulai memasuki masa transisi. Selain status awas, tiga wilayah masih berstatus siaga, yaitu Kota Surakarta, Salatiga, dan Kabupaten Semarang. Sementara Kota Semarang masuk dalam status waspada. BMKG mengingatkan perubahan status bukan berarti Jawa Tengah sepenuhnya bebas dari kekeringan. Masyarakat diminta tetap memantau informasi iklim dan peringatan dini BMKG. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Halo, selamat malam. Assalamualaikum kawan. Di Rasika malam hari ini, tanggal 29 September 2026, Bu Greta sudah bergeser, sudah pulang. Saya menggantikan sampai dengan jam 9 malam nanti. Saya punya banyak lagu enak, easy listening untuk kita nikmati malam ini sambil menikmati perjalanan Anda. Laporkan juga kegiatan Anda malam ini. Lancar adalah sebuah informasi yang penting juga. Yang terpantau padat sampai dengan pukul 7 lebih 10 menit saat ini, sejak tadi, adalah di TL Pedurungan yang ke arah timur, di Jalan Majapahit, arah timur. Di traffic light ini cukup padat. Lumayan tadi, ekornya sampai mana tadi ya? Nggak sampai ada sih sebetulnya, cuma setelah ada, lumayan padat tuh di kawasan itu. Kemudian di jalur lainnya, Pantura, bagaimana malam ini? Mohon reportnya untuk kawan Asika. Biasanya lagu ini dipopulerkan, dinyanyikan oleh Rod Stewart. Tapi ada versi lain yang mungkin enak juga kita dengar.

dari Dave D dengan Here With Me di Rasika. Saya Haris kawan malam ini. Saya baru saja pulang dari Mula di Dom, melihat teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk opening besok ya, Gias 2026, di mana sore tadi masih sibuk dengan berbagai pengaturan mobil-mobil harus di sana sini, dipasang di sini, kemudian aksesoris-aksesorisnya dan macam-macam gitu. Ngomongin kebetulan teman saya juga tampaknya agak tertarik nih untuk membeli mobil listrik besok pada saat Gias. Agak tertarik tapi masih ragu apakah membeli mobil listrik ataukah mobil BBM gitu. Ini sebuah pertanyaan yang menarik tentang mobil listrik, apakah lebih irit atau tidak gitu. Karena kalau dihitung sebagai kendaraan utama selama 10-15 tahun, ceritanya memang tidak sesederhana biaya listrik melawan BBM gitu. Kalau hanya biaya jalan, memang mobil listrik sangat irit. Mobil listrik punya keunggulan yang cukup jelas kawan, di mana energi per kilometer itu lebih murah. Motor listrik lebih sederhana daripada mesin pembakaran. Tidak ada oli mesin, busi, filter oil, transmisi konvensional, dan juga sejumlah komponen mesin yang rutin diganti gitu. Dan juga pengereman regeneratif mengurangi kerja rem juga ya. Jadi untuk orang yang memakai mobil setiap hari, penghematan operasionalnya itu nyata gitu. Tetapi ada satu pertanyaan besar, irit selama berapa tahun gitu. Nah, disinilah perhitungannya mulai menarik nih kalau kita lihat. Baterai bukan berarti pasti harus diganti gitu ya. Kata orang 5-8 tahun. Barangkali mungkin tidak tepat juga, karena garansi baterai itu kan 8 tahun ya, bukan berarti umur baterai hanya 8 tahun. Data dari IEA 2026 menunjukkan bahwa hampir seluruh baterai EV yang dipasang beberapa tahun terakhir masih digunakan, dan sebagian besar diperkirakan tetap beroperasi sampai pertengahan tahun 2030-an, atau mungkin lebih lama lagi. Artinya baterai itu tidak otomatis habis ketika garansinya habis gitu. Kayak HP lah kawan ya. Yang terjadi biasanya adalah ya mungkin degradasi kapasitas barangkali. Kalau HP itu bisa jadi BH-nya, apa BH itu? Battery health-nya itu ada yang 90%, 80%, bahkan selama setahun masih 100%. Katanya sih berpengaruh juga terhadap cara ngecasnya gitu. Saya nggak tahu cara ngecasnya bagaimana. Tapi hitungannya gini, kalau misalnya mobil baru mampu menempuh 400 km ya dalam kondisi tertentu. Nah, setelah bertahun-tahun kapasitas baterainya turun, mobilnya tetap bisa jalan, hanya jarak tempuh maksimalnya berkurang. Jadi mungkin kita tidak berpikir tahun ke-8 baterai akan mati nih. Nanti keluar lagi duit 100 atau 200 sampai sekian ratus juta. Mungkin tidak seperti itu barangkali ya. Kecuali memang kondisi tertentu betul-betul rusak karena sesuatu hal. Tetapi kekhawatiran soal biaya baterai juga nggak mengada-ada juga kawan. Dan ini bagian yang justru penting untuk dibicarakan secara jujur. Kalau kita lihat di Indonesia, baterai memang merupakan salah satu komponen paling mahal. Estimasi yang saya baca dari berbagai sumber itu biaya penggantian baterai itu sekitar antara 100 juta sampai 500 juta gitu. Tergantung mobilnya ya. Tergantung kendaraan dan juga kapasitas baterainya gitu. Dan garansinya pun berbeda-beda. Saya ini ada data dari odometer ya. Dari ketentuan pabrikan mencatat misalnya BYD memberikan garansi 8 tahun per 160 ribu kilometer.
dengan ambang 70%. Sementara beberapa merek lain memiliki skema yang berbeda juga. Jadi ketika membeli EV, sebenarnya konsumen bukan hanya membeli mobil, kita juga sedang membeli sebuah paket teknologi baterai dengan umur, dengan garansi, jaringan servis, dan juga nilai jual kembali yang belum memiliki sejarah yang sepanjang mobil BBM tentu saja. Nah, kalau dibandingkan dengan mobil BBM bagaimana? Saya ngangsu kawruh dari berbagai pihak gitu kawan ya. Dan juga literasi-literasi yang saya baca. Bahwa mobil BBM itu sudah memiliki rekam jejak puluhan tahun. Kita tahu pasti ya. Kita sudah punya pengalaman. Toyota tahun 2005 masih jalan. Honda tahun 2006 masih dipakai. Kijang tua mesinnya masih hidup. Bukan berarti semua mobil BBM pasti awet, tapi pasarnya sudah matang gitu. Komponen tersedia di mana-mana, bengkel umum juga memahami teknologinya. Artinya bengkel-bengkel pun tahu gitu bagaimana harus bertindak. Suku cadang aftermarket-nya juga banyak dan kita sudah tahu bagaimana mobil tersebut berperilaku setelah misalnya 5 tahun atau 10 tahun bahkan 15 tahun kayak apa gitu. Nah, sementara mobil listrik yang modern ini masih berada pada fase awal perjalanan massalnya gitu. Nah, kita lihat di Indonesia penetrasi EV atau mobil listrik ini memang kalau kita lihat tumbuhnya cepat, kawan. Dari beberapa pameran-pameran mobil dari gias ke gias itu cepat. Dan tercatat bahwa penjualan mobil listrik di Indonesia tahun kemarin itu banyak didorong oleh merek-merek mobil Cina. Lebih dari 75% penjualan EV, kalau electric vehicle, itu berasal dari model Cina. Jadi pertanyaan konsumen bukan sekedar cuma mobil listrik murah dipakai kah? Atau bagaimana gitu ya? Tapi bagaimana mobil ini ketika berumur 10 tahun nanti? Dan untuk sebagian besar model yang baru masuk beberapa tahun terakhir, kita memang belum punya pengalaman empiris 10 atau bahkan 15 tahun di Indonesia. Dan kadang ada ini juga kawan ya, ada satu persoalan lain yaitu depresiasi. Nah, ini yang sering lupa.

20% setelah 3 tahun, dibanding lebih dari 50% untuk pasar mobil bekas secara keseluruhan. Nah, salah satu faktor yang disebut itu adalah perkembangan teknologi baterai yang cepat sehingga model lama menjadi kurang menarik lagi. Karena cepat banget gitu perkembangan teknologi, terutama baterai ya kawan. Beberapa tahun yang lalu kemudian muncul teknologi baru lagi, sehingga mobil listrik yang kita beli 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, harganya jadi ini berkurang karena sudah ada teknologi baru gitu loh. Nah, teknologi-teknologi Cina itu kadang-kadang gitu global, yang membuat kita harus mikir banget soal apa ya, soal membeli mobil listrik itu. Kalau Anda gimana kawan? Boleh berbagi catatan informasi untuk malam ini, ngobrol-ngobrol santai aja daripada apa ya, sepaneng di jalan raya. Tapi nggak sepaneng juga karena lalu lintasnya lancar sih.

0: Ferdi, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Haris dan kawan Rasika ya. Ini untuk perjalanan saya sudah sampai di TL Pemuda, Bung Haris, mengarah ke Agus Salim. Ya. Untuk aktivitas lain, saya melintas di Jenderal Sudirman, Indra Prasta, sampai di Pier Tendian, masih relatif kondusif. Tidak ada notis sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah. Begitu ya, Bung Haris, okay. Yang bisa diinformasikan. Siap, siap. Saya lewat arteri arteri Soekarno Hatta karena menghindari antrian yang berada di Jalan Majapahit. Begitu informasinya. Okay. Terima kasih.
0: Selamat malam untuk kamu Rasika semuanya.

0: Rasika, USA.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik
1: milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk juice elok, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice,

0: Brian McKnight, One Last Cry. One Last Cry. Oke. Okay. Budian Dipati, ini lagu Anda yang disuka ya. Pak Aziz, sampai mana nih?
1: Bung Haris, untuk perjalanan saya sementara sudah sampai di TL Pedurungan ya. Untuk aktivitas lain tadi yang di Jalan Soekarno-Hatta, relatif kondusif, ramai lancar, tidak ada notit. Antrian hanya ada di TL aja ya. Tapi enggak begitu panjang. Cukup aman untuk dilalui. Mengarah ke Meranggen, Demak maupun yang ke Kota Semarang ini masih relatif terpantau ramai lancar saja. Siap, begitu siap. Ya. Oh ya, menanggapi mobil listrik, kalau menurut pengamatan saya ada main plusnya juga ya mobil listrik. Kalau untuk ada, area Pak. Perjalanan kota-kota, mobil listrik mungkin masih cukup relatif rekomend ya. Tapi kalau untuk dibawa ke luar kota, sepertinya akan memakan waktu yang lama. Soalnya pengecasan mobil listrik itu kalau saya lihat yang di rest area-area itu cukup lama ya. Kadang bisa memakan 1 atau 2 jam lebih. Nah, kalau untuk perjalanan luar kota, jam hampir 1 atau 2 jam itu sudah bisa jalan jauh, Mas.
0: Gitu ya.
1: Anu Bung Haris. Begitu yang bisa diinformasikan.
0: Siap.
1: Sekedar pendapat aja. Terima kasih.
0: Jadi intinya gimana nih? Tapi tergantung ini juga ya, Pak. Model casnya juga kan dari PLN. Kan di beberapa SPKLU tuh ada pilihannya. Bisa apa namanya? Mau yang model apa nih? Mau apa ya? Model yang standar, medium, fast DC atau super, bukan super, apa namanya? Ultra fast DC. Ya, tergantung juga sih, Pak ya. Sekarang udah mulai banyak pilihan sih memang. Kalau di kantor-kantor PLN wajib ya menyediakan SPKLU, stasiun pengisian untuk kendaraan listrik untuk umum gitu. Itu wajib karena kalau BBM kan ranahnya Pertamina tuh. Nah, kalau ngecas mobil ini sekarang bagiannya dari PLN. Makanya dulu Pak Dahlan Iskland mempelopori ini karena masa depannya akan sangat bagus gitu bagi PLN. Karena kalau dulu mobil butuh Pertamina. Nah, sekarang nanti itu butuh PLN gitu. Data PLN menyiapkan ada 79 unit SPKLU di 24 rest area tol Transjawa. Itu ada macam-macam, ada memang tidak banyak sih ya ultra fast-nya itu. Ada ultra fast, ada medium, ada standar. Jadi kalau standar itu kata teman-teman bisa sampai lebih dari 5 jam. Kalau medium itu rata-rata antara 2 sampai 4 jam gitu. Untuk pengisian daya antara 7 sampai 22 kilowatt gitu. Nah, kalau fast DC itu bisa sampai 50 kilowatt ya, dengan membutuhkan waktu kira-kira setengah sampai 1 jam gitu. Untuk ini apa namanya, untuk pengisian 80% gitu. Nah, kalau yang ultra fast DC itu bisa sampai 50 kW itu enggak sampai setengah jam udah sekian ya, di bawah 100 lah ya. Rata-rata mungkin sekitar 80 gitu, 80% gitu. Sudah ini tergantung mobil dan kondisi baterainya sih. Dan itu bisa berbeda-beda juga. Kalau di rumah gimana? Nah, di rumah ini tergantung juga, kawan. Tergantung kalau misalkan punya daya PLN itu 2200, charging biasanya sangat terbatas. 3500 lah ya, lumayan tuh. Kemudian 5500 bisa untuk menggunakan home charger yang lebih besar. Lebih dari itu, semakin besar dayanya, semakin memungkinkan charging untuk berdaya tinggi gitu. Memang beda-beda sih ya kawan, tergantung dari ini juga, apa namanya, jenis alat charger yang digunakan. Bisa cepat, bisa juga lambat ya, bergantung dari jenis dan alat charger yang digunakan dan juga kapasitas daya listrik di rumah kita. Kalau misalnya untuk slow, lambat, ya biasanya alat charger bawaan yang didapat saat membeli mobil, ujungnya bisa langsung dicolok ke stop kontak rumah biasa tuh. Dayanya kecil, waktu pengisiannya juga lambat. Tapi kata orang bisa bikin baterai lebih tahan lama katanya. Itu bisa sampai 10, 12, 15 jam untuk mengisi penuh dari kosong ya. Ada juga kalau menggunakan alat khusus kayak wall box charger itu bisa lebih cepat sih ya. Itu lumayan lah. Bisa sampai di bawah 10 gitu, 10 jam waktu pengisiannya. Jadi kalau misalnya jam 9 dicas, ya mungkin pagi-pagi jam 6 bisa udah dipakai, udah penuh gitu. Gitu, mungkin gitu. Ada tambahan mungkin monggo silakan update-nya di Rasika.

Situasi lalu lintas malam ini cukup lancar semuanya kawan. Dari Semarang menuju ke Salatiga, begitupun sebaliknya, lancar lewat tol maupun lewat non-tol, lancar sekali.

0: Dulu waktu awal-awal juga top banget. Sampai sekarang juga gak ada bosen gitu. Pak Aji Toyota nih yang suka dengan lagu tersebut. Oke. Oh, ngomongin soal Toyota, besok tuh saya pengen lihat LC300 tuh kayak apa sih gedenya gitu. Tentu bukan tipe mobil yang ini ya, yang aku banget ya, karena itu khusus kayak apa ya. Kalau LC300 tuh untuk hobis tertentu gitu, ya gak sih? Kalau saya boleh milih gitu, kalau Toyota tuh pasti saya suka yang Hilux ya. Keren banget itu, mobil badak, bisa untuk berbagai macam, enak lah pokoknya, asik aja tuh, cowok banget tuh. Aku suka yang itu. Kalau boleh ya, misalnya ada sistem yang bisa mengabulkan itu, satu pilihannya itu. Mobil listrik barangkali kalau dapat undian undian berhadiah itu baru. Saya belum menemukan ini urgensi untuk mobil listrik ya. Pak Aziz Noveri, selamat malam.
1: Bung Haris, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di rumah, alhamdulillah. Untuk aktivitas lainnya masih terpantau ramai lancar, tidak ada notif. Kondusif ya, menyusuri jalan Majapahit sampai Sarawaya di Ibowo, terus Bucang Gading Raya masih terpantau ramai lancar, tidak ada notif. Buat Bung Haris yang masih di jalan secara waspada, hati-hati patuhi rambu lalu lintas. Sementara yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat sampai berketemu lagi lewat udara besok di Kelana Kota.
0: Terima kasih banyak informasinya. Selamat jalan Pak X. Selamat beristirahat ya Pak Aziz Noverdi. Yang masih di jalan malam ini, semuanya lancar. Kami pastikan jalur-jalur lancar. Di beberapa titik jalan tol juga ada pekerjaan jalan, tapi so far lancar aja. Jati Ngaleh, kemudian di sekitar mana tuh, Gayam arah Serondol gitu, di sekitar Gayam arah Jati Ngaleh ya, atau arah Tembalang. Ada pekerjaan tapi masih lancar. Kemudian di tol lainnya juga lancar-lancar aja. Sementara untuk mana tuh? Di beberapa pekerjaan-pekerjaan jalan di TMJ juga tidak menimbulkan kepadatan. Karena ada pekerjaan jalan di Jembatan Banyumanik ya. Dan juga beberapa jembatan-jembatan itu akan ada pekerjaan jalan seperti di Gedawang, Banyumanik, kemudian ya Gedawang dan Banyumanik gitu ya. Beberapa waktu ya, ke depan akan ada pekerjaan jalan. Jalurnya menyempit, tapi lalu lintasnya lancar aja sih. Oke. Kemudian Pak Edi, sementara ini saya belum pikiran untuk membeli mobil Cina, Bung. Karena itu tadi, mungkin kalau mobil kedua barangkali ya, tapi kalau mobil utama barangkali mungkin masih mikir-mikir dulu barangkali ya. Oke. Oke. Yes, pilihan aja sih. Ya, kita tunggu aja mobil Jepang lah ya, mobil-mobil Jepang yang di mana biasanya kalau orang mobil-mobil Jepang pabrikan yang sudah ada itu kalau membuat sesuatu pasti long lasting gitu. Cukup panjang, walaupun mungkin harganya memang agak lebih mahal ya. Dulu masih ingat enggak zamannya diserbu dengan sepeda motor China begitu orang. Ya, rontok juga beberapa waktu ya. Saya belum menemukan keunggulan yang tinggi mobil-mobil Cina. Pak Untung, selamat malam.
2: Assalamualaikum Mas Haris.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam kawan-kawan Raska semuanya. Baik yang masih berada di jalan maupun yang sudah berada di rumah.
0: Siap.
2: Update cuaca malam ini di Weleri dan kawasan Gringsing cerah. Lalu lintasnya lancar, aman. Request malam ini dari Kenny Roger yang judulnya The Best of Me. Terima kasih Mas Haris.
0: The best.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: The Best of Me itu bukannya yang David Foster ya Pak? Apakah ada yang Kenny Rogers? Oke, saya coba carikan. Pak Aji.
3: Terima kasih Bung Hari sudah memutarkan lagu nostalgia yang sangat-sangat tak lekang oleh waktu ya. Gak ngebosenin. Perjalanan dari Semarang menuju Demak kali ini lumayan lancar.
0: Siap.
3: Ada titik ketersendatan di Kubro ya, biasa. Cuman butuh waktu 10 menit sih untuk melewatin. Ngomong-ngomong masalah Gias, besok pembukaan dan kebetulan juga saya besok ada di booth ya di Toyota. Buat Bung Haris atau mungkin kawan-kawan Lasika lain yang pengen berkunjung ke Gias, besok cari saja saya ya
0: di booth N.
3: Saya ajak untuk rekan-rekan semuanya untuk ngopi deh.
0: Gitu ya. Ya.
3: Terus kalau ngomongin masalah mobil listrik atau mobil Cina brand versus mobil Jepang, semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
0: Gitu ya.
3: Pilihan ada pada kawan-kawan semuanya. Yang pasti apapun kendaraannya selama servisnya rutin, saya kira nggak ada kendala apapun.
0: Itu.
3: Ya kita kembalikan ke rekan-rekan semuanya antara brand Jepang atau mobil Cina, semuanya bagus. Oke, thank you, Bung Haris dan rekan-rekan yang sedang di perjalanan. Besok closingan, semangat, semoga achieve target semuanya, amin.
0: Amin ya. Ya. Cuma ini nih kendalanya itu di option ini, teman-teman dealer itu. Option Jawa Tengah kok kayak gini ya. Kan jadi belinya mobil di luar kota gitu. Ya enggak sih Pak Haji gitu ya. Ya, karena Pak Haji orang Toyota jadi bijak gitu ya. Apa namanya berbicaranya tentu apa tidak mengatakan untuk diri sendiri gitu. Enggak enak. Tapi kalau kita kawan, saya dan Anda yang bukan orang mobil gitu ya, orang dealer tentu akan bebas. Oke, ya Toyota kalau saya lihat tadi sore saya kan ke sana. Itu ada di kanan ya, pojok ya. Oke, di N kalau enggak salah. Tapi yang di Gias itu memang tidak bisa menampilkan secara maksimal seperti di ASBSD. Di mana di sana kan hall-nya banyak, luas gitu ya. Jadi bisa tampil maksimal gitu. Semua produk bisa ditampilkan, bahkan mobil-mobil yang bersejarah pun ditampilkan juga di ASBSD gitu, memungkinkan. Tapi kalau di Semarang ya segitu aja masih kurang gitu ya. Sebetulnya ada ya, tapi tidak memungkinkan gitu. Saya pernah ke ASBSD tahun kemarin misalnya ya, ke sana. Saya bersama diajak Toyota juga di ASBSD sama Pak Rizky itu. Gitu Pak Aji, tahun kemarin saya ke BSD City Gias di sana sama Mas Zaki juga. Gitu. Selamat malam untuk kawan Rasika yang sedang melintas di jalan raya malam ini. Lalu lintasnya lancar semuanya kawan.

0: lagunya Pak Untung ini, David, bukan David Foster, sorry, dari Kenny Rogers dengan The Best of Me. Apa menarik kalau saya dengarkan ya, ada orang yang mungkin tidak tinggal bersama kita selamanya, tetapi kehadirannya itu pernah membuat kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Pasti Anda mengalami itu kan. Jadi apa ya, kalau syairnya kan, karena pernah mengenalmu aku tahu ternyata ada sisi terbaik dalam diriku yang sebelumnya tidak pernah aku kenal gitu, dan itu bisa didapatkan ketika bersamamu. Asik ya, artinya gini loh, kadang seseorang hadir dalam hidup kita itu hanya beberapa tahun gitu, waktu itu beberapa bulan, bahkan mungkin hanya sebentar, tetapi setelah dia pergi pengaruhnya itu tetap tinggal gitu. Oke. Pak Danang, selamat malam.
1: Malam Mas Haris, menginfokan perjalanan saya dari Ungaran, tepatnya di Virgin ke Pamularsih, terus ini mau ke pulang ke rumah wis ngeluk boyok ke ngalian. Minta info sepanjang exit Krapyak sampai dengan ngalian ya Mas, dan request lagu apa ya, I Love You 3000. Terima kasih.
0: Jalur Anda tidak pernah sebaik ini Pak. Ini adalah jalan terbaik, terlancar yang pernah kita lalui. Exit tol Krapyak juga lancar sekali, apa, Bang Jo langsung lepas gitu. Sepanjang jalur Anda menuju ke Sarang lancar banget. Entah kenapa, karena mungkin slow ya, dari slow-slownya menungso. Yang kedua adalah mungkin tanggal tua malas keluar juga. Yang penting nunggu, tahan diri dulu gitu ya. Oke, lancar, tidak ada insiden apapun, cuma memang tetap hati-hati, waspada pengguna jalan yang lain, bisa tiba-tiba terjatuh, terapa gitu ya. Oke, tetap waspada dan gunakan jurus defensive driving. Ibu Ari, selamat malam. The Best of Me bagus juga ya, Bung. Jadi puitis. Ya, jadi gini, kalau dengerin lagunya The Best of Me itu, ada orang yang hadir sebagai guru gitu ya. Karena guru, maka dia mengajarkan kita gitu. Kemudian ada orang tua, itu adalah membentuk kita. Sahabat itu menemani kita gitu. Sementara pasangan itu mengenalkan kita pada cinta. Bahkan orang yang pernah mengecewakan kita itu juga mengajarkan kita tentang diri sendiri. Jadi tidak semua orang yang berjasa dalam hidup kita itu harus tetap berada di hidup kita gitu. Dan apa namanya, ini yang penting, paling menarik untuk direnungkan, karena itu tadi, tidak harus selalu bersama gitu ya, gak sih? Tadi lewat suka lagunya apa tadi? Oh iya, anaknya ini ya, Titi DJ ya. Oke, okay. I Love You 3000. Ya, oke, okay. Kita puterin deh, dari Stephanie Putri. Ini lagu anaknya Titi DJ.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Ketika pemutihan jadi kebiasaan. Kawan seorang ekonom, Oliver Wendell Holmes Jr. pernah bilang begini, pajak adalah harga yang kita bayar untuk sebuah masyarakat yang beradab. Wow, kalimat ini menarik kalau kita kaitkan dengan sesuatu yang sering kita tunggu-tunggu, yaitu pemutihan pajak kendaraan. Ya, begitu program pemutihan ini dibuka, masyarakat berbondong-bondong ke Samsat. Denda dihapus, tunggakan diringankan. Bagi warga tentu ini melegakan, dan bagi Pemda, penerimaan dari tunggakan juga bisa langsung masuk. Tapi ada satu pertanyaan yang penting. Apa yang terjadi kalau pemutihan terlalu sering? Masalahnya bukan pada pemutihannya, tetapi pada pesan yang mungkin terbentuk di kepala wajib pajak. Kalau nanti ada pemutihan lagi, ngapain harus buru-buru bayar? Dan ini bukan sekedar kekhawatiran teoritis, kawan. Ada penelitian yang terbit di Journal of Economic Behavior and Organization tahun 2023 berjudul When Do Tax Amnesties Work? Penelitian ini menguji perilaku 338 pekerja profesional di Bolivia lewat eksperimen laboratorium. Peneliti membandingkan beberapa model pengampunan pajak, termasuk pemutihan satu kali dan pemutihan yang berlangsung lebih lama. Hasilnya menarik. Semakin lama masa pengampunan, kepatuhan pajak setelah program berakhir justru menurun. Peneliti juga menemukan bahwa pengampunan dapat menciptakan ekspektasi bahwa pemutihan serupa akan muncul lagi di masa depan. Bahkan dampaknya terutama terlihat pada orang-orang yang sebelumnya justru punya tingkat kepatuhan yang tinggi. Itu artinya kebijakan yang dimaksudkan untuk membuat orang tertib bayar pajak malah mengubah perilaku orang yang selama ini sudah tertib menjadi tidak tertib. Ini penting, karena pajak bukan hanya soal angka di kas pemerintah. Ini soal kepercayaan, ini soal rasa keadilan. Bayangkan, kita yang selalu bayar pajak tepat waktu, tidak pernah dapat penghapusan denda. Sementara, mereka yang menunggak justru dapat keringanan ketika pemutihan dibuka. Nah, kalau terus berulang, pesan yang muncul bisa jadi keliru. Yang patuh bayar tepat waktu, yang menunggu justru dapat diskon. Padahal pajak kendaraan bukan hanya soal kewajiban kepada pemerintah. Sejak ada mekanisme option PKB, pembayaran pajak kendaraan juga berkaitan dengan penerimaan pemerintah kabupaten atau kota. Jadi ketika pembayaran tertunda, yang terdampak bukan hanya kas provinsi, tapi juga daerah tempat kendaraan itu terdaftar. Lalu artinya apakah pemutihan harus dihentikan? Tentu tidak sesederhana itu. Pemutihan tetap bisa berguna untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya kendaraan yang sudah hilang, rusak, berpindah tangan, atau pemiliknya memang sedang kesulitan ekonomi. Yang penting, jangan sampai pemutihan menjadi agenda rutin. Jadi kalau tahun ini ada pemutihan pajak kendaraan, boleh dimanfaatkan. Tapi jangan sampai muncul pikiran, kalau nggak bayar sekarang, nanti juga diputihkan. Karena kalau semua orang berpikir begitu, yang diputihkan bukan hanya dendanya, tapi kepatuhan kita juga bisa ikut memudar. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kabar-kabar asikah hari ini.
5: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
4: Rasika Bari.
6: Anwar Ibrahim genggam erat tangan Mahathir saat takziah istri Mahathir. AS Iran

0: Anwar menyampaikan penghormatan terakhir sekaligus mendoakan Mahathir agar diberi kekuatan dan kesehatan menghadapi kehilangan sang istri. Perang Amerika Serikat dan Iran masih belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Presiden AS Donald Trump menolak usulan terbaru Iran untuk gencatan senjata selama 7 hari. Iran ajukan syarat penghentian permusuhan, pencairan aset yang dibekukan, pencabutan sanksi minyak, serta diakhirinya blokade AS. Sebagai imbalannya, Iran akan membuka kembali Selat Hormuz. Trump katakan masih membuka peluang negosiasi dan memperkirakan pembicaraan akan berlanjut pekan ini. Tapi Iran justru menyatakan akan tidak punya rencana berunding dengan Amerika Serikat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Teheran tidak lagi percaya pada negosiasi dengan Washington. Kabar terakhir, usai heboh fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Lapas kelas 2A Bance, Bandung langsung melakukan penertiban kamar hunian hari Senin. Penertiban dilakukan di 6 blok mulai dari blok C sampai blok H untuk menyisir barang dan fasilitas yang tidak sesuai aturan. Petugas memeriksa alat komunikasi ilegal, instalasi listrik hingga fasilitas elektronik pribadi. Petugas juga mencopot wallpaper, atribut geng motor, serta kain yang menutupi kamar agar pengawasan bisa lebih mudah. Kepala Lapas katakan penertiban ini merupakan tindak lanjut arahan Dirjen Pemasyarakatan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah gangguan keamanan.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

Dulu pernah ada kabar bahwa data kita bocor gitu. Saya jadi menghubungkan dengan orang-orang yang terindikasi atau terhubung dengan pernah apa ya melakukan judi online gitu. Padahal nama-nama yang menjadi perhatian, mungkin namanya banyak ya, cuma yang menjadi perhatian wartawan itu ada orang tua yang nomor HP-nya, namanya tuh terindikasi judi online. Ya, saya jadi ingat dulu pernah bocor apa gitu. Apakah itu ada kaitannya atau enggak? Jangan-jangan kita pun terindikasi gitu, padahal kita tidak melakukan. Kita lihat kawan, maraknya aktivitas judi online akhir-akhir ini membuat banyak orang resah. Mereka takut kalau nomor induk kependudukannya disalahgunakan oleh orang lain untuk daftar judol gitu. Tapi tenang aja kawan, ada cara cek nick terdeteksi judol atau tidak gitu, yang bisa kita coba. Jadi nick itu kan seperti kita tahu adalah nomor identitas tunggal yang melekat kepada masyarakat atau penduduk Indonesia seumur hidupnya gitu. Dan nick ini sangat penting kawan, karena nick itu adalah dasar penerbitan dari kartu KTP dan juga kartu keluarga dan juga akta kelahiran tentu saja. Dan tidak hanya itu, nick juga berfungsi sebagai apa ya, nomor identitas yang digunakan untuk dapat mengakses seluruh layanan publik seperti fasilitas kesehatan, kemudian penyelenggaraan pemilu, perbankan, juga untuk melakukan pengecekan bantuan sosial. Nah, untuk dapat melakukan pengecekan nick, apakah nick kita itu terdeteksi judal atau pinjaman online, kita bisa melakukannya dengan cara mengakses sistem layanan informasi keuangan atau SLIK kawan ya, dari OJK. Itu ada caranya. Nah, caranya gimana? Saya sudah googling dari berbagai sumber. Caranya adalah, cara pertama nih, untuk cek SLIK OJK offline. Cara pertama bisa mendatangi kantor OJK secara langsung untuk minta tolong dilakukan pengecekan nick yang dicurigai terdeteksi judol. Datang ke kantor OJK, kemudian ajukan pemeriksaan, biasanya kepada petugas OJK untuk menyerahkan dokumen persyaratannya apa gitu, dan nanti akan dicek formulir dan dokumennya. Jika dokumen telah lengkap, maka petugas OJK akan melakukan pemeriksaan informasi dari kita atau debitur atau pemohon gitu. Nah, jika sudah keluar, nanti pemeriksaan SLIK OJK itu dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan. Email itu nanti berisi informasi apakah nick yang terdaftar itu terdapat pinjol atau judol atau tidak gitu. Itu, dan ini juga bisa berdampak juga kepada seseorang yang melamar pekerjaan kawan. Apalagi melamar di bank itu misalnya ya. Apakah kita pernah ada pinjaman gitu ya online atau apa, itu tuh bisa terdeteksi gitu. Dan itu bisa mempengaruhi, termasuk juga judol kawan. Judi online itu bisa berpengaruh terhadap kita misalnya mau melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Atau kalau mau lewat cek online juga bisa sebetulnya. Kita bisa masuk ke laman resmi SLIK OJK online dengan alamat idepku.ojk.go.id. Idepku, IDEBKU, idepku ya. .ojk.go.id. Nah, di situ ketika masuk, pilih menu pendaftaran. Isi data diri yang diminta seperti jenis debitur, identitas kita, kewarganegaraan, nomor identitas, kemudian kode captcha ya, itu untuk membedakan mesin dengan manusia. Kemudian kita cek lagi apakah sudah benar, kemudian selanjutnya klik dan seterusnya. Emang agak sedikit rumit ya. Kita unggah dokumen yang diminta seperti KTP asli, foto diri dengan memegang KTP asli, dan foto diri dengan mengikuti arahan, dan seterusnya.
gitu. Tapi awal-awalnya memang agak ribet, tapi lama-kelamaan memang begitulah alur yang memungkinkan kita untuk memasukkan dengan benar gitu. Memang harus ribet, seribet itu kawan, karena pemalsuan sekarang ini udah makin canggih kalau menggunakan robot dan seterusnya. Ikuti arahannya. Selamat malam untuk kawan Rasika semuanya yang melintas di jalan raya malam ini. Situasi lalu lintas semuanya lancar tanpa kendala apapun untuk malam ini. Pantura Barat, Pantura Timur, Semarang lancar sekali. Semarang menuju ke arah selatan lewat Bawen, Salatiga, Solo, ke arah Magelang juga begitu kawan. Lewat Porodadi juga lancar. Di semua ruas jalan tolnya juga lancar. Mungkin beberapa titik padat di depan Unis Rumah Sakit Islam Sultan Agung arah ke Semarang sedikit padat karena ya volume dan situasi jalan saja di situ. Pekerjaan-pekerjaan jalan. Oke, itu aja kawan. U-turn Kubra aman, lancar. Arterio Sudarso juga lancar tanpa kendala apapun. Berikut ada Curtis Tiger, and I Wonder Why.

untuk orang yang sudah dewasa ketika mendengarkan lagu-lagu cinta. Mungkin zaman dulu beda ya. Tapi kalau sekarang mungkin semakin tua kita bisa mendengarnya sebagai lagu tentang perjalanan hidup gitu. Berbeda dengan zaman dulu ketika masih mengalami kisah romantis atau kisah percintaan gitu. Tapi sekarang ini mungkin berbeda. Lagu tentang perjalanan hidup, ya kan? Bukan lagi sebagai sebuah lagu cinta. Kita makin kesini, makin dewasa di usia kita yang ke-30 ini. Usia Anda berapa, kawan? Ya antara 25 sampai 45 lah ya. Oke, okay. Atau 50. Atau berapapun usia Anda. Makin kesini teman yang tetap kita ini ya apa? Tetap bersama kita udah makin bisa dihitung dengan jari gitu. Teman yang tetap ada ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Teman yang dulu pernah, yang selalu hadir ketika semuanya itu menyenangkan gitu ya. Seperti sekarang ini kita sedang jaya-jayanya itu temannya banyak. Justru tentang teman yang sejati itu tentang tetap ada ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi ketika ada seorang teman, dia tidak akan meninggalkan kita sendirian gitu. Jadi ada perbedaan besar antara teman yang hadir ketika kita sukses dengan teman yang tetap hadir ketika kita sedang jatuh gitu. Nah biasanya kalau kita sedang jatuh, dia akan mengatakan I'll be there. Bagian yang penting adalah aku akan membuat masalahmu hilang gitu. Atau membantu ketika kamu sedang ada masalah. Ketika kita sedang membutuhkan seseorang, dia ada gitu. Itulah teman. Dan sebenarnya itulah salah satu bentuk persahabatan yang paling dewasa ya. Dan kita tidak selalu membutuhkan orang yang punya solusi. Kadang kita ya hanya butuh seseorang untuk berkata, tenang, ada aku gitu ya. Gitu loh, sebagai teman aja. Kadang-kadang hanya curhat aja gitu. Jadi semakin bertambah usia, lingkaran pertemanan kita itu biasanya justru semakin ngecil. Bukan karena kita gak punya teman, tetapi karena kita mulai memahami perbedaan antara orang yang kita kenal dan orang yang benar-benar mengenal kita. Ada teman untuk ngobrol, ada teman untuk bekerja, ada teman untuk bersenang-senang, tetapi ada beberapa orang yang ketika hidup kita sedang berantakan, kita tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, dia ngerti gitu. Nah, kemudian dia datang, mereka mendengar, dan kadang cuma duduk bersama kita aja gitu, tanpa ngapa-ngapain gitu. Dan itulah teman. Itulah gunanya teman. That's what friends are for. Kebetulan lagunya juga cocok dengan itu. Persahabatan yang sesungguhnya tidak selalu harus setiap hari bertemu. Inilah lagunya.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Wacana pembatasan nikotin dan tar bikin industri rokok ketar-ketir. KPK ikut dalami dugaan korupsi fasilitas mewah Lapas Cibinong. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Asar. Wacana pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk tembakau mendapat perhatian dari industri rokok. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia atau GAPRI khawatir aturan ini akan berdampak pada petani, tenaga kerja hingga investasi. Ketua GAPRI Henry Najwan katakan sekitar 95% bahan baku industri kretek berasal dari tembakau dan cengkeh lokal. Menurutnya petani saat ini belum mampu menyediakan tembakau dengan kadar nikotin dan tar yang lebih rendah. Dia juga menyebut sekitar 600 ribu tenaga kerja langsung bergantung pada produksi sigaret kretek tangan. Sementara pemerintah menyebut aturan ini bagian dari pengendalian produk tembakau untuk kesehatan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan dampak ekonomi. KPK ikut mendalami dugaan korupsi di balik fasilitas mewah Lapas Cibinong. KPK menyebut persoalan pengelolaan lapas memang menjadi salah satu area rawan korupsi, mulai dari pungli, suap, penyalahgunaan anggaran, hingga perlakuan khusus bagi napi tertentu. Juru bicara KPK, Budi Prastio, katakan, jika fasilitas di luar standar diberikan kepada warga binaan, maka kondisi ini berpotensi memunculkan transaksi antara petugas dan napi. Selain itu, KPK juga menyoroti 13 dari 16 rumah dinas di kawasan lapas yang belum tercatat dalam sistem aset negara. KPK ingin mengetahui siapa yang membangun, menyediakan, dan mengizinkan fasilitas itu. Temuan ini sebelumnya muncul dalam sidak ombudsman. KPK mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pembenahan, bukan hanya di Cibinong, tapi juga di lapas-lapas lainnya. Kabar terakhir, Kementerian Koperasi mencatat lebih dari 85% dari 28.000 lebih calon manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sudah menyatakan bersedia ditempatkan di lokasi yang ditentukan. Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zahabadi katakan proses konfirmasi masih berlangsung hingga hari ini. Para calon manajer yang sudah menyelesaikan proses akan mulai bertugas pada awal Oktober nanti. Sejauh ini belum ada informasi soal calon manajer yang mengundurkan diri, termasuk karena lokasi penempatan yang tidak sesuai dengan domisili. Pemerintah menargetkan sebanyak 17.288 koperasi yang bangunannya sudah selesai bisa mulai beroperasi pada awal Oktober setelah melalui verifikasi dan validasi.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: pas untuk larut malam sekaligus penutup. Tapi enggak ya, masih ada satu lagi sebagai penutup. Saya pilihkan lagu yang best of the best menurut saya. Mudah-mudahan Anda suka ya. Kita kemarin imbang sama Malaysia. Dan Malaysia bersiap menghadapi Singapura besok tanggal 1 hari Kamis. Nah, laga Malaysia sama Singapura ini penting kawan. Karena ini akan nanti menuju ke final, karena hasil pertandingan itu nanti juga akan menentukan nasib timnas Indonesia gitu. Jadi ya Malaysia saat ini masih berada di puncak klasemen grup A. Ada 4 poin ya. Sama dengan Indonesia yang menempati posisi kedua. Dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan selisihnya gak banyak ya. Atau mudah-mudahan Malaysia kalah. Gitu lah. Pak Wawan, malam di manakah ini? Woi, Pak Wawan di lokasi ini. Yes. Oke. Baik. Panitiakah Pak Wawan? Siap-siap nge. Masih berusaha berjuang keras ya malam ini untuk apa namanya penempatan mobil, dekor-dekor dan sebagainya, karena pasti mereka akan melek. Akan bekerja larut malam nanti sampai dengan selesai siap besok pada saat pembukaan ya jam 10 jam 11 harus sudah selesai.
1: Malam Bang Aris, ini habis loading dari Gias. Nah, ini perjalanan pulang dari Muaridum ke Boja. Suun Bang Aris.
0: Pak Wawan, loading apa Pak? Bisa disebutkan di loading apa tuh, di mana? Tapi waktu kita udah habis nih Pak. Lagu terakhir ya Pak Wawan. Loading apa Pak Wawan? Saya tunggu dulu Pak Wawan lagi ngerekam. Loading salah satu booth kah? Atau apa gitu?
1: Loading mobil Ayon dan Cang'an Bang Aris. Ini ya.
0: Mobil Ayon dan Cang'an berarti pojok kiri ya. Ya. Oke, ini baru nih mobil Cang'an nih. Mobil kiri sebelahnya Ayon. Jadi apa namanya, kalau sisi paling utara pintu masuk, nah di situ di sebelah kanan Cang'an tuh.
1: Kok Bang Aris, kalau slow Bang Aris dan Mas Yuda, Mbak Greta biasanya merapat.
0: Siap, besok ya Pak. Setelah ini ya, biasanya kan kalau jam-jam 12, jam 1 setelah seremoni ya, seremoni akan ada open mic masing-masing ini, masing-masing booth gitu. Jadi disediakan waktu sekian puluh menit, yang lain harus diem, hanya itu saja open mic. Yang lain harus diam, hanya satu yang presentasi. Begitu seterusnya bergeser. Habis ini, sini, sini, sini gitu. Mereka melakukan presentasi, menampilkan unggulan mobil apa yang ditampilkan, dan seterusnya. Nah, setelah itu biasanya masyarakat baru bisa masuk. Lagu spesial untuk Anda kawan, saya pilihkan dari Smokey dengan What Can I Do. Saya Haris, ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء wiwit sangka dunya ngantos besuk wonten ing alam barzah ngantos besuk wonten ing darul jaza wonten ing tempatipun nampi piwales saking Gusti Allah ben wal mar'u ma'aman ahabba niki niki terus niki ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin ya takwa ya iman ya takwa tapi ojo mandek jumlatun kulliyah tapi ayo bareng ngono maaso dikit bareng ini ku enten loro al-kainuniyah wa kunu ini ku enten loro enten barengi coro zahir enten barengi coro batin coro ruhani ben ya niki alon-alon mergo mungkin niku melayu teng robitoh niki Imam Asy-Syu'bi radhiyallahu an paring dawuh ja'a rajulun minal ansar ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki dipun dawuhaken wonten setunggalipun sahabat Ansor niku nangis ing dalem wekdalipun nangis menika rawuh wonten ing ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dados rawuh kelayan nangis Kanjeng Nabi niku dawuh, "Ma yubki ka fulan?" Apa kok niku katik nangis bareng teko sowan ana ngerso kuwi iku ana apa? Ngeten lho Kanjeng Nabi. Tah iki lho. Ya Nabi Allah, wallahi alladzi la ilaha illahu la anta أحب إلي من أهلي ومالي والله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلي من نفسي kula tak matur Kanjeng Nabi demi Allah jenengan menika langkung kawula cintai tinimbang kula nyintai keluarga kula klayan dunya brana kula iki lho alon-alon dhisik Syirik Nur tumurun dateng manahipun Sahabat Ansor kalawau dipun buka malih manahipun dening Gusti Allah. Boten-boten Kanjeng Nabi. Malah kula sumpah dhateng ngersanipun Allah menawi panjenengan niku Kanjeng Nabi langkung kula cintai tinimbang kula nyintai dhateng awak kula piyambak. Ya napa kira-kira? Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah
kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir alayna sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadra li wajhikal karim يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

المستقيم. والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

PTI Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

المستقيم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, Al-Imam Asy-Syu'bi radhiyallahu an paring dawuh, ja'a rajulun minal ansar إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. Dipun dawuhaken wonten setunggalipun sahabat Ansor niku nangis ing dalem wekdalipun nangis menika rawuh wonten ing ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados rawuh kelayan nangis. Kanjeng Nabi niku dawuh, "Ma yubki ka fulan?" Apa kok niku katik nangis bareng teko sowan ana ngerso ku iku ana apa? Ngeten lho Kanjeng Nabi. Nah, iki lho. Ya Nabi Allah, wallahi alladhi la ilaha illa hu, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali, wallahi alladhi la ilaha illa hu, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kula tak matur Kanjeng Nabi, demi Allah, panjenengan menika langkung kawula cintai tinimbang kula nyintai keluarga kula klayan dunya brono kula. Iki alon-alon dhisik. Syirik nur tumurun dateng manahipun sahabat Ansor kala wau. Dipun buka malih manahipun dening Gusti Allah. Boten-boten Kanjeng Nabi. Malah kula sumpah dateng ngersanipun Allah, menawi panjenengan niku Kanjeng Nabi langkung kula cintai tinimbang kula nyintai dhateng awak kula piyambak. Ya napa kira-kira? Terus apa o? Mek kau niku wis kaya ngono iku apa o? Kula niku eling-eling ngilingi dateng panjenengan, lajeng kula niku ngilingi dateng kewontenan kula lan keluarga kula. Mek sampai kedaden niki dos pundi? Apa sing kon dadi pikiranmu terus kon hubung-hubung nombik keluargamu sisan niku apa? Ngeten Kanjeng Nabi. Kula niku mirsani dateng ngerso panjenengan Kanjeng Nabi. Menawi sampun kawula pirsani Kanjeng Nabi, fadzakartu mautaka wa mauti. Kula niku eling Kanjeng Nabi, sing kula eling pejah jenengan mangke dipun pundhut dening Gusti Allah, lajeng kula mikiri dateng kula piyambak dipun pundhut dening Gusti Allah. Apa kula sadar Kanjeng Nabi, fa'araftu inni lan ujami'aka illa fid dunya wa innaka turfa bainan nabiyyin. Kula namung saged matur Kanjeng Nabi, kula niki namung saged kempal panjenengan Kanjeng Nabi namung wonten ing dunya kemawon. Lah panjenengan besok dipun angkat dening Gusti Allah kempal kelayan para nabi niku. Puntah Kanjeng Nabi, mek pancen tinakdir dening Gusti Allah kita sampai besok kula niku dipun lebetaken swarga dening Gusti Allah. Kula nyadari kok Kanjeng Nabi, swarga kula Kanjeng Nabi benten kelayan swarga panjenengan Kanjeng Nabi. Kanjenengan wonten ing nginggil, kula wonten ing mandhap. Wa araftu anni inda khaltul jannata kuntu fi manzilin adna min manzilika. Mireng dawuh ingkang kados mekaten kala wau, falam yaruddan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'a. Kanjeng Nabi mboten saged matur, mboten saged jawabi, merga niki napa urusan besok wonten ing akhirat. Mendel Kanjeng Nabi boten saantawis dangu, lajeng napa turun ayat, wa mayyuti illaha war rasula fa ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ben teko pundi niki? Ai teko pundi ukuran ilmu mboten cukup, beda kok. Gini apa mboten? Ukuran zikir ibadah, ukuran keahliane kita mboten saged kepanggih. Nggih. Napa malih kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kok saged pinanggih niki dos pundi besok teng akhirat? Napa terus erat? Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi ali. Mak, niki cuma semata-mata napa? Keutamaan anugerah saking Gusti Allah. Napa fadl niku napa? Niki. Pancen enten sesuatu pancenan. Sesuatu niki napa? Mboten saged kula kali panjenengan niku upayaaken niku mboten saged. Rupa napa? Rupa cintae niki lho. Nggih. Supados pikantuk fadlum minallah sing rupa cinta rindu kaya ngeten kuwate dhateng Rasulullah. Nggih. utawi dateng Allah, dateng para ala ibadillahi sholihin. Niki cuma dasar siji mawon. Napa dasare niku? Ayo sing tepak oleh mangawula teng Gusti Allah. Sak liyane niku aja dibahas. Kepingin ngene ngono supaya iki supaya iku nek niki dibahas terus niki sing luwe dadi kuwate sing dikuwatirno niku malah sing dadi tujuane sing puncak niki namung niki lho niki sing barakno mboten pikantuk fadhol anugrah peparing sangka Gusti Allah sing bangsa maknawi maknawiyah. Ben paham ya? Ben niki alon-alon. Niki mulai mlebu teng thariqah. Nggih, mugi-mugi manfaat. Dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah ma'a ma'rifatil khassah wonten ing ngersanipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Ben. Tespundi dawi pun Gusti Allah. Malih wonten ing Al-Qur'an dawuhipun ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ruh-ruh nyawa-nyawa sing pancen wis tenang ana ing ngersanipun Allah. Didawi napa? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiya. Ayo bali o nang ngersane pangeranmu nggawa ridha tur diridhoi dening Gusti Allah. Lho niki lho radiyatan mardiyah nggih ta. Mboten cuma radiyatan tok mboten. Nggih ta, sing digayo niku yak napa diridhoi Gusti Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Yuhibbuhullah. Yuhibbuhumullah wa yuhibbunah. Teko mriko. Sing sampean dilok niku teko mriko, mboten teko ngisor terus. Nggih ta? Kula kalih sampean niku sing akeh niku napa? Mergo pun kadung kulino ndilok ngisor. Ndilok sabab. Nggih ta? Oleh eling Gusti Allah niku mek wis napa? Kesenggol sabab. Nggih ta? Mboten teko ndukur mboten. Ananing Gusti Allah ndudukno ananing sekabeh iki. Nek kula mboten anae kabeh iki ndudukno anane Gusti Allah. Lho mangkane kula kalih sampean niku kadang-kadang panas adem. Nggih napa mboten? Melok napa? Perjalanan cuaca. Mek ngene seneng, mek ngono gak seneng, mek ngono trimo, mek ngene gak trimo, mek ngene eling, mek tepake ngono gak eling. Nggih napa mboten? Eker-ekeran zahiriyah tok. Mergo lali karo napa? Karo pokok padha mbek wong ngombe. Kita wong ngombe niku sing dibutuhno niku cairane. Nggih napa mboten? Niku sing barakno kula kali sampean urip niku. Tapi kula kali buka sampean niku mboten lali kali niku. Sing diilingi niku napa? Wernane. Moh aku megak jeruk. Moh aku megak wortel. Moh aku megak apel. Moh aku megak napa? Es campur, megak jahe, megak kopi. Niku lho ya ngono, tapi ojo lali karo asa. Niki sing kadang-kadang niku ndadekno rame niku mriki. Nggih. Radiyatam mardiyah. Ayo balio nang pangeranmu. Lah mek pun kula bangsul teng panjenengan dos pundi ya Allah didhawuhi malih fadkhuli fi ibadi, ayo mlebu wis dadi siji, udkhuli jumlatahum wa kuni ma'ahum, ayo kumpul wadkhuli jannati. Cek indai menika dawuh nggih ta, dawuh menika napa nassun yuqalu lirruh indal maut, niki satu nas qat'i, putusan sing pasti. Sing endi putusan niku napa? Merupakan dawuh sing didawuhna dening Gusti Allah dhateng nyawa-nyawa nalikane pejah. Coba niki sinten sing ngomong nyawa niku mboten mireng, niku sinten? Cuma indahe niku napa? Sak badanipun dipun dawuhi bangsul dhateng ngersanipun Gusti Allah nggawa ridho tur duri bayi, niku napa indahipun niku? Fadkhuli fi ibadi, ngelompok dhisik lho niki lho ngelompok nggih, ngelompok kula kali sampean niku ngelompok kita bingung besok no akhirat api nangendi ngalor ngidul no pengetan ngulon. Didawi malaikat kali Gusti Allah, ud'uhum li abaihim huwa aksatu indallah. Sik celuken-celuken, celuken nang bapake kita niki sing dikarepno niku napa? Bapak-bapak wong tua dhewe napa bapak rohani sing pancen diterima wonten ing ngersanipun Gusti Allah, min ibadillahis sing biyen tuman dibarengi dikumpuli nok dunya. Sik celokno bapake. Iku luwih ngerti iku. Pancen iku wonge, anake, murite, kelompoke apa enggak? Mek wis ngono, engko baru aku iso jawab. Huwa aksatu indallah. Lho, niki lho. Nggih. Pun fadkhuli fi ibadi, dikelompokno. Nggih. Niki lho. Mugi-mugi nggih, kula kalih panjenengan benjang wonten ing ngersanipun Gusti Allah, kelebet kaulanipun Gusti Allah ingkang dipun padosi dening para malaikat, lajeng dipun panggihaken kelayan para guru-guru, kelayan para pini sepuh, min ibadillahis solihin, min ibadillahis solihin, min ibadillahis solihin, amin ya rabbal alamin. Barang pun kempal napa baru kawit didawuhi wadkhuli jannati, ayo mlebu bareng ben niki napa al arwahul muna amah. Kula iling setunggalipun riwayat Imam Muslim an sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, idza kafana ahadukum akhah falyuhsin kafanahu. Mekon ya waktu ngafani dulurmu sing wis mati kita kafanono nganggo kafan sing apik sing bagus. Iki lajeng ing mriki ugi kula panggihaken setunggalipun riwayat saking al Imam al Qurtubi fi tadhkirati, uki saking sahabat Sayyidina Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, ahsinu akfana mautakum fa innakum yatabahawna wa yatazawaruna fi kuburihim. Ayo kon mek ngafani wong matimu, kafanono sing luweh apik. Lho, mergo napa? Dawuhipun mergo wong-wong sing mati iku yatabahaun. Nggih. Bakal mbanggakno. Nggih. Dateng kafane kala wau. Cek apike, cek inine. Nggih ta? Lame pun terus ngeten terus pundi wayatazawarun mergo kafane niku napa? Engket niku jinggo ngalor ngidul niku napa? Jinggo ziarah menamu ing dalam kuburan kala wau dateng para ahlul ku niki lah. Niki. Kita bacan enten ba'du waliyin min awliya illah radiyallahu an, niku enten saking nerimoe. Nggih ta, napa nerimoe niku? Aku besok mek mati, nah niki lho, ojo kon kafani apa wae, wis kafanono apa sing tak nggo iki. Niki kathah angsalipun wali niku kok gak ada dawuh kados mekaten menika dos pundi niku. Niku mboten sembarang klambi niku. Niku napa? Klambi pancen kebak siri nur sangka Gusti Allah. Merga napa? Merga klambi niku napa? Jinggo zikir ibadah madhep teng Gusti Allah. Pancen ditoto pancenan. Kile modele nggih ta, modele ah wong sarunge elek ngono, wong klambine elek ngono, lak saken ngono nggih napa mboten, lak sakno ngono nggih gantiin po sing apik niku lak kacamata zahir kula kali sampean ta, tapi perjalanan ini ku benten niku nggih ben.

para tiyang sugih niku moksa kepingin napa mbangunaken griya dipun gantosi tetep mboten kersa. Lajeng terus pundi kedadosanipun? Hadrotus Syekh berangkat dateng haji. Nggih, wektu niku dangu nggih, sanes hajine wong sakniki. Nggih ta, tambah mampu, tambah suge, tambah plus, tambah kesusu. Nggih napa mboten? Tambah kesusu. Gak tambah tumak ninah. Gini apa mboten? Mek pun ngeten niku haji plus nopo haji plus. Niki lho. Nggih. Kadang-kadang dek durung mule. Wis durung saged sidekut tawajjuh ila Allah. Sik durung temen teng Gusti Allah. Napa? Durung apa-apa. Mboten napa-napa. Telepon handphone niku napa? Cuma ngabari teng keluarga. Ben keluarga niku seneng. Nggih ta? Wong menyen kula kalih sama niku umat bingung. Nggih ta? Umat rupek. Nggih ta? Pancen umat umek. Nggih napa mboten? Rewel mawon. Nggih ta? Pun tak dipantes-pantesno nggih kurang pas. Wong wis seru bapak ibuke berangkat teng Mekah. Nggih ngamuk mek mboten ditelepon niku. Nggih ibuke pun tak senajano bener. Kira-kira mek sing diterima niku napa enak sing mboten enak. Mesti goyang niku enten nggih ta. Pun mboten napa-napa pun wong pancen takon keselamatan kok. Cuma kadang-kadang niku sik takon urusane kantore. Nggih napa mboten? Nggih. Teng Baitullah, teng ngajengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sik nggawa kantore niku, sik durung sidekut tawajjuh. Nggih ta? Lah mek pun ngeten, handphone niki penyakit napa mboten? Nen? Mboten, cuma akeh ndarakno dadi penyakit. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin, Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau pasien terdampak dugaan keracunan MBG di Batang Senin 28 September. Hingga saat ini lebih dari 700 penerima manfaat dilaporkan mengalami gejala dan 34 pasien masih dirawat di 3 fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Batang Ida Susilaksmi mengatakan seluruh pasien yang dirawat dalam kondisi terhidrasi dan menunjukkan pemulihan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Jawa Tengah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, air, dan spesimen pasien. Penyebab pasti munculnya gejala belum dapat disimpulkan dan masih menunggu hasil investigasi. Untuk sementara, operasional SPPG Bawang dihentikan selama 30 hari sambil menunggu proses penanganan dan evaluasi. Satgas MBG Jawa Tengah menegaskan kewenangannya masih terbatas dalam menangani kasus dugaan keracunan MBG di Batang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatya Sinmaimun yang juga Kepala Satgas MBG Jawa Tengah mengatakan, Satgas Provinsi hanya bertugas melakukan monitoring dan pendataan. Data kasus selanjutnya dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN untuk ditindaklanjuti. Gus Yasin menegaskan, Satgas MBG Jawa Tengah belum memiliki kewenangan melakukan sidak, penertiban maupun menutup SPPG. Terkait evaluasi tenaga penjamah makanan di SPPG, Satgas juga belum dapat masuk lebih jauh karena keterbatasan kewenangan. Tat Yasin berharap pemerintah pusat memberikan ruang kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan penertiban terhadap SPPG yang bermasalah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dari puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom aleihim. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi semuanya. Pagi.
1: Pagi sekali di hari yang ke 29 ya, di bulan
0: 29 September. Terus.
1: Oh, berarti sekarang sudah 30 nih.
0: Yuhu.
1: Oh, pas peringatan 30 SPKI hari ini berarti ya. Dan jangan lupa, berangkat pagi itu akan lebih menyenangkan. Pagi hari ini masih landai di seputaran Ungaran Center. Yang mau berangkat, lanjut berangkatnya. Yang baru bangun, lanjut bangunnya. Terus berusaha untuk segera mancal dan segera berangkat dengan situasi dan kondisi yang masih oke di pagi hari ini.
0: Enggak, aku enggak mau lanjut. Aku mau ingin tidur. Aku ingin tidur menikmati
1: lagi. Yang tidur lagi,
0: kasurku yang indah.
1: Yang tidur lagi, berarti Anda memang hari ini berkesempatan untuk istirahat sampai hari Jumat. Silakan. Itu pilihan Anda. Pilihan Anda ya.
0: Wis bahas semua wae ya Allah.
1: Tugas dan tanggung jawab Anda adalah hari ini. Pikirkan hari ini, besok pikirkanlah besok. Kalau Anda hari ini mikir besok, besok mikir apa?
0: Iya, betul.
1: Sekarang siapkan diri Anda, siapkan pikiran Anda untuk pekerjaan hari ini.
0: Nah, kalau hari Jumat mikir enggak?
1: Nah, hari Jumat mikirnya adalah landai. Ini sudah hari Rebo ya, Rebo. Dan ingat HTN ya. Hari Truk Nasional sudah mulai merajalela di hari Rebo. Barangkali ada di seputar Anda truk besar-besar yang lewat, itu harus dimaklumi. Ini hari Rebo. Berangkat gasik. Kurang gasik, berangkat wingi ya. Jangan lupa untuk tetap waspada, tetap menjadi bagian dari keselamatan di jalan raya. Oke.
0: Kita mulai perjalanan di Kelana Kota Rasika yang menemani Anda setiap pagi dari jam 6 sampai dengan malam hari. Ngawar Rasika memantau informasi jalan raya dan arus lalu lintas hanya di Rasika, Kelana Kota, di Rasika pakai R. Tidak
1: ya.
0: Pakai yang lain ya.
1: Betul. Rasika.
0: Yuhu, betul Rasika. Sekali. Informasi jalan raya hanya di Kelana Kota Rasika pakai R. Jadi untuk jam 6 pagi ini, aku lihat sih nampaknya ya masih terpantau kondusif ya.
1: Betul, masih
0: dari
1: landai.
0: Dari atensi yang kita terima di segmen 1 ini nampaknya masih belum jadi sorotan-sorotan signifikan atau mungkin keramaian-keramaian yang berarti Ngawar Rasika. Nah, cuma pagi hari ini itu kalau aku buka dari laporannya kawan-kawan di informasi lalu lintas Kabupaten Semarang, hari ini ada agenda ini, apel dan pelantikan DPD Linmas Provinsi Jawa Tengah di Stadion Pandanaran Linmas Wujil Kabupaten Semarang.
1: Pantes tadi kepedoan dua anggota Linmas.
0: Hah, dua anggota Linmas.
1: Naik motor pakai seragam Linmas sih.
0: Oh gitu.
1: Kepedoan tadi di jalan Mohyamin.
0: Oh.
1: Kirain ada acara biasa, ternyata ada pelantikan.
0: Iya. Siapa yang lagi ini? Siapa yang lagi merambat lagi rame banget di kawasan Wujil Ngawar Rasika?
1: Mau ikut pelantikan? Kawan-kawan kita ada yang aktif di sana.
0: Betul.
1: Selamat dilantik hari ini.
0: Hari ini ada agenda apel dan pengukuhan Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi tingkat provinsi ini Ngawar Rasika, jadi ramai sekali di sekitar Jalan Jenderal Jenderal Sudirman. Oh iya, yes, masih ya. Masih Jensud ya?
1: Iya,
0: oh Jensud. Masih. Masih di Jalan Jenderal Sudirman Wujil Kabupaten Semarang Ngawar Rasika. Jadi di area tersebut arah Semarang atau arah Bawen podo rame ini ya istilahnya.
1: Karena untuk putar di sana masuk ke arah Gor atau stadion.
0: Yes, betul sekali. Apel dan juga pengukuhan Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah hari ini di sekitar Stadion Pandanaran Wujil Kabupaten Semarang ya. Halo, sudah ada yang pada perjalanan belum? Yang masih di Bawen, yang masih di Karangjati.
1: Para Linmas yang siap-siap sudah berangkat di jalan. Kawan Rasika yang
0: Kawan Rasika juga tuh yang paling penting.
1: Anggota dari Linmas ya, bisa kasih informasi situasi kondisi terkini di Wujil.
0: Nanti pasti jam 6.30, jam 7 ada apa nih pasti kawan-kawan di sana. Nanti kita melengkapi perkembangan lalu lintasnya di sana. Tapi untuk update di jam 6 pagi Ngawar Rasika ada agenda apel dan pengukuhan Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah di Stadion Pandanaran Wujil Babadan Ngawar Rasika. Jadi yang sedang rame-rame ya, apalagi kalau jam 6.30 sampai jam 7 kan di sana juga ada pabrik toh.
1: Oh iya, banyak sekali di seputar kidulnya. Mm-hmm. Setelahnya kalau dari arah ya, sebelumnya juga ada, setelahnya juga ada di daerah Sitrun, kemudian
0: nah, Sitrun Abang, betul ya.
1: Lemah Abang sampai betul. Dengan nanti Karangjati, sampai dengan nanti tempatnya Pak Didi. Wah, rintip-rintip pabriknya, walaupun kita tidak pernah mendapatkan laporan tentang ketersendatan yang signifikan setiap hari, tapi di sana rintip pabriknya jejer-jejer mengular sampai dengan Bawen. Itu adalah pabrik-pabrik semua.
0: Yes, itu ya Kawan Rasika, satu lokasi yang aku yakin pasti akan ramai sekali mengingat tingkatnya provinsi Jawa Tengah ya. Oh, Lin Mas, berarti masih ada ya? Oh ya, masih ding.
1: Ada.
0: Kalau acara-acara nikahan-nikahan di desa kan masih ada toh, Lin Masnya.
1: Bapak, ya, betul. Mas, lindungi aku, Mas.
0: Asik-asik deh, lindungi aku, Mas.
1: Jadi di kampung-kampung yang paling dekat di RT-RT. Lin Mas itu singkatannya apa?
0: Lindungi aku, Mas. Loh, emang Lin Mas gak ada yang cewek?
1: Loh, ya ada, tapi tetap lindungi aku, Mas, untuk nyebrangkan jalan. Tapi ya, kebanyakan cowok.
0: Aku ya kalau gitu mau minta perlindungan.
1: Lindungi aku, Mas, mau nyebrang, mau ke sana, mau ke sini. Mas, lindungi aku, Mas, mau ke tempatnya itu. Tolong, ini ramai sekali. Oke, oke, siap. Itu yang paling langsung ketemu dengan para kawan Rasika yang ada di jalan, yang ada di mana pertama kali di kampung-kampung Dahlin Mas.
0: Yes. Nah, situasi pagi ini bagaimana? Ini yang pertama ada Pak Aditya Bagus Ramadan. Tadi menyoroti katanya di grup RT-nya Pak Aditya Bagus itu ada tumpahan solar di sekitar turunan si Layur. Tadi informasinya
1: jam 6. Oh, ini beliau 6. Bertanya ini, apakah masih ada
0: apakah
1: atau
0: masih
1: tidak?
0: Ada? Oke, coba kita buka rilisannya dari Damkar dan informasi dari kawan-kawan ya. Pak Aditya Bagus Ramadan. Terus ada Pak Teguh Wibisono. Katanya tadi terhindar dari laka di turunan Terminal Banyumanik, Kota Semarang. Jam 3 lebih 30 pagi, saya berhenti di lampu merah sisi kanan mau arah Karangrejo. Di belakang ada dam truk nabrak pohon di Terminal Banyumanik. Apa jadinya kalau saya berada di sisi kanan pasti saya kena. Wah, ada truk nabrak pohon di Banyumanik kawan, di pertigaan terminal. Wah, bagaimana situasinya di sana kawan Rasika? Ini kok tadi informasinya jam 3.30 ada insiden di Banyumanik ya. Di Banyumanik arah Karangrejo. Oke, berarti posisinya dari atas ya.
1: Beliau untungnya di kanan dan itu tidak ke kanan dam truknya. 3.30.
0: Oke, baik Matur Suwon, nanti kita pantau lagi Pak Teguh Wibisono, Matur Suwon, dan masih dilindungi Tuhan ya untuk perjalanannya pagi hari ini. Ini Pak Joko Mulyono di kawasan Wujil sudah mulai padat nih arah menuju Ungaran. Katanya di sekitar Stadion Pandeneran Wujil Ngawarasika. Nah, ini informasinya Pak Bibit Satsu sudah perjalanan dari Magelang sana. Assalamualaikum Mas Hidmat Jamal.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan Kawan Rasika semua, selamat pagi. Saya perjalanan dari Magelang jam 4 pagi. Saya mau ke Pasar Kliwon di Kudus. Perjalanan dari Magelang sampai jam 6 lebih 15 sudah sampai Sayung. Kondisi lalu lintasnya lancar. Tadi ada kontainer mogok di Bawen sebelum masuk tol Bawen, sebelum traffic light. Posisi di kiri jalan, tapi masih lancar situasinya. Pak Bibi Cacu ngasih informasi dari Magelang sampai dengan Kudus gitu. Yang pertama tetap Sayung ya, Bawen ini malah yang terakhir.
1: Kering.
0: Ya, sekarang sudah nyebut Sayung nih, lanjut ke mana gitu, Pak Bawa Artanto.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Rabu, hari ke-30 di bulan September. Besok kita sudah masuk ke bulan Oktober. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 10 menit sampai di sekitaran pertigaan Guntur, Buyaran, Demak. Cuaca cerah ya, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan di pertigaan Guntur, Buyaran ini ramai lancar saja. Untuk di daerah inisial S relatif kering ya Mas, hanya di depan HIT saja, itu pun jalannya hanya sisa-sisa basah waktu tadi pagi mungkin. Jadi sudah kering tapi masih kelihatan ada basah-basah. Tidak mengganggu perjalanan kawan Rasika. Untuk arah sebaliknya dari Demak yang menuju ke Semarang terpantau sampai TL Genuk saat saya melintas tadi juga ramai lancar. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
2: Pukul 6 lebih 20 menit sudah melintasi Pasar Bintoro Demak ya. Seperti biasa saya lewat tengah kota Demak untuk menghindari kepadatan Hari Truk Nasional di Lingkar Demak. Mairet Jamal, saya mau tanya, okay, bedanya Linmas dengan Hansip itu apa? Soalnya kelihatannya sekarang itu kan dulu itu kan tahunnya Hansip ya. Linmas, apakah itu Hansip sama atau berbeda? Matur nuwun.
0: Oh iya ya, ada Hansip oh ya dulu namanya ya.
1: Di desa ataupun di RT-RT ada Hansip, ada Linmas ya.
0: Lah sekarang tuh apa pakainya?
1: Sekarang namanya tulisannya Linmas.
0: Udah enggak ada Hansip.
1: Nah itu.
0: Di tempatmu?
1: Tapi kalau di RT-ku itu tulisannya Linmas, Hansip
0: ada.
1: Kayaknya masih ada Hansip.
0: Berarti ada Linmas, ada Hansip.
1: Hansip pertahanan paling sip.
0: Linmas? Lindungi aku Mas.
1: Nanti tak tanya, coba tak tanya kan kasihnya itu Pak Darmono kebetulan itu.
0: Ya berarti Pak Darmono ikut rawuh ra kewujil.
1: Iya toh,
0: nanti. Iya.
1: Iya. Rawuh karena beliau sudah menjadi kasih apa gitu.
0: Pak Mamat Bagus Binatara mau ke Pati. Nah itu informasi di depan ya Pak Bagus. Ada Pak Bawo Artanto, iya, ada Pak Bibit Satsu.
1: Masih lancar oh, Pak, masih lancar Pak.
0: Sementara SMGDMK-nya yang jadi sorotan masih terpantau lancar arus lalu lintasnya. Bu Musa Tayani. Oh, Bu Mus ini di Semarang, nggak di Kudus. Berarti Kudus sampai Semarang lancar tau Bu Mus. Wah, matur suwun ya Bu Mus ya. Nih guys, Bu Mus Satayani dari Mejobo sudah sampai Jalan Menoreh Kota Semarang ya. Lalu lintasnya masih lancar saja.
1: Ketemu dengan Pak Anu enggak? Sepeda motor.
0: Pak siapa?
1: Pak Nur Sodik.
0: Pak Nur Sodik? Ya belum jualan Pak Nur Sodik,
1: oh, sore
0: pagi.
1: Oh iya iya iya. Tak kirain yang ini ada buat sarapan kan.
0: Ah. Yo gitu ya kawan Rasika, Semarang Demak Kudusnya matur suwun. Kawan-kawan Rasika semuanya, Pak Bibit Satsu, Pak Bawo Artanto, Bu Musa Tayani dari Mejobo sudah sampai kota Semarang juga dan enggak ada report atau laporan dari lalu lintas yang signifikan ya di Semarang menuju arah ke Demak Kudusnya. Lah ini kawan di 4167 dari Manyaran mau ke Pagi. Pagi mana, Pak?
1: Mungkin Pati. Ini tulisannya Pagi.
0: Minta infonya dari Manyaran mau ke Pagi.
1: Menuju Pagi.
0: Pasar Pagi
1: atau Pati, oh, mungkin Pati.
0: Yo nek sawane Pati ya wis itu tadi informasi di depan untuk Anda ya. Terjawab wis, intinya sudah terjawab lalu lintasnya. Kondisinya masih baik saja SMG DMK KDS. Kemudian ada Pak Aziz Noverdio, kita geser dulu ke jalur Kota Semarang. Bagaimana situasinya?
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan-kawan semuanya. Menyapa kembali di edisi Klana Pagi di hari yang terakhir 30 September tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Izin melaporkan update lalin Mas Yuda dan Bung Jamal meluncur dari Tambak Aji Raya menyusuri Jalan Pantura Wali Songo masuk Tol Krapyak. Ini tepatnya saya sudah berada di KM 423. Untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya ya, masih relatif lengang, masih agak sepi ini masih dadang Bung Jamal, padahal ini hari Rabu ya, hari truk nasional. Sementara untuk cuaca pagi hari ini matahari sudah menampakkan sinarnya, kelihatan indah sekali, plus pemandangan pagi hari ini disertai dengan kabut tipis. Buat kawan Rasika untuk selalu mengingatkan saja, patuhi rambu lalu lintas, hormati juga pengguna jalan yang lain, tetap jaga jarak aman kawan, jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu sarapan pagi agar aktivitas kita di tempat kerja selalu penuh dengan energi. Begitu yang bisa diinformasikan buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz.
2: Mas Yuda dan Bung Jamal, untuk perjalanan saya ini sudah sampai di Jalan Tentara Pelajar ya. Saya mengarah ke Lamper. Untuk aktivitas lalin tadi exit tol Jatingalah lalu melintas di Jalan Dr. Wahidin. Aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Tidak ada notit ya, masih aman, kondusif untuk dilalui pada pagi hari ini, didominasi oleh sepeda motor yang sepertinya masih
4: banyak yang akan menuju ke tempat kerja di pagi hari ini. Sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah sekali. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi ya laporannya. Nah, melengkapi laporannya Pak Aziz Noverdi yang sudah menyusuri tol Semarang ABC, kawan rasikan ini tadi kan ada atensi dari Pak Aditya Bagus Ramadan. Di turunan Silayur, Jalan Profesor Hamka, ngalian kota Semarang kan ada tumpahan solar dari grup RT-nya beliau. Nah, ini Bu Rara melintas di sana 6.20. Udah lancar kok, sudah aman kondisinya. Mengenai informasi adanya tumpahan solar tadi yang disoroti sama Pak Aditya Bagus Ramadan.
1: Turunan Silayur.
0: Yes. Matur suwun Bu Rara infonya. Ini Bu Rara juga sudah sampai ngalian sama kayak Pak Aziz Noverdi ya, menyusuri jalan Bandura Semarang Barat, tol Semarang ABC. Bu Nini Herawati malah masih di kamar nih katanya, masih nonton gosip jari.
1: Aduh, ya gak apa-apa, ngomong CEO. Hey,
5: Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda.
0: Direktur dia.
5: Cek ono berita gosip lo, isu-isu jenenge hotshot di SCTV. Aku bangun-bangun kelingan lo no.
1: Lek no.
5: Di video ke. Tuh. Pagi-pagi ternyata kan ora tahu iso delok to.
1: Aku apa lagi?
0: Ini masih ada hotshot.
1: Itu jamnya kita berangkat CTV. Itu.
5: Aduh ngekek. Kelingan Mas Yuda. Daya.
1: Iya,
5: aku belum kemana-mana hari ini. Tepar ternyata Power Rangers Pink. Tepar, guys.
0: Lo kan kemarin habis dari Kudus, langsung
1: waduk apa jenenge?
0: Apa ya yang punya? Logung.
1: Logung.
0: Oke, matur suwun Bu Nini Herowati yang masih santuy di dalam kamar. Pak Didik Sigit Setiawan.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini saya perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya, via jalur kota seperti biasa, nanti ke Banyumanik, Durian Tusam, kemudian baru ke Watugong dan ke arah Bawen.
0: Nah, Pak Topa kok sekarang sering pagi banget ke Durian?
6: Masih lancar semuanya. Jemput ya, saya sampai lho. Dengan di Akpol ini Mas Dinda dan Mas Jamal.
1: Temennya.
6: Untuk cuacanya juga cerah di pagi hari ini. Mas Yud, Maturson ya Mas Yud, yang terkait dengan median jalan yang di depan gang saya itu yang tingginya setengah meter lebih itu. Itu terima kasih sudah dilampungkan, gak sudah ada jawabannya. Yang intinya di situ bukan tempat penyeberangan orang ya. Karena kalau diturunkan mengganggu visibilitas. Tetapi di situ ada zebra cross-nya Mas Yuda. Jadi di situ ada zebra cross-nya dan medianya setengah meter lebih, tapi ya apalah. Saya nggak tahu tujuannya seperti apa, tapi yang jelas di situ ada zebra cross-nya.
0: Oh, ada zebra cross.
6: Tapi yang di U-turn-nya itu tidak ada zebra cross-nya, dan itu yang paling agak ke timur ya. Kalau dari SMK Timah itu ada ke timur, jadi juga rawan juga yang di depan dolok untuk U-turn-nya itu Mas Yuda dan Mas Jamal. Itu sih, kalau kemarin suruh nyebrang di U-turn-nya, tetapi justru zebra cross-nya ada di depan SMK Timah persis, yang median jalannya setengah meter. Mohon maaf Mas Yuda,
0: kok baru ngomong.
6: Tetap semangat.
0: Oh ya Mas, nanti kita sampaikan lagi
6: Mas
0: kok baru
6: Mas
0: ngomong.
6: Mas Yuda, Mas Jamal sampai dengan Banyumanik ya. Banyumanik dalam tapi karena keluar terpantau ramai. Pagi ini saya bersama Pak Hendri
1: Agus.
6: Itu Mas Yuda. Bedanya Hansip sama Linmas, kalau Hansip itu adalah pertahanan yang sip, kalau Linmas tadi apa, lindungi aku Mas, ya. Itu sama, hanya ganti nama saja.
1: Sama Pak ya.
6: Itu Mas Yuda dan Mas Jamal.
1: Iya, oke.
0: Aku kalau mau Linmas milih, boleh nggak Linmasnya?
1: Apa?
0: Kan kamu tadi bilang lindungi aku Mas, nah Masnya tuh aku boleh milih nggak?
1: Mas apa?
0: Iya, maksudnya aku boleh milih nggak?
1: Oh, ya boleh. Asal yang dipilih mau.
0: Aku juga butuh perlindungan, aku mau dilindungi lah kalau gitu nih, soalnya Linmas lindungi aku Mas.
1: Enggak lawan sip, pertahanan yang paling sip. Zaman dulu itu mulai zaman Jepang ternyata sudah dibentuk yang namanya Hansip kemudian. Hah,
0: masuk Linmas bentukan Jepang?
1: Iya, ini saya baca.
0: Linmas.
1: Sejak zaman Jepang 19.
0: Oh, sejak zaman Jepang, bukan bentukan Jepang toh.
1: Sejarahnya itu terbentuk, ya enggak tahu yang bentuk siapa, pokoknya sudah ada mulai zaman Jepang. Untuk ikut mengantisipasi dan menertibkan masyarakat waktu itu.
0: Oh lah ada ya, ini Pak Fat malah nge-screenshot dari rasikafm.com malahan. Oh, itu jadi, jadi ada Linmas perempuan. Oh iya.

0: lintas, mengatur lalu lintas, kemudian mengatur ya yang
1: kalau ada maling ribet, bisa lapor ke Linmas nggak?
0: Nah paling enggak itu
1: ada maling
0: akan bantu untuk melaporkan kepada pihak Babinsa atau pihak kepolisian karena dia tahu urut-urutannya gitu.
1: Pak. Oh, nah ini saat ini gitu. Sudah mulai banyak nih laporannya nih. Ada Bu Andi Hefti. Ini Bu Andi Hefti malah dari dalam.
0: Ini Bu Andi. Karena beliau mungkin ikut di lokasi ini.
1: Caya.
0: Emang ikut di lokasi tuh di dalam tuh.
1: Lah makanya ini Bu Andi Hefti dari dalam ya dari Gor Pandanaran Wucil yang lagi ada agenda apel dan pengukuhan asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah. Wah, ini banyak. Dari dalam, rame loh ini. Kan Jawa Tengah lah ya. Nah ini Bu Andi Hefti dari dalam lokasi Stadion Pandanaran Wucilnya kan. Nah di luarnya informasinya ini ada Pak Tama Jaya.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jaka, dan kawan Rasidas. Ada kegiatan apa ini di Wucil?
1: Nah, sudah terjawab ya.
2: Rame, agak tersendat. Oh, di Wucil ya ini ya?
0: Iya, di
1: parkirnya juga di hotel. Wah, ya pasti bakal rame ini pun.
2: Terima kasih.
0: Karena dari seluruh Jawa Tengah ya.
1: Lah ya, maksudnya duanya. Parkirnya tuh bukan cuma di area Stadion Pandanaran, tapi sampai dengan ke area lainnya gitu loh.
0: Di hotel dan di...
1: Oke, nah ini kawan, dari dalam dan luar ada Bu Andi Hefti sama Pak Tama Jaya, thank you so much. Apel dan pengukuhan Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah. Agendanya terjadwal, kalau informasi dari yang aku terima itu dari jam 8 sampai jam 12.00. Nah, tuh agendanya. Ramai sekali yang warasika di sana. Pagi hari ini, thank you so much Pak Tama Jaya sama Bu Andi Hefti. Sudah mulai merambat ya guys, terutama di jalur yang arah menuju Semarang. Karena titik simpulnya bukan cuma di stadion, tapi ternyata sampai hotel juga karena jadi lokasi parkir. Nih nonton videonya Pak Tama Jaya nih, orangnya lagi pada, Linmas anggotanya lagi pada
0: menuju lokasi.
1: Menuju lokasi baris gitu. Baris berbaris itu menuju stadion. Sekarang ini kok berarti abu-abu bukan hijau?
0: Oh, kalau seragamnya itu ya mungkin ada pergantian dan ini dikukuhkan hari ini.
1: Sejak kapan?
0: Nah, kalau sejak kapannya nggak tahu nih, nggak apa nih.
1: Di tempatmu hijau apa ini?
0: Ini sudah abu-abu.
1: Hijau atau abu-abu? Abu-abu.
0: Abu-abu.
1: Oh, tapi lebih cakep abu-abu sih. Lebih cakep kayak lebih ya. Mature gitu.
0: Keren.
1: Lebih mature, lebih manly gitu loh rasanya ya kan.
0: Iya betul.
1: Oke, itu ya guys agendanya hari ini kawan Rasika di sekitar Stadion Pandanaran Wucil Kabupaten Semarang, apel dan pengukuhan Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah. Pagi ini sih masih merambat normal saja ya. Kalau Anda mau menghindari silahkan hindari, bisa masuk tol. Kalau Anda mau merambat di sana at least sudah tahu jawabannya. Oke, Pak Mufid.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Melaporkan perjalanan dari Tegalarum Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi. Ya, flyover Kanepo Pasang Meranggen. Pertigaan Penggaran Gayam Sari Petulungan dari ini jam 6.16 memasuki atau melintasi di perempatan Nilo. Untuk lalin dari arah timur ke barat lancar, pun sebaliknya juga yang dari arah ke barat ke timur juga lancar. Untuk lajur 31 ini sudah jam 6.16.17 ini belum dibuka, jadi agak padat yang mengarah ke barat. Oke, baik, terima kasih. Oke. Salam sehat.
1: Nah, terus Won, Pak Mufid dari jalur Semarang Meranggen Karangawennya ya, Bung?
0: Ya, Pak Mufid, selamat sampai di kota Semarang dengan lancar.
1: Ini Pak Dinugro juga gasik ini. Wah, Pak Dinugro kalau tindakan gasik ini berarti mau pergi deh.
0: Ada acara KKN. KKN atau mau membuka kios.
1: Mau pergi mesti ki Pak Dinugro nek jam 6 pagi kok sudah tindakan ki wong biasanya jam 8.
0: Atau nonton kios.
1: Ini sudah menyusuri Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ya. Penggaran Pucang Gading melengkapi laporannya Pak Mufid barusan yang sudah on the way dari Karangawen. Lalu lintasnya masih terpantau landai, dua arahnya betul.
0: Sampai di kota Semarang dengan tenang.
1: Cuaca juga masih ya redup-redup, cerah lah ya kategorinya. Mendung tidak, cerah juga tidak nih di Jalan Brigjen.

0: Sugiyarto Kota Semarang. Pak Adi Nugroho katanya antisipasi kalau mulai di Dom macet sama ada nguji pagi.
1: Ya toh. Wah. Mesti ana hubungane karo mulai di Dom.
0: Nguji dan ngajar pagi. Wah, ini berarti Pak Adi Nugroho akan
1: ya sarapan dulu
0: akan Pak. Nyecer iki Pak Adi Nugroho pasti dicecer iki ngono anake iki.
1: Bedane ansip karo Linmas. Sarapan dulu Pak, sarapan dulu lho Pak.
0: Biar bakal, tenang. Wah, Pak Adi Nugroho bakal nyecer iki nyecer nyecer mahasiswa iki
1: mau akan nguji ya.
0: Nomor nah, ya makane ya. Yes, luar biasa. Cecer iki. Ya,
1: jadi
0: apa masalahnya? Coba diceritakan.
1: Ya,
0: apa korelasi antara masalahnya?
1: Korelasinya sama terus gimana yang terjadi? Apa yang terjadi dengan sejak kapan?
0: Ini malah kayak interogasi polisi deh, orang kayak interogasi sidang skripsi.
1: Udah kalau nggak bisa pulang. Jangan, Pak.
0: Ya wes itu ya guys, update-nya sementara itu dulu. Sementara masih baik lalu lintasnya, baik itu jalur menuju arah ke pertanyaan nomor 1 setiap menit SMG DMK KDS Rutniri Wariwi dua arah masih baik. Kemudian juga agenda saat ini tercatat ada satu di Stadion Pandanaran Mujil ya Kang Waraskar, ramai sekali.
1: Ada acara Love Bossing Dayant.
0: Apa kui?
1: LDB. Jadi dulu tahun 1939 ketika zaman Belanda itu nama Hansip atau pertahanan sipil di Indonesia bermula dengan nama Lons Westerming Dienst atau LDB yang bertugas melindungi warga dari serangan udara. Keren toh.
0: Ini cakep.
1: Jadi kemudian tahun 43 Jepang mengubah dan memanfaatkan organisasi ini untuk mengerahkan pertahanan semesta di tingkat lokal. Jadi untuk pertahanan pengerahan pertahanan semesta.
0: Terus waktu diambil alih Jepang namanya apa? Kan nama, pasti nggak mungkin Loic Drukbe kan?
1: Nah ini namanya di zaman Jepang tidak dijelaskan ini.
0: Oh.
1: Tapi kalau zaman Belanda itu Lons Besseming Dayant. Kemudian orde lama 62 pemerintah secara resmi menetapkan tanggal 19 April 62 sebagai hari lahir pertahanan sipil melalui keputusan Menteri Petra nomor 72 tahun 62 dan Kepres tahun 62. Di era Orde Baru mulai tahun 72 Hansip dikukuhkan sebagai bagian dari komponen pertahanan keamanan negara.
0: Kapan berarti Hansip sama Linmas dapat gaji?
1: Nah, kalau sekarang ada insentif namanya ya, bukan terus gaji itu.
0: Mulai kapan?
1: Kalau mulainya kalau, tahu, tapi sekarang ini Pak RT bilang ada.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Aku.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Yes, kita mengawali perjalanan Anda setiap harinya memantau arus lalu lintas Kamarasika dari terbit matahari sampai waktu malam tiba. Jadi dari pagi, siang, sore, malam Kamarasika, kita bersama Anda semua termasuk pagi hari ini Kamarasika. Tadi kita dapat dua notes ya yang aku sudah simpan informasi jalannya. Yang pertama itu agenda apel dan pengukuhan Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah di Stadion Pandanaran Wujil, Kabupaten Semarang. Infonya, ya ini dari kawan-kawan reporter termasuk reporter Rasika Erwin Kusnul Ma'arif, katanya akan dihadiri oleh Bu Sherly Cowanda. Waduh, ya bakal melek ra iki.
1: Dan juga artis ya.
0: Mau. Ada Bu Sherly Cowanda ngapa? Bu Sherly kok betah banget kok yang ini, kok sering banget ke Jawa Tengah ki?
1: Iya, mungkin beliau.
0: Ngopo tak tekon, Bu?
1: Ikon di berbagai
0: mau.
1: Tempatnya.
0: Lapor langsung do. Semrindel ku ya dicoba sipen nek ora Bu Sherly. Ayu pinter.
1: Siap brak.
0: Lah ya, nek sing mandat Bu Sherly semuanya tiarap. Tapi yang bilang gitu Bu Sherly, menurutmu Hansi Bacip langsung pada tiarap?
1: Manut
0: ya.
1: Manut.
0: Imau Bu Sherly Cowanda ke Wujil.
1: Wah, ini
0: kok aku ndak ada siaran, aku pengen ketemu Bu Sherly.
1: Mungkin tamu kehormatan Bu Sherly Cowanda nanti.
0: Lah tamu kehormatan sebagai apa beliau?
1: Sebagai Linmas.
0: Sebagai mau ketemu Bu Sherly Cowanda ya. Abriki Bu Sherly Cowanda berarti lewat ngarep toh, lewat Pasar Bandarjo berarti. Atau lewat tol?
1: Karena helikopter.
0: Oh iya paling sih.
1: Paling ya, paling enggak ya lewat tol terus enggak apa mbeben.
0: Imau.
1: Kalau lewat sini mampir Rasika Bu Sherly, nanti kita kasih stiker Bu. Jadi mobilnya stiker. Ada stikernya Rasika.
0: Imau.
1: Bu Sherly Cowanda.
0: Kok ada Bu Sherly ya? Nah itu satu Kamarasika agenda di Wujil. Lalu yang kedua tadi itu jam 3 pagi kita dapat informasi ada insiden truk menabrak pohon di pertigaan Banyumanik Jalan Anton Sujarwo Banyumanik Kamarasika, tepatnya di pertigaan Terminal Banyumanik. Nah infonya Pak Surya Dharma, update Bung Yuda, Bung Jamal, kondisi truk yang remblong di Banyumanik itu belum dievakuasi, tapi alhamdulillah kondisinya masih lancar.
1: Oh, syukurlah kalau begitu,
0: Pak. Ada lajur yang tertutup nggak, Pak Surya Dharma? Ini ternyata Bu Andi Hefti juga sudah sampai Banyumanik. Jam 6.20 tadi situasi dari luar Gor Pandanaran Wujil masih belum terlalu crowded, dan truk yang nabrak pohon di Terminal Banyumanik itu posisinya sudah di dalam pintu masuk terminal, jadi tidak menutup badan jalan.
1: Sudah dimasukkan di terminal atau di
0: posisinya
1: pasar,
0: masuk tuh. Pohon yang berarti pohon yang pintu masuk terminal itu ya.
1: Jadi pohon yang ke kiri ditabrak ke kiri.
0: Oh gitu. Nggih matur suwun ya.
1: Kawan Rasika tadi di posisi di kanan. Untungnya truknya enggak ke kanan.
0: Posisi pohon yang ditabrak itu yang ada di
1: yang kiri.
0: Yang lajur kiri. Ya wis matur suwun Bu Andi sama Pak Surya Dharma ya, informasinya dari kawasan pertigaan Banyumanik. Nah, kalau Anda pagi ini melihat ada truk nabrak pohon, nah itu kejadiannya tadi kurang lebih jam 3 pagi Kawan Rasika. Tadi ada kawan Rasika tuh yang jadi saksi istilahnya ya.
1: Jadi
0: waktu kecelakaan di sana. Itu aja dua lokasi yang jadi perhatian di Kelana Kota pagi hari ini sampai jam 6.50 pagi ya Bapak Ibu. Mengenai satu agenda dan juga satu di kawasan Banyumanik karena ada insiden tadi jam 3 pagi. Pak Gondo Pati, selamat pagi.
1: Oh ini yang kemarin.
0: Wah ini pantauan apa pemandangan itu, sawah dari sawah. Tempatnya Pak Gondo ya.
1: Ini pas belum ada air ini, pas garing.
0: Ini daerah mana Pak Gondo?
1: Pati ya Pak ya.
0: Yo ngerti nek Pati, Pati kan ombo.
1: Ya kan mungkin ini di daerah Pati Kulon.
0: Kan kamu biasanya lihat dari matahari toh?
1: Enggak, ini belum bersih, belum kelihatan sinarnya ini.
0: Oh.
1: Ini enggak sampai meletek-meletek panas ya Pak ya.
0: Wah, ini di daerah mana Pak? Desa atau mungkin kecamatan mana Pak Gondo? Sawahnya menguning semua ya. Karena masih memasuki musim
1: kemarau ini.
0: Yes. Ini juga galengannya iki. Apa
1: dekat dengan
0: asap
1: jalan
0: ya?
1: Raya ini galengan
0: terus juga
1: meletek dan juga pecah-pecah
0: asap ya,
1: belum ada air.
0: Matrosun Pak Gondo pantauannya nah, dari sebuah sawah di Pati.
1: Apa itu ku sawah jos, apa itu Arab itu ya Arab
0: Pak Guswit
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Klasika FM. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi, Mbak.
2: Izin melaporkan arus lalu lintas di hari Rabu ini di jam 6.23 perjalanan dari Boyolali ke Salatiga, arus lalu lintas dari kedua arah berjalan lancar, tak ada ketersendatan. Ya, semuanya baik-baik saja dan semoga teman-teman yang ada di mana saja semuanya selalu diberi kesehatan. Begitu update informasi yang bisa kami laporkan dari arah Boyolali ke Salatiga. Sekarang sudah sampai di Tingkir ini. Ya. Okay. Di perempatan Tingkir biasa ramai lancar karena aktivitas pekerja pabrik sepatu ini yang begitu luar biasa. Ya, mudah-mudahan semuanya selamat sampai tujuan masing-masing. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, matur suwun informasinya. Matur suwun Pak Agus dari Boyolali ke Salatiga. Intinya masih ramai lancar saja. Pak Ayu.
3: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal, kawan Rasika, melaporkan jalanan dari Jepon Blora ke Sayung. Ini lagi nyampe di Penawangan, terpantau kedua lalin lancar semua.
0: Oke, matur suwun Pak Ayu laporannya. Pak Didik Salatiga.
4: Pagi Rasika, saya pagi.
1: Selamat pagi
4: Yuda, Bang Jamal. Apakah saya perjalanan dari Salatiga ke Ungaran, Mas? Infonya Ucil ada ketersendatan nggih, Mas?
0: Yuh.
4: Saya tak masuk tol bawen aja.
0: Nasib.
4: Matur nuwun infonya, Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Oke. Oke, kita yang matur suwun pun sudah disimak ya infonya.
1: Cara pengukuhan Linmas.
5: Kelana Kota Rasika.
0: Oh, Kendal yang belum, udah mau jam 7 pun. Mana Kendal ya?
1: Kawan.
0: Ayo guys, Kendal, keluarkan Kendalmu. Keluarkan suaramu. Kendal, bagaimana informasinya tadi melengkapi info di bawah jam 7 harus komplit dulu nih, nanti kita KPI-nya nggak terkejar kalau informasinya masih ada yang lowong di satu lokasi dan satu jalur. Oh, sudah ada Pak Aldi Salman. Oh, ini Pak Aldi Salman nih.
1: Memantau.
0: Pak Aldi Salman mau ke Brebes.
1: Posisi di mana nih Pak Aldi?
0: Pak Aldi Salman mau ke Brebes via tol saja. Dan ini Pak Aldi Salman yang mau ke Brebes via tol memfotokan truk yang di Banyumanik.
1: Di terminal ya, yang nabrak pohon ini.
0: Oh, ini dia nih ya. Truk
1: masuk.
0: Nabrak pohon sama ini toh berarti kayak tiang besi yang sebelumnya untuk jembatan itu nggak sih? Untuk
1: tiang
0: JPO.
1: Tiang beton.
0: Tiang beton.
1: Ya, jadi dimasuk ke arah kiri untungnya.
0: Oh, alah. Aku tuh bayangkan ini pohon mana coba? Pohon yang ini.
1: Tuh, di depan
0: kantor. Pohon yang depan kantor kelurahan.
1: Wah, kalau itu kecil.
0: Oh, alah. Pohonnya pohon ternyata di area dalam terminal Kawarasika. Dam truk gede banget Kawarasika. Wah, beruntung sekali tadi Kawarasika ya.
1: Ada di posisi kanan ya, di sebelum lampu merah beliau berhenti. Untungnya truknya nggak ngambil kanan.
0: Ya ampun.
6: Ini truk yang nabrak pohonnya ternyata.
0: Waduh.
6: Tidak mengganggu lalu lintas.
0: Waduh ya ampun, aku membayangkan posisinya Kamar Rasika tadi waktu jam 3 pagi pun.
1: Jika ngambil kanan truknya yang kenain
0: lah ya.
1: Kita ini ngiri dan
0: coy.
1: Supirnya yang ini yang parah.
0: Soalnya dam truk guys, dam truk dan ya nyon sewu ini truknya rusak parah sekali bagian
1: pasti
0: depan.
1: Pasti posisi supir.
6: Ini truk yang nabrak pohonnya ternyata tidak mengganggu lalu lintas.
0: Oke, baik nggih, matur suwun informasinya Pak Aldi Salman ya. Laporannya Pak, nanti kabar-kabar ke Brebesnya ya. Bagaimana situasi jalurnya ke depan?
1: Sudah sampai mana itu?
0: Betul sekali. Nah, ini nanti Pak Aldi Salman mau ke Brebes lewat tol. Kemudian jalur Kendalnya ada Pak Ardian TP.
7: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Kendal, Kota, Kaliwungu, Mangkang, lancar ini Mas Yud, Mas Jamal. Terima kasih.
0: Wah, selalu lancar kok ya di sana tuh ya. Walaupun mungkin keluhannya kawan-kawan dan banyak pengguna jalan, KIK saat ini jumlah pabriknya bertambahan, jumlah karyawannya bertambahan, tapi ya secara lalu lintas bagi kawan-kawan Semarang Kendal masih kondusif ya, Bung?
1: Iya, masih lancar lah untuk arah barat. Dan setiap hari kayaknya begitu normal untuk keramaian pagi hari aja.
0: Pak Ragil, Priyo, Jatmiko.
8: Mas Yud, Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kawan Rasika. Ini melintasi Semarang Kendal ya Mas, dibukangin. Rame, lancar, cerah Mas. Tiga kata lo gue.
1: Okay. Tiga kata. Biasanya satu kata lancar.
0: Ya wes, matur suwun kawan-kawan Kendal ya. Pak Aldi Salman, Pak Ragil Priyo Jatmiko sama Pak Ardian TP, thank you so much informasinya untuk Kendal geng. Lalu lintasnya masih lancar. Nah, ini udah komplit semua nih. Boleh lagu nih kita.
1: Boleh lagu ini sebentar ada info dari kawan Rasika dari BKD, beliau Pak Nur Sahid.
0: Halo Pak Nur Sahid, selamat pagi.
1: Dari BKD memang filosofi tugas dan perbedaan Linmas serta Hansip. Wah masih Linmas itu perlindungan masyarakat Mas.
0: Hasip?
1: Sekarang tugas Hansip pertahanan sipil. Kalau Linmas itu tugasnya melindungi masyarakat dari bahaya diri sendiri kita, bencana, konflik sosial, gangguan trantibum, kanan ketertiban umum. Konsepnya bukan perang dan tapi kemanusiaan. Makanya sekarang dilatih penanganan banjir, kebakaran, bencana dan lain sebagainya. Dasar hukum dan induknya UU nomor sekian tahun sekian panjang ini. Nah, gitu. Sedangkan apa namanya yang Hansip tadi dulu dibuat untuk keamanan perang waktu zaman Belanda dengan nama Belanda tadi.
0: Ih, gemes. Nah,
1: kemudian berubah menjadi perlindungan masyarakat Linmas tahun 2002 dan diperbarui lagi tahun UU 23 tahun 2014 tentang Pemda dan Permendagri nomor.
0: Tapi 20. Digaji toh Pak Nur Sahid? Cek para linmas-linmas ini. Ya, kalau digaji sekarang, desa atau berarti atau digaji pemerintah daerah?
1: Nah, itu yang
0: nah, ini toh mau ada Pak Nur Sahid nih.
1: Tanya-tanya untuk penggajiannya, tapi yang jelas linmas sekarang tidak punya kewenangan penindakan. Dia hanya bantu, tidak.
0: Kalau ada maling,
1: tidak boleh ada penangkapan, tidak boleh menggeledah. Tugasnya melapor ke Satpol PP.
0: Kalau ada maling,
1: BPBD sebentar dibocok yuk. BPBD kecuali saat pemilu dia punya kewenangan khusus jaga di TPS.
0: Kalau ada maling?
1: Nah, kalau ada maling ya dia membantu petugas untuk mengoyak.
0: Lah,
1: mengoyak. Jadi Linmas itu alat.
0: Pak Hansi, Pak Hansi, Pak ada maling. Oh iya sebentar, saya tak meneruskan ke polisi lah, masa ngono.
1: Dia yang ini membantu toh,
0: membantu. Lah membantu apa? Membantu ngoyak dan nangkep malingnya toh?
1: Membantu ngoyak toh.
0: Dan ditangkap toh?
1: Ya pasti ditangkap.
0: Lah kamu kan tadi tulisannya nggak ada wewenang penangkapan dan penindakan.
1: Di sini tertulis tidak ada punya wewenang penangkapan penggeledahan.
0: Terus kalau ada maling, ngoyak tok.
1: Lah kalau ada maling, dia ucul-ucul klambi sebagai masyarakat umum Yuan.
0: Saya umum.
1: Karena dasar hukum dan induk organisasinya Hansip UU 22 tentang Hankamnas. Sedangkan Linmas UU 23 nomor 12 tentang Pemda dan Permendagri. Induknya sekarang di Satpol PP dan Kesbangpol Kabupaten Kota. Sudah lepas total dari militer.
0: Oh iya deng, induknya berarti di Kesbangpol kok ya. Ya, I see.
1: Kalau Hansip dulu semi-militer seperti wajib kepala desa menunjuk warga jadi Hansip. Kalau Linmas sekarang relawan terlatih yang direkrut resmi oleh lurah, Kades lewat SK, dapat KTA, NIK, dan terdaftar di Kemendagri. Bukan asal tunjuk aja, harus ada
0: KTA, CC, ada pendapatannya enggak?
1: Ada.
0: Dapat KTA, pendapatan?
1: Ada, kalau di sini nih pendapatan kok belum ditulis.
0: Alah.
1: Ini, tapi kemarin saya rapat pas rapat RT.
0: Kan berarti mereka akan kerja toh.
1: Menunjukkan itu mendapatkan insentif dari.
0: Oh insentif ya namanya ding ya, betul-betul.
1: Nanti
0: betul.
1: Tak tanya Pak ini, dapat bayar enggak ya Pak? Karena itu penting.
0: Lah makane dan kerja tuh mereka. Ya wis pokoknya intinya itu ya guys, ada agenda terkait Linmas. Kenapa kok tadi-tadi kita jam 6 nyerucus Linmas baik karena hari ini ada agenda apel dan pengukuhan Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah di Stadion Pandaneran Wujil. Ini akeh banget nih yang lagi pada antre. Nah itu agendanya ya Bapak Ibu semuanya. Ada agenda apel dan pengukuhan di Stadion Pandaneran Wujil, Kabupaten Semarang. Agenda pengukuhan Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah. Wes, terjawab semua ya guys. Kemudian ada kawan di 3995. Dari Kaliwungu Selatan sampai Kendal Kota, bus-bus kok Mas lancar ini, bahkan saya sudah putar balik. Dari Kendal sudah balik lagi ke Kaliwungu katanya. Sip, matur suwun kawan 3995. Sebelum aku menuju ke kabar Jawa Tengah jam 7, kok Wendy?
9: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
9: Pukul 6 lebih 29 ya, melintas di bawah
1: jalan tol
9: flyover.
1: Oh, flyover.
9: Ndiki?
1: Loh,
9: kali gawe. Masih terpantau lancar ya. Matahari sudah semelorot tapi.
0: Oh, ini kali gawe ya. Ini di bawah jembatan tol kali gawe ya, guys. Yang Anda tanyakan saat ini situasi lalu lintasnya masih cukup kondusif. Arus lalu lintasnya di kali gawe. Matur suwun informasinya Koh Wendy, Pak Awetri.
10: Selamat pagi, Rasika. Selamat pagi, Bung Jamal dan Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
10: Ini pukul 6 lebih 29. Ini ada pengiriman di Gor Wujil, Pandanaran, Gor Pandanaran Wujil.
0: Ngirim apa, Pak?
10: Cara Linmas. Ini kemungkinan ya menimbulkan ketersendatan di jalan rayanya. Sudah sampai lokasi. Begitu, terima kasih yang saya sampaikan.
0: Ngirim apa Pak Awetri, aku kepo loh nih. Ngirim apa kira-kira menurutmu Pak Awetri? Konsumsi kali ya?
1: Catering,
0: iya Pak Awetri. Wah, bahkan ada orang cateringnya yang di Wujil pagi ini ada kawan Rasika di sana.
1: Ada namanya aja.
0: Tapi Pak. Tapi kok ini Pak Awetri catering sih?
1: Namanya iya jelas Pak Awe.
0: Pak Awe, lah emang nopo Awe?
1: Apa-apa biar warak.
11: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.